0: 88,5 FM teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2.
1: Halo teman Pro 2.
0: Kamu tim suka sarapan pagi atau enggak, Bal?
1: Aku sarapan pagi sih.
0: Sarapan pagi apa sarapannya? Udara.
1: Nyabur.
0: Ah, nyabur. Nyabur apaan?
1: Nyarap bubur.
0: Allahu Akbar. Semuanya harus disingkat ya. Kalau aku singkatan favoritku nyupir.
1: Apa tuh?
0: Nyuci piring.
1: Asik.
0: Lucu kan? Jadi kalau misalnya aku ngomong ke teman-temanku gini, "Bentar, guys, aku nyupir dulu."
1: Lagi nyupir.
0: Lagi nyupir. Nanti mereka ngira, "Wih, bisa naik mobil ini orang." Padahal aku lagi nyuci piring, teman Bro 2. Apalagi ya singkatan favorit aku. Apa ada nggak kamu yang aneh-aneh lagi, Bar?
1: Apa ya?
0: Apa ya? Kalau diomongin gini jadi lupa.
1: Iya.
0: Ya udahlah, nanti kalau kita ingat. Kalau aku pagi gini biasanya sarapannya bisa sih nasi. Tapi mostly biar cepet biasanya aku cuma makan roti. Sama minum susu. Minum susu tuh aku wajib.
1: Wajib, kenapa wajib?
0: Gak tahu ya, kayaknya udah bawaan karena dari zaman aku bocil kali ya.
1: Oh.
0: Jadi bawaannya kalau gak ada susu tuh aku kayak gak segar gitu.
1: Kurang fresh.
0: Kurang fresh. Jadi susunya bebas, tapi ya mau susu yang dari dalam kulkas atau kita seduh sendiri, yang penting harus minum susu.
1: Nah kalau aku kalau misalnya gak sempat makan, paling aman tuh aku ngerebus telur, Kak. Jadi telur. Sarapannya sama telur doang.
0: Ih, rajin. Ih, aku tuh pengen banget nyobain rebus telur gitu, teman Pro 2. Tapi aku tuh gak bisa makan kuning telur.
1: Dibuang aja gak apa-apa, Kak.
0: Jadi kan tapi kayak kurang gitu gak sih?
1: Enggak kurang. Karena
0: porsinya,
1: kayak apa ya, porsi itu tuh tergantung kakak tuh lagi butuh lemaknya kah atau enggak gitu.
0: Oh, paham.
1: Jadi kalau misalnya emang lagi buat apa ya, ganjel-ganjel perut doang, aku biasanya pakai 2 telur kan. Dan satu telurnya itu aku buang kuningnya.
0: Kamu gak suka kuning telur juga?
1: Enggak, itu memang porsinya sih.
0: Ya, kirain.
1: Tapi agak gak suka kok, Kak. Agak gak suka kok, Kak.
0: Terima kasih ya, Bal. Ini jadi salah satu poin plus kalau nanti kamu punya pacar ya. Kamu harus tahu kalau cewek itu suka banget digituin. Kayak, kita gak bisa kayak, kok kamu gak suka juga. Jadi kalau kamu ngomong tiba-tiba agak suka, kita pasti bakal, okay.
1: Ilmu-ilmu nih.
0: Ilmu nih teman berdua. Diingat ya, kurang lebih juga sama kayak gini. Kalau lagi, dia nanya kayak gini, kamu mau gak beli es krim gitu kan? Soalnya aku pengen es krim. Kamu kalaupun gak mau, kamu tetap harus mau. Karena kalau kamu bilang gak mau, Bal, kita juga gak mau.
1: Iya, aduh, ya. Aku sering lihat di TikTok sih,
0: Itu asli nyata. Awalnya aku pikir aku adalah wanita rasional yang gak bakal begitu.
1: Asik.
0: Zuzur ya, zuzur. Sumpah, aku tuh udah berusaha kayak, apaan sih kayak gitu doang dipermasalahin. Tapi ternyata itu bawaan naluri ya.
1: Oh gitu.
0: Iya, jadi kayak, enggak deh, aku juga gak mau.
1: Oh berarti ada tuh ya bahasa semua cewek sama aja.
0: Ups. Di tangan orang yang tepat ada pembenarannya.
1: Itu dia.
0: Masih sama juga kayak kita, teman Pro 2 yang dari tadi bilang kalau bersosialisasi itu sekarang bikin kita kayak PR gitu bawaannya.
1: Susah.
0: Menurut aku penting karena tadi networking ya kan. Buat Iqbal juga itu penting, teman Pro 2, karena nanti dia bisa tahu gimana dunia bekerja. Katanya laki-laki kan suka kayak gitu ya.
1: Iya, lagi ada helikopter terbang kita liatin.
0: Iya, semuanya nonton, atau lagi ada ini di apa, ngubek-ngubek drainase.
1: Iya,
0: semuanya
1: ada perbaikan jalan.
0: Tapi kenapa sih, Bal? Kamu kan laki nih, jelasin.
1: Sumpah, Kak, itu aku kayak ngerasa satisfying aja gitu ngeliat orang tuh.
0: Maksudnya?
1: Kayak kalau misalnya ngeliat Extra Factor tuh kan dia ngeroknya tuh itu kayak wow. Bener-bener kayak bahkan apa, temenku apa? Yang orang tambang itu kalau misalnya ada Extra Factor dia juga ngeliatin, Kak.
0: Ngapain?
1: Udah tau.
0: Bal, itu kan yang dilihat sehari-hari ya?
1: Iya, jadi kayak wow.
0: Kamu kayak gitu mikirin teknisnya gitu kah atau enggak? Atau kayak yang penting, oh gitu aja.
1: Pertama tuh pasti satisfyingnya dulu sih. Enggak tahu kenapa kayak wow gitu. Terus baru mikir kayak cara kerjanya gitu. Kayak kalau misalnya bekonya tuh ngangkat, nanti besi apa yang ketarik apa segala macam gitu. Cara pengoperasiannya.
0: Berarti tuh walaupun emang itu ngumpul ya bareng sama orang-orang yang gak kamu kenal, tapi itu juga ada ilmunya, maksudnya ya, di kumpul-kumpul
1: ilmu itu.
0: Nah, bersosialisasi itu juga sebenarnya bagiannya dari kita dapat ilmu itu juga sebenarnya kan. But turns out ada juga teman-teman kita tuh yang gak suka buat ngumpul bareng-bareng.
1: Nah, iya.
0: Menurut beberapa orang ya, teman Pro 2, dan juga ini kenapa, Bal, kamu bilang ini kamu review sendiri ya?
1: Apa itu?
0: Katanya Iqbal ada orang tuh yang mungkin gak cocok sama lingkungannya.
1: Iya.
0: Teman-teman mah gini ya pasti.
1: Ada, dan apa ya, dibilang cukup banyak gak juga sih, cuman dibilang sedikit juga gak bisa. Jadi
0: yang mana? Jangan
1: agak banyak tengah deh.
0: Agak banyak tapi agak dikit. Oh, sedikit banyak. Nah, boleh dah, itu yang lebih aneh nih, lebih baik nih apa-apa.
1: Lebih baik sih. Jadi apa yang mereka tuh sebenarnya kepengen gitu buat bersosial, buat kayak ya sekedar asik sama lingkungannya lah. Cuman kayak mereka tuh ngerasa gak cocok, entah itu dari jokesnya, terus juga kayak apa ya, mungkin lingkungannya tuh kurang anak mudanya.
0: Oh boleh, atau kadang tuh lingkungan tuh gini sih teman pro 2, kita kalau udah beda apa ya sebutannya, pengalaman atau apa yang lagi kita jalanin itu juga bisa beda bro.
1: Itu ngaruh banget, aku ngalamin.
0: Tapi jokes itu juga kena sih, aku tuh biasanya, kan kita punya circle ya, SMP, SMA, kuliah itu beda. Kalau misalnya ini candaan teman-teman circle kuliah dibawain ke teman-teman SMP, ini pasti gak nyambung.
1: Aduh iya
0: itu
1: lagi,
0: juga sebaliknya.
1: Iya
0: lagi. Makanya mungkin orang-orang tuh ada yang milih buat ya udahlah gak usah, gara-gara sesimpel urusan jokes doang sebenarnya.
1: Makanya pas di kampus tau kayak sempat di WhatsApp fase kangen teman kandung gak?
0: Kenapa tuh? Ini teman-teman teman-teman tiri bukan?
1: Maaf ya ini kalau misalnya ada yang dengar.
0: karena
1: kayak apa ya, ya itu balik lagi ke jokesnya, karena aku tuh kadang kalau misalnya kan kami punya inside jokes gitu kan. Jadi kalau misalnya ada yang satu pemantik kayak ada punchline-nya tuh langsung ngarah ke jokes itu. Nah jadi sempat beberapa waktu itu tuh kayak kepancing gitu kan. Dan aku ngomongin jokes-nya itu dan mereka enggak ada yang ketawa, jadi kayak ngerasa awkward.
0: Oh, kasihan. Enggak apa-apa, kita sama kita berdua, Hana kan ngetawain Iqbal terus ya. Kasih aja kapan
1: ngomong. Enggak, kok bahasanya ngetawain gitu sih. Kok ngetawain.
0: Just in case. Nanti kan kita tuh, oh kita ketawain Iqbal. Tapi kan emang kayak agak off ya. Masa kita bilang kita diketawain Iqbal? Mending ketawain Iqbal kayaknya. Sumpah. Dan teman perwadu, kita masih nungguin kamu ya buat gabungan di Instagram kita ya, Bal ya. Udah ada question box di situ. Nanti Iqbal yang bakal reaction jawaban kamu teman perwadu. Di mana IG kita? Di mana?
1: @pro2samarinda.
0: Yoi, di @pro2samarinda teman perwadu. Nih, I Knew It, I Knew You dulu dari Taylor Swift.

0: Teman-teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Alih-alih bersatu untuk maju, kita malah disibukkan melawan satu sama lain. Seperti saat ini, kita sibuk melawan sesama karena perbedaan pilihan politik. Belum lagi konflik yang ditimbulkan karena perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ketika perbedaan-perbedaan itu tak lagi jadi masalah, dan kita mempunyai cita-cita yang sama, barulah kita bisa bergerak maju. Seperti yang pernah disampaikan Bung Karno, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.

0: Honestly, teman pro 2, kalau dari tadi kita udah ngobrolin tentang bersosialisasi, tapi kira-kira ada gak sih dampak rahasia yang menurut kamu kalau kita tuh pada kagak mau bersosialisasi, Bal?
1: Dampaknya jujur gede ya, karena aku juga ngerasain dampaknya, Kak.
0: Mm-hmm.
1: Sebagai anak Karang Taruna.
0: Oke, siap, sebutkan itu. Ada apa anak Karang Taruna sekretaris satu yang suka duduk barengan sama Pak RT di depan?
1: Duh, lengkap nih, setara hafalan, Kak.
0: Setara hafalan, real. Ini yang dapat 100. Iya. Baru banget lihat.
1: Baru banget.
0: Pas, ya Pak, boleh Pak.
1: Jadi kayak apa ya, kalau misalnya anak-anak muda yang tuh kurang aktif, itu tuh susah juga Kak, kami tuh kalau misalnya ada kegiatan atau apa, kan kurang SDM. Yoi. Gitu loh. Sementara anak muda itu tuh satu-satunya harapan buat orang-orang sekitar. Karena ya lagi-lagi, kalau misalnya anak mudanya kurang, terpaksa yang tua-tua tuh juga ikut gitu loh. Masa kayak kita memperkerjakan orang tua juga,
0: bener.
1: Gak enak.
0: Sudah
1: gitu loh.
0: Sampai batuk-batuk teman pro 2, belum lagi nanti dia megangin punggungnya.
1: Aduh. Mana kayak saya tuh angkat-angkat salon juga, Kak.
0: Oke. Okay.
1: Asli berat banget itu angkat salon. Sempat terhimpit tangan gue, Kak.
0: Terhimpit? Terhimpit di antara salon?
1: Iya.
0: Ya Allah, Bal. Terus biru?
1: Enggak sampai sih, cuman kayak sampai... Ungu. Apa ya?
0: Teman-teman.
1: Ijo.
0: Ijo. Ya. Boleh. Merah.
1: Kuning.
0: Ungu. Udah ya. Aduh. Kalah dah. Berarti salah sebut sudah. Oke. Terus bal.
1: Jadi ya gitu. Juga pas apa ya? Oh, pas pendataan itu tuh. Ya Allah, aku kan ngedata gitu kan anggota.
0: Itu ngedata anggota.
1: Dan itu tuh kok tahunnya 1981.
0: Demi apa?
1: Iya
0: kan? Itu orang-orang yang sudah beranak satu, beranak dua, teman pro dua.
1: Iya, mana kayak kalau misalnya lagi rapat tuh ya ada aja tuh yang izin jemput anaknya, ya apa segala macam. Dan aku tuh kayak harus memberikan izin kepada seorang bapak.
0: Oh iya, benar juga ya. Agak-agak galau juga sebenarnya.
1: Jadi kayak ngerasa gak enak aja gitu nah, Kak. Jadi berharap banget aku anak-anak muda itu tuh aktif lah kalian. Begitu loh, ramaikan Karang-Karang Taruna. Atau kayak sekedar aktif di RT aja itu udah apa
0: cukup ya?
1: Cukup ya,
0: jadi panitia sesekali pun juga fine-fine aja sebenarnya. Karena lingkungan itu kalau misalnya nggak ada regenerasi, kena juga kitanya. But first thing first nih, ada yang ikutan gabungan sama kita, Bal. Kamu udah siap buat ngobrol-ngobrol sama seseorang ini?
1: Siap.
0: Langsung aja kita say hi dulu. Hai lo, Kak Wahyu.
1: Hai, halo Kak Wahyu.
0: Waduh, kamu
1: udah aku nungguin banget, sumpah.
0: Nungguin Kak Wahyu.
1: Iya.
0: Hai, Kak Wahyu. Waduh.
1: Aduh.
0: Halo Kak.
2: Selamat pagi.
0: Pagi. Gimana kabarnya? Waduh. Apa panjangannya? Kok cuma pagi-pagi doang?
1: Pagi.
0: Ujungnya apa?
2: Itu aja sih.
0: Oh, iya. Kalau umumnya kan pagi-pagi luar biasa ya. Oke.
2: Pagi-pagi semangat.
0: Oh, nah, boleh. Ulang ya. Aku yang ucapin, Iqbal sama Kak Wahyu bilang pagi-pagi semangat ya.
1: Oke.
0: Okay. Selamat pagi.
1: Pagi.
0: Yeay, terima kasih semuanya. Akhirnya aku ngerasain jadi kayak pemimpin upacara gitu ya.
1: Yel-yel lagi gitu ya.
0: Inspektur senam. Gimana Kak Wahyu, kabarnya hari ini?
2: Kabar, ya alhamdulillah sehat aja.
0: Alhamdulillah.
2: Ini baru mau aktivitas lagi. Tuh, ya seperti biasalah.
0: Oke.
2: Meluping. Aktivitasnya ya itu aja, tapi dicobai diselingi dengan hal-hal yang lain lah, seperti gabungan di Pro 2.
0: Terus apalagi?
2: Seperti gabungan di Pro 2 lagi.
1: Asik ya gabungan di Pro 2.
0: Sekali lagi dapat piring, apalagi?
2: Gabungan di Pro 2 dong.
1: Selamat dapat piring.
0: Tapi piringnya dibawa sama Iqbal. Pajak panitia. BTW, Kak Wahyu ikutan gak sih kayak organisasi Karang Taruna atau mungkin ikutan di kegiatan RT di situ?
2: Kalau aku sih jarang banget ya. Soalnya aku kan introvert ya.
0: Waduh.
2: Jadi gak termasuk tema-tema kali ini kayaknya.
0: Waduh. Tapi pernah kepo gak sih di situ tuh biasanya ngapain?
2: Ya, salah satunya itu pastilah. Aku kan orangnya suka penasaran sama suatu hal. Ya pernah lah ikut-ikut di 17-an tuh paling sering lah. 17-an. Seperti dulu tuh zaman-zaman masih anak-anak aku tuh orangnya aktif loh. Bukan introvert juga. Tapi entah kenapa udah masuk di usia-usia sekarang. Entah kenapa jadi introvert gitu. Dulu waktu anak-anak itu aku jadi ini loh, apa namanya, pembawa acara di pertandingan sepak bola gitu.
1: Ih, sumpah, jadi pembawa acara, Kak?
2: Iya, kayak pembawa acara, kayak komentator gitu loh.
0: Waduh.
1: Itu keren banget tau.
0: Contohin.
2: Megang mic gitu kan. Terus bawain kayak komentator lah pokoknya.
1: Coba dong Kak, kalau misalnya udah mau gol tuh gimana?
0: Iya, kalau mau gol gimana
1: kan heboh banget tuh biasa tuh.
2: Misalnya si Rahman membawa bola penetrasi ke depan, passing ke depan, tandukan langsung, oh masuk pemirsa.
0: Ini kerasa banget sih ya teman Pro 2, terima kasih Kak Wahyu. Ini pasti rame juga di RT-nya kemarin. Kayak mana ini, kok sudah pensiun dini nih Kak Wahyu?
1: Pensiun
0: coba,
1: dini.
0: Coba jadi komentator lagi, pasti seru nih.
2: Iya tuh, jadi dulu itu ya lucu-lucuan juga kadang-kadang. Kalau ada yang nyenggol-nyenggol temannya kalau udah main bola itu suka aku teriakin, jangan dipeloretin jalannya, jangan.
0: Loh, kenapa komentator sampai ke situ juga ngurusinnya? Waduh, PR ya.
2: Iya, jadi kita cari kata-kata yang lucu lah supaya penonton di sana juga terhibur gitu.
1: Oh iya, benar sih.
0: Nah,
2: jadi kita kalau sudah jadi MC itu harus pintar-pintar cari cara lah untuk menghibur orang-orang di sekitar gitu, jangan sampai garing lah.
0: Ilmu nih. Terus Iqbal ini sekretarisnya Karang Taruna loh Kak Wahyu, udah dengerin nggak tadi? Iya.
2: Jadi apa?
0: Dia tuh salah satu pejabat jajarannya Pak RT katanya.
1: Prosesnya Pak RT.
0: Beneran?
1: Enggak.
0: Make sure. Hari ini Kak Wahyu ada ininya nggak, ada pantunnya nggak buat kita?
2: Nah, kalau pantun nggak ada ini aja deh tadi, quotes.
0: Aduh.
1: Itu aja. Boleh banget.
0: Spill.
2: Mana tadi? Oh ini.
0: Mm-mm.
2: Kertas perjanjian bisa robek dan terbakar dalam sekejap, namun komitmen yang diikat oleh harga diri tidak butuh materai.
0: Oke.
2: Tidak butuh materai untuk tetap berdiri, itu aja.
0: Merdeka. Ini semangat banget ini, udah ngomongin komitmen soalnya. Terima kasih Kak Wahyu nih, pesan juga buat Iqbal nih berarti Bal, harus ada komitmen, semuanya diberesin.
2: Iqbal,
0: itu lebih daripada materai.
2: Ini
0: apa?
2: Iqbal Ramadan bukan sih?
1: Aduh, iya. Setara.
0: Tahu sih. Ini versi lebih premiumnya kalau subscribe aduh. Ini.
2: Iya dah, makasih juga waktunya ya.
0: Yoi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selamat pagi Kak Wahyu. Nah tuh, gimana Bal? Pesan dari Kak Wahyu buat kamu tadi menurut kamu?
1: Menyangkut banget sih.
0: Waduh, menyangkut.
1: Dapet banget nih.
0: Menyangkut.
1: Apa sih Bal?
0: Apa ya?
1: Berbekas.
0: Berbekas.
1: Iya.
0: Nyangkut.
1: Menyangkut.
0: Emangnya ini biasanya kalau nyangkut ya, yang paling bikin bete tau gak nyangkut apa?
1: Apa tuh?
0: Pas kita lagi hektik, terus tiba-tiba ujung baju kita atau lengan kita tuh termasuk ke gagang pintu tuh. Nah, kamu pernah gak sih kayak gitu nyangkutnya?
1: Aku pas lagi tampil lagi.
0: Serius?
1: Sumpah itu malu banget.
0: Atau sama ini Bal, kita tuh lagi jalan atau lagi di motor ya kan, baru turun dari motor, mama kita yang joki kan, ternyata celana kita nyangkutnya di ini, di bagian motor tuh. Nah, apa ya bagian bawahnya tuh ya?
1: Yang mana?
0: Anunya apa sih Bal, buat motor kita itu di standarnya.
1: Oh, nyangkut di standar.
0: Celana aku tuh sering banget nyangkut di standar. Itu standar belum diturunin kan? Jadi tuh pas kita turun nyangkut di standar, jatuh deh aku tekeliwai di situ.
1: Tekeliwai.
0: Tekeliwai, kasiannya teman berdua.

0: aku adalah hacker terbaik di dunia. Akan aku hack medsos dan mobile banking. Ada apa ini?
1: Mohon maaf, mobile banking ini tidak dapat dihack karena menghindari isi daya menggunakan USB ke komputer, tidak mengakses mobile banking menggunakan Wi-Fi publik, tidak memasang aplikasi ilegal, dan ia juga membedakan alamat surel pribadi dan pekerjaan sehari-hari. Perkembangan ponsel makin meningkat. Begitu juga dengan kejahatan cyber. Selalu berhati-hati ya.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: morning ya teman Pro 2, biar kita dengar kabar cuaca hari ini. Menurut kamu gimana, Bal?
1: Aku ramal.
0: Waduh. Aduh. Dalin tuh, Dalin Darwin. Tuh.
1: Dalang Dalin tuh.
0: Parto tuh. Beda. Kenapa ramalanmu apa, Dilan?
1: Enggak ngeramal sih, aku berharap kak, aku berharap hari apa-apa. Itu hujan gitu.
0: Amin.
1: Kangen banget sama hujan udah.
0: Amin, dan aku tuh lately ya ngira kita tuh mendung karena mau hujan.
1: Iya.
0: Tapi mungkinkah ini juga bagian dari kabut asap yang lagi ramai itu menurut kami?
1: Jangan sampai deh.
0: Jangan sampai. Tapi kita doain aja teman Pro 2, semoga Samarinda fine-fine aja.
1: Amin.
0: Semoga segera hujan juga.
1: Amin.
0: So, langsung aja kita dengerin yuk informasi cuaca dari BMKG Kota Samarinda. Silakan Kak Robi.
2: Terima kasih Kak, selamat pagi para pendengar RRI Pro 2 Samarinda. Sobat BMKG dimanapun Anda berada, berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca untuk wilayah kota Samarinda hari Selasa tanggal 1 September tahun 2026. Cuaca di wilayah Samarinda pada hari ini cerah berawan sepanjang hari, angin bertiup dari arah selatan hingga barat daya dengan kecepatan antara 5 hingga 15 km per jam. Udara berkisar antara 24 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 95%. Adapun untuk perkiraan cuaca maritim di perairan Balikpapan, Samarinda Bontang dan Selat Makassar pada umumnya berada pada kategori sedang dengan ketinggian gelombang antara 1 hingga 2,5 meter. Dengan kondisi cuaca pada umumnya cerah berawan. Angin secara umum bertiup dari arah selatan hingga barat daya dengan kecepatan berkisar antara 8 hingga 20 knot. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Sejak kita kembali ke studio produser Samarinda. Selamat pagi dan terima kasih.
0: Terima kasih Kak Robi. Sehat selalu Kak Robi. Nah, teman Pro 2 udah dapat kabar ya kalau bakal seharian ini kita cerah berawan nih, Wan. Ini Bal, kok Wan mau bilang Ikwan lagi? Sorry ya, Bal.
1: Parah sih. Sama-sama aku gak dianggap.
0: Sama-sama. Sorry Iqbal Ramadan. Sama aja kayak Kak Wahyu jadinya ya. Terus tadi katanya juga kita bakal ini apa bakal ini
1: apa toh
0: apa sih tadi abis dibilang cara berawan angin berangin
1: anginnya yang deras banget.
0: Aku nggak tahu ya, tapi kayaknya udah 3 hari ini tiap aku keluar teman Pro 2 anginnya tuh tahu nggak sih kayak angin mau hujan itu.
1: Iya, deras banget. Mm-mm. Bener-bener kayak kemarin tuh aku kerasa banget kak pas ke gor itu.
0: Kamu olahraga waktu itu di situ?
1: Enggak, ke event buku.
0: Itu aku mau kepoin sih, tapi abis ini teman Pro 2 kan itu secret ya. Nanti aku sama Iqbal bakal balik lagi buat temenin kamu pastinya. So stay tune di 88.5 FM teman terbaik kamu.
3: Informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda.

0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
1: Pernah dengar soal tiwah? Ini bukan acara biasa, tapi upacara pemakaman sakral dari suku Dayak Kaharingan di Kalimantan Tengah. Tiwah itu bukan sekedar perpisahan, tapi perjalanan. Perjalanan untuk mengantar roh orang yang sudah meninggal menuju alam baka. Biasanya, tulang belulang orang yang sudah lama dimakamkan dipindahkan ke sandung, rumah kecil tempat menyimpan tulang. Dan proses ini penuh prosesi, tarian, persembahan, dan doa-doa yang mendalam. Tiwah jadi simbol bahwa hidup itu gak berhenti di kematian, ada kehidupan lain setelahnya. Dan orang-orang Dayak percaya, lewat tiwah, mereka bisa bantu leluhur dapat tempat terbaik di alam roh. Tiwah ngajarin kita satu hal penting, bahwa menghormati mereka yang udah pergi adalah bagian dari menjaga siapa kita hari ini. Tradisi ini bukan tentang masa lalu, tapi tentang hubungan yang terus hidup.
0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?

makannya udah kelar. Sampahnya jangan lupa diberesin ya. Atau minimal tumpuk di tengah. Ya, hitung-hitung meringankan beban para pekerja di tempat makan.

0: bosen playlist laguku itu semua.
1: Hari gini masih ngeluh aja. Nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Pro 2 Samarinda.
2: Makan apa ya?
3: Ikan lah. Ikan kan sumber gizi paling ramah untuk kantong masyarakat Indonesia. Kandungan gizi di dalamnya juga gak kalah loh dengan protein hewani yang lain.
2: Hah?
3: Makan ikan atau kamu aku tenggelamkan.

0: Selamat malam, mau pesan apa?
1: Mau galau, dicampur patah hati ya kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh. Sama satu curhat panjang kak.
0: Siap, gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam? Jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda. Jaga malam, galau malam.

0: Oke, tapi waktu
1: apa Bal? Kenapa Bal?
0: Enggak jadi cerita dah, enggak jadi cerita dah.
1: Kok gitu? Kok gitu? Eh ya teman Pro 2 di jam 9 barengan sama kita berdua ya di Spada ya. Masih sama-sama, jadi semoga kamu udah sarapan juga. Yaudah cepet sudah cerita nih, aku sudah ngomong dulu nih.
0: Jadi waktu aku kecil tuh kan kayak kita tuh mainnya tuh bareng-bareng terus gitu kan. Kayak ya udah mungkin kesibukannya paling cuman sekolah, dan itu pun kalau misalnya sekolah kemungkinan satu sekolah, satu ruang lingkup masih.
1: Atau habis itu teman Pro 2 jam 3 sore sudah keluar mainan lagi. Jadi masih ketemu lah ya hari-hari.
0: Iya. Sementara kayak sekarang nih kan teman udah di mana-mana gitu. Kita udah berpindah sekolah apa segala macam, ada yang sekolah di kota, mungkin ada yang sekolah di luar kota. Dan aku ngelihat teman-temanku tuh sekarang tuh kayak beragam banget hidupnya, Kak.
1: Kayak apa ya, kalau aku tuh nyebutnya semua orang tuh lagi di arc-nya masing-masing gitu, iya. Paham gak sih?
0: Apa sih kalau misalnya di film-film tuh ada kayak
1: ada 5 daerah itu 5 karakter semuanya sibuk sendiri,
0: iya,
1: gitu kan ya.
0: Iya, ada pas perpisahannya gitu, bener, baru bener, nanti kumpul
1: bener.
0: Lagi
1: bener,
0: gitu.
1: Yang paling-paling unik ya menurut aku salah satu pekerjaan teman aku, dia di stay-nya di Balikpapan sekarang. Kami masih sama-sama belum lulus gitu kan ya, tapi dia udah kerja. Dia kerja di bengkel, cewek ya. Tapi tebak bengkel apa?
0: Bengkel mobil.
1: Mobil apa?
0: Mobil apa maksudnya?
1: Ya, jadi dia itu kerja di bengkel mobil, iya, tapi mobil modif.
0: Hah?
1: Yes. Jadi itu ada ternyata di sana tuh bengkel modif gitu teman Pro 2. Jadi kerjaannya dia itu nge-review mobil-mobil yang udah dimodif, terus nanti dia yang juga bakal nentuin kalau ini bisa enggak kalau ikutan kontes gitu lomba. Iya.
0: Ikan banget.
1: Iya kan? Iya kan? Makanya aku tuh sempat kayak, itu ada kerjaan kayak gitu? Ada, dan lumayan banget cuannya. Aduh. Itu yang paling unik ya menurutku ya kerjaannya.
0: Itu cara
1: ya.
0: Masuk situ gimana?
1: Nah,
0: kan?
1: Itu aku gak tahu ya, tapi yang jelas yang aku tahu motor dia itu teman Pro 2 motor lama, tapi klaksonnya juga klakson mobil gede gitu. Oh. Jadi dari situ udah kayak, ini kayaknya ini orang ada keterkaitan sama bengkel-bengkelan, tapi aku masih kayak, yaudah shrug it off. Baru sekarang aku akhirnya kepoin kerjaannya dia. Pantes aja klakson motornya pakai klakson mobil. Kalo jadi suaranya bener-bener yang
0: tonton.
1: Iya, sumpah. Orang kalau enggak ngelihat ya teman Pro 2 dikira mobil itu.
0: Iya. Temanku tuh juga sekarang udah banyak bener kerjaannya, entah itu yang jadi kurir, ada yang jadi juragan empang sekarang, Kak.
1: Serius?
0: Bukan juragan sih, cuman kayak punya gitu.
1: Dia punya empang.
0: Iya,
1: okay.
0: Dia lagi apa? Lagi membangun lah istilahnya,
1: lucu.
0: Kayak lagi apa? Lagi belajar gimana caranya membudidayakan ikan.
1: Ih, lucu.
0: Dan aku kayak kesana tuh, aku panggilnya Munip kan, Nip, ikan siapa ini? Ikanku lah, sumpah ikanmu.
1: Kok pertanyaannya aneh gitu, kayak emangnya si Munip di sini lagi ngapain? Lagi ini belajar, lagi yang ngapain?
0: Siapa tahu gitu.
1: Lagi berenang. Nah, sembarangan ya Iqbal, tapi bener sih. Emang sekarang orang-orang tuh lagi pada mulai hidupnya masing-masing gitu kan. Ada satu lagi yang unik menurut aku yang mungkin gak jadi first optionnya kita. Aku punya teman yang literally dari kecil temenan karena bapak kita tuh udah sahabatan gitu loh. Nah, dia ini emang fokusnya tuh ke bidang agama gitu teman Pro 2. And turns out setiap kali lagi Ramadan, dia tuh selalu ada kesibukan. Ya kalau di daily kayak selain Ramadan tuh dia kayak kita-kita juga, mahasiswa atau dia juga ada kerja sampingannya. Yang kamu tuh kalau ngeliat dia gak tahu kalau dia ini ada di bidang ini gitu. Jadi setiap Ramadan dia itu sering banget dimintain sama perusahaan-perusahaan untuk jadi muazinnya.
0: Masya Allah.
1: Jadi dia tuh jadi muazin sama ngimamin gitu loh teman Pro 2 di masjid-masjid perusahaannya ini. Awalnya aku tuh selalu mikir, emang kalau kerja begitu gajinya berapa sih gitu kan. Terus ternyata dia tuh tinggalnya tetap di mes gitu. Di mes, terus katanya semuanya urusanku dikasih. Aku makan dianuin, aku perlu cuci baju dianuin. Gajinya, tapi ini aku lupa perusahaan mana. Tapi untuk sebulan itu dia dapatnya di atas 10.
0: Udah. Dua digit
1: terus ditawarin kan buat stay di situ buat ngehandle masjidnya di situ, tapi dia nggak mau. Udah beres nih, dia lanjut lagi dengan kehidupan yang kayak biasa. Terus di Kubar itu, di Melak, tempatnya dia sekarang stay itu kayak di Islamic Centernya gitu, ya kan? Dia tuh disuruh juga untuk jadi muazinnya di situ.
0: Yes.
1: Gajinya lebih wah lagi, tapi dia nggak mau.
0: Kenapa gak diambil aja
1: ya
0: sih?
1: Ya kan lumayan kan.
0: Aku jadi belum kayak setuju langsung.
1: Lumayan kan. Tapi karena menurut dia pengen coba explore dunia dulu. Baru dia agak nanti dulu gitu loh untuk
0: urusan ini. Oh, pengen menjelajah ya? Pasti
1: pengen menjelajah dulu. Gen Z. Ah. Nah, kenapa kok kamu tahu deh Gen Z?
0: Ya kan Gen Z suka menjelajah dulu. Jalan-jalan dulu gitu.
1: Benar. Kalau menurut kamu menjadi ustadz itu masih masuk opsi enggak buat kamu, Bal?
0: Buat aku jujur kayak dari SMP dan SMA-nya yang di lingkungan Islam tuh ya, Kak. Mm-hmm. Aku tuh selalu ditanyain sama masyarakat kayak, "Emang kamu mau jadi ustadz kah?" Aku jawab enggak.
1: Mm-hmm. Why?
0: Karena apa ya, aku tuh kalau misalnya memang diperlukan untuk menjelaskan sesuatu yang berhubungan dengan agama, bakal aku jelasin sebisaku. Cuman jangan sampai apa yang aku jelasin tuh dijadikan patokan gitu, Kak. Aku tuh
1: paham.
0: Apa ya, kayak kurang confidence aja gitu sama pemahamanku sendiri. Apakah yang aku jelaskan ini sudah benar apa belum? Apakah yang aku kasih ke mereka ini sudah sesuai syariat apa belum?
1: Oh, begitu. Ini kamu khawatir kalau apa yang kamu sampaikan ini justru ternyata luput gitu ya?
0: Nah ya gitu.
1: Terus kamu yang harus bertanggung jawab juga kan sama omongan-omongan itu yang dipercaya sama orang jadinya. Emang setiap pekerjaan itu menurut aku ada risikonya sih, Bal ya.
0: Nah, iya.
1: Makanya teman Pro 2 kalau ditanya, kalau jadi ustadz masih worth it? Worth it aja.
0: Worth it
1: buktinya
0: aja.
1: Banyak tau aku lihat yang muda-muda ustadz-ustadz itu. Bahkan mereka sering ke podcast-podcast gitu kan.
0: Itu keren sih. Aku tuh kayak kepengen gak kepengen, nah, paham gak sih?
1: Paham.
0: Kayak kalau misalnya ditanya mau jadi ustadz, enggak. Tapi kalau misalnya ada rasa sedikit kepengen tuh ada gitu. Kayak ingat mereka tuh keren
1: ya kan?
0: Gitu. Ini kok seumuranku loh itu. Seumuranku udah bisa ceramah, udah bisa ngasih apa ya bahasanya tuh kayak arahan ke masyarakat banyak.
1: Benar, membimbing gitu kan ibaratnya teman Pro 2. Dan kalau misalnya kamu ternyata lagi dalam perjalanan untuk menjadi seorang ustadz atau pemuka agama, coba sini spill-spill kita di WhatsApp kita di mana tuh, Bal?
0: 0812-5848-7885
1: atau lewat Instagram aja di @rrprodua_samarinda. Dan kita juga bakal nungguin kamu di RRI Digital.

Hari yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik nafas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat nutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai sore, mood balik lagi.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Hai remaja Indonesia, mau punya keluarga bahagia? Itu goals banget gak sih? Tapi jangan buru-buru nikah ya. Nikah muda bisa bikin kamu dan calon anakmu kesulitan. Tubuh ibu yang belum siap bisa menyebabkan stunting pada anak. Jadi, fokus dulu dengan pendidikan dan cita-cita. Stunting itu bahaya loh. Anak yang stunting, pertumbuhannya bisa terhambat, daya tahan tubuhnya lemah, dan sulit berkonsentrasi. Jangan biarkan calon anak kita mengalami hal itu. Remaja Indonesia, ayo jadi agen perubahan. Ajak teman-temanmu untuk menunda pernikahan dan fokus pada pendidikan. Bersama-sama kita cegah stunting dan bangun masa depan yang lebih cerah. Cegah pernikahan dini, cegah stunting. Nikah muda, no way.

0: Kunci hati dari Geisha ya teman Pro 2. Benar sih, mungkin kalau pengen belajar sesuatu atau nyari profesi kamu di masa depan, emang semuanya harus pakai hati.
1: Asik,
0: ya kan?
1: Pakai hati ya.
0: Nah itu dia. Dan kalau misalnya ngomongin tentang jadi ustadz ini tadi teman Pro 2, aku kadang suka bingung ya. Ustadz itu kan udah pada jago-jago artinya urusan agama. Yeah. Tapi mereka tuh mulai dari mana? Nah,
1: mulai dari nol.
0: Waduh, ya elah itu masih bensin. Ya Allah bener sih Bal. Cuma kan maksudnya belajar dari mana gitu.
1: Ya kalau misalnya belajar dari mana, kayaknya sekarang tuh udah mudah banget buat belajar agama Kak. Bisa di banyak platform kan. Cuman ya itu kita harus benar-benar tahu dulu yang ngajarin kita ini, apakah memang dia tuh udah, bahasanya tuh ahlus sunnah wal jamaah lah Kak.
0: Apa artinya tuh?
1: Ahlus sunnah wal jamaah itu apa ya, kan kalau misalnya Islam dia tuh ada yang Syiah gitu kan. Nah sementara ahlus sunnah wal jamaah itu ya yang umum gitu, paham gak sih?
0: Paham.
1: Yang kita jalani sekarang gitu, nah,
0: Oke.
1: Apakah beliau ini tuh bahasa kasarnya istilahnya tuh kayak ajarannya tuh bener, begitu. Jadi kita harus make sure dulu yang kita dapat itu tuh udah bener, jangan kayak nyari guru asal-asal begitu.
0: Benar, dan kalau menurut aku ya yang orang awam teman Pro 2, aku tuh pernah dikasih tahu sama guru aku kalau semua agama itu baik, ya kan?
1: Nah, iya.
0: Jadi nggak ada agama itu teman Pro 2 yang bakal bilang kalau kamu tuh begini, kamu akan diperlakukan begini, pokoknya konteks-konteks negatif gitu kan. Yeah. Harus itu dulu sih menurut aku ya, POV-nya kamu buka dulu dengan semua agama itu ngajarin banyak hal baik. Terus juga teman Pro 2, aku biasanya kalau lihat teman-temanku, mereka tuh doyan ikut ini, kajian-kajian, pengajian juga. Dan juga kadang temanku tuh suka ini loh, aku tuh lupa, aku gak tahu sebutannya apa ya Bal, pokoknya dia tuh menyanyi, melantunkan sesuatu sambil pakai hapsian gitu. Itu apa ya sebutannya?
1: Hapsian
0: ya?
1: Enggak.
0: Ah, tetap hapsian juga sebutannya ya. Nah itu menurut aku jadi salah satu wadah juga teman Pro 2 buat kamu-kamu yang mungkin pengen nyoba untuk belajar agama bareng sama teman-teman.
1: Nah ya gitu.
0: Aku gak tahu ya, dulu aku kepikirannya teman Pro 2 kayak ih pengajian mah cuma untuk mamah-mamah, nenek-nenek gitu.
1: Cohat dong mah
0: ya kan. Karena mungkin karena aku dulu nontonnya kayak gitu ya, di TV tiap pagi itu melulu dan isinya juga mama-mama gitu ya, kan. Jadi teman Pro 2 aku mikir ya udah itu ranahnya orang dewasa. Tapi aku makin kesini gak tahu ya, aku tuh kepo banget sama kajian-kajian, terus sama pengajian-pengajian gitu. Tapi aku malu datangnya.
1: Jangan malu sih Kak, karena yang pertama tuh jangan malu. Karena pas aku datang ke pengajian-pengajian ya, itu tuh udah banyak banget anak-anak muda yang ikut.
0: Oh serius?
1: Iya.
0: Okay.
1: Jadi kayak aku tuh kayak wow, banyak anak muda yang kepengen belajar agama. Terus juga di situ tuh lingkungannya mendukung banget. Mereka tuh kalau misalnya kita nggak tahu, mereka nggak bakal ngejudge, mereka bakal ngasih tahu, begitu.
0: Itu sih kayaknya yang bikin aku sawan ya teman Pro 2, karena di pengalamanku tuh agak-agak susah sebenarnya questioning tentang sesuatu gitu kan, dari pengalaman aku ya. Jadi kalau misalnya aku pengen nanya tentang urusan agama, aku jadinya udah takut duluan kalau ih ini salah nih yang kutanyain gitu loh.
1: Nah ya, jadi lingkungan tuh juga penting Kak, karena ya itu tadi kalau misalnya kita nyari guru kan, tergantung bagaimana cara penyampaiannya, doktrinnya yang dikasih ke kita tuh bagaimana. Sementara kalau misalnya kita dapat, mohon maaf, guru yang selalu ngejudge, itu tuh bakal apa ya, kayak ngerusak mental kita malah.
0: Bener,
1: daripada
0: terus
1: belajar.
0: Terus kita jadinya ogah-ogahan juga.
1: Iya,
0: ya
1: malah
0: buat
1: jadi
0: belajarnya
1: males,
0: ya.
1: Karena Islam itu harus diajarkan dengan apa ya, dengan lembut, penuh kesopanan.
0: Betul.
1: Bukan dengan cara yang keras. Contoh kayak kamu ngelakuin ini langsung masuk neraka gitu. Gak bisa, jangan.
0: Takut.
1: Bahaya itu.
0: Yes, ini juga termasuk serem sih menurut aku. Dan emang teman Pro 2 kalau ngomongin tentang urusan agama ini, kita itu ngomongnya tuh bukan cuma pakai kepala ya, tapi juga harus nyampe ke hati. Kalau kata orang kan urusan kepercayaan, urusan iman itu harus dirasakan juga di hati gitu kan ya. Makanya kalau film horor gitu teman Pro 2, misalnya kita udah bebacaan, nanti yang bakal jadi apanya tuh kayak setan iblisnya gitu bakal ngomong, ah kamu tuh di dalam hatimu tuh kamu tuh tidak begini-begini-begini, ya kan? Karena emang plus, ternyata susah loh ngobrol biasa gini aja supaya kita match di kepala tuh belum tentu masuk. Apalagi kalau ngomongin tentang kepercayaan yang katanya itu juga harus nyentuh hati. Nah, perlu banyak waktu kayaknya ya buat belajar ya.
1: Banget-banget, karena ya itu Kak, penyampaiannya tuh harus pelan-pelan banget, literally pelan-pelan banget. Karena ya kita tuh agama kan Kak, menyangkut sama kepercayaan. Kalau misalnya memang itu tuh berlawanan sama hati kita, kita gak bakal percaya sama hal itu.
0: Benar.
1: Makanya kayak banyak banget kejadian-kejadian itu, dia tuh agamanya Islam, cuman kayak mohon maaf kayak jarang ibadah atau apa segala macam, karena ya itu dokternya yang dikasih ke dia, kamu nggak sholat masuk neraka, itu
0: bener,
1: salah.
0: Benar.
1: Gimana kalau misalnya kita kasih dia kata-kata kayak sholat ya nanti hidupmu bakal lebih mudah gitu. Itu kan kayak lebih enak penyampaiannya gitu nah kak.
0: Sama ini kadang aku tuh juga sering lihat apalagi kalau nge-mall gitu kan teman pro 2. Kalau misalnya kamu tuh pengen ke tempat ibadah, mungkin posisinya kalau muslim dia gak berjilbab ya. Jadi ada tatapan-tatapan aneh gitu kalau misalnya dia udah mulai masuk ke tempat ibadah. Karena mungkin terasa itu pakaian yang gak cocok dipakai untuk masuk ke ruang ibadah gitu kan. Walaupun abis itu dia pakai mukena nih sebenarnya. Tapi menurut aku teman pro 2 bahkan untuk orang-orang yang mungkin baru baru sempat ke tempat ibadah pas mereka ada waktu pun ya, itu jadi bagian harus diapresiasi juga.
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Karena dia udah ngeluangin waktunya.
0: Udah ngeluangin waktunya kok. Yes, agama itu penting sih menurut aku teman pro 2, but still kita juga enggak bisa ngejudge ya sebagai sesama manusia. Jadi teman pro 2, apa yang diajarkan baik itu yang kita ikutin.

0: Tahu lah ikam.
1: Aduh. Ah, lega.
2: Hey, bakteri dari dalam toilet bisa tersebar sampai ke sikat gigi kalau kamu nge-flush dalam keadaan terbuka. Makanya, tutup mulut toilet ketika kamu menekan tombol flush.
0: Tahu lah ikam.
2: Spada, selamat pagi teman Pro
3: 2. Oh, ini obat batuk ya? Ah, udah kadaluarsa, buang aja lah.
4: Lah, Mak, jangan dibuang sembarangan. Itu obat batuk cara buangnya beda loh.
3: Ah, sama-sama sampah. Apa bedanya?
4: Mak, buang sampah itu tuh sesuai jenisnya. Bungkus aja tuh sama plastik atau enggak anu, campur aja sama sisa makanan, Mak. Nanti kalau enggak dipisah, terhirup bahaya.
3: Tau aja, Mak.

0: Nah, tapi kadang tuh ya kalau misalnya aku pengen jadi ustad gitu.
1: Kenapa emang kalau mau jadi ustad?
0: Aku tuh kayak ngerasa kurang cocok
2: si
0: aja gitu.
2: Ini si Iqbalnya siaran sambil ngangkat barbel ya teman-teman.
0: ini banyak banget suppliernya dari kiri.
2: Ada Pak Ustadnya langsung yang memantau kita teman bro dua. Oke, terus-terus kenapa Bal?
0: Karena kayak aku tuh apa ya, tampilanku aja kadang tuh bejins terus, okay. Baju hitam, baju-baju band.
2: Emang kalau ustad kudu gimana? Kalau aku biasanya ya ngeliat ustad itu mereka tuh suka pakai baju yang panjang-panjang gitu loh sampai di bawah lutut.
0: Baju yang panjang?
2: Iya, baju.
0: Gamis.
2: Itu gamis. Kalau laki-laki nyebutnya gamis juga?
0: Iya.
2: Oh iya, walaupun panjang itu cuma kayak di bawah lutut. Oh itu gamis juga kalian.
0: Baju panjang. Gimana?
2: Ya kan aku gak tahu, kirain kalau laki-laki nyebutnya bukan gamis. Mirip tapi beda ya. Nah biasanya kan kayak gitu tuh. Terus suka berjenggot. Itu kalau yang aku tahu ya. Sama kopiahnya itu tuh. Kalau kopiah apa ya, kopiah yang bulat gitu loh.
0: Kopiah. Oh kopiah haji.
2: Itu sebetulnya kopiah haji. Kalau iya, yang bulat, yang dia tuh kayak lebih lunak gitu loh. Kan ada kopiah tuh yang tegak gitu. Ya kan? Kalau Pak Ustadz tuh biasanya yang tinggal langsung nempel aja di kepala.
0: Iya, apa sih
2: sebutannya?
0: Itu kan.
2: Iya, itu sebutannya kopiah haji.
0: Enggak tahu tuh peci kah apa?
2: Oh, peci sebutannya.
0: Peci kan. Oh, ya,
2: oh kalau yang tadi yang aku bilang tadi dia kayak tegas kotak gitu, apa bentuk apa itu namanya sebutannya?
0: Kopiah.
2: Itu tuh kopiah.
0: Kopiah.
2: Kayaknya Iqbal tuh pernah cerita gitu teman produk, kopiahnya juga banyak macamnya gitu.
0: Iya, jujur aku agak milih-milih sih soal kopiah sih.
2: Apa spill kopiah yang kamu suka, Bal?
0: Mau spill merek sih, Kak.
2: Jenisnya yang gimana, cirinya?
0: Yang warna hitam, dan itu tuh yang pendek.
2: Oke.
0: Yang pendek gitu.
2: Ada sentinya nggak?
0: Ada, berapa senti itu? 5 mungkin, 5 sentian.
2: Jadi gitu. Tiap Jumatan kamu pakainya itu, Bal?
0: Oh iya dong.
2: Lucu.
0: Tapi kadang aku tuh juga pakai... Apa ya, aku tuh pengen ngasih kesan kalau misalnya kita tuh beribadah gak harus kok pakai baju yang baju muslim mungkin atau pakai gamis. Jadi kadang aku tuh ke masjid pakai hoodie terus celana panjang udah.
2: Itu kayaknya pas di mager ya maksudnya tuh.
0: Enggak Kak, itu memang niatnya tuh begitu.
2: Oh
0: kan
2: sengaja.
0: Melakukan sesuatu tergantung niatnya.
2: Oh,
0: gitu.
2: Oh paham.
0: Inama amalu biniat.
2: Waduh, langsung salim nah kak Pak Indinya. Tapi walaupun emang kita tuh taunya ustadz itu ada stigmanya lah ya, pakaiannya itu kudu gimana-gimana teman pro 2. But turns out ternyata sekarang tuh orang-orang justru lebih pengen mendengarkan menurut aku ya. Selain yang lebih muda tapi juga yang menurut kita tuh ini setara sebenarnya penampilannya sama kita, paham gak sih?
0: Nah iya gitu.
2: Kayak apa ya teman pro 2, mungkin kalau ngeliat yang pakai gamis kita langsung mikirnya aduh ini berilmu banget, aduh segan deh gitu loh. Jadi kalau mau belajar kita juga ngerasanya serba salah.
0: Nah makanya itu kak, aku tuh memulai dari diri sendiri dulu begitu loh. Jadi kayak aku tuh berusaha buat menghilangkan stigma-stigma tersebut. Jadi mungkin ke masjid aku kadang kayak cuman behudi terus celana panjang. Atau kayak behudi terus sarungan. Jadi apa ya, gak terkesan islamis lah bahasanya tuh. Jadi kayak ya udah kayak soal aja. Karena selagi itu tuh gak bertentangan sama syariat. Kan kalau misalnya mau sholat cuman syaratnya tuh menutup aurat kan. Ya udah. Karena aku udah juga nutup auratku begitu.
2: Benar sih. Dan sekarang juga kalau dari aku ya teman pro 2 yang lumayan awam kalau urusan agama gini, aku suka mendengarkan kalau ada dakwah yang pakai pendekatan bahasa-bahasa ABG sekarang.
0: Iya gitu.
2: Kadang kan kalau biasanya kita dengar yang kalau lewat di FYP mama bapakku lah ya terutama itu yang kayak gini. No. Ada nadanya gitu kalau ngomong. Nah. Gitu paham enggak sih?
0: Barang siapa ya makanya
2: kayak gitu. Aku tuh lupa pengantar ngomong itu mereka gimana, tapi kayak gitu kan. Jadi aku kalau udah kayak gitu kayak berat nih. Tapi coba kalau nanti tiba-tiba ada lewat di FYP aku gitu kan ya salah satu teman-teman kita yang Gen Z juga yang pendekatannya itu juga pakai cara Gen Z. Kadang tuh mereka kayak gini, kalau ngasih contoh, anggaplah kisah tentang para nabi. Itu mereka pakai pendekatan gaya-gaya gaulnya kita, kayak misalnya si ini tuh pergi waktu itu nongkrong itu di sini, terus gini. Paham enggak sih?
0: Tahu enggak sih Kak, Nabi Musa tuh ketuanya Gen Z.
2: Nah, kenapa?
0: Karena beliau tuh kayak apa ya, penasaran banget literally kayak Gen Z.
2: Nah, itu sudah maksudku pendekatan kayak gitu tuh bikin kita lebih paham konteksnya ini ngomongnya apa gitu.
0: Aku yang paling aku ingat tuh waktu itu Nabi Musa yang dia tuh penasaran pengen ngelihat Allah gitu kayak saking penasarannya gitu.
2: Iya, oke.
0: Akhirnya kayak ya udah diajak ketemuan di gunung sekalinya enggak bisa juga. Jadi kayak penasarannya Nabi Musa tuh hampir sama kayak Gen Z.
2: Nah, aku ngerti itu. Aku kalau aku pernah liatnya justru waktu itu kayaknya isian Alkitab gitu deh. Hmm. Tapi diceritakan itu emang pakai pendekatannya Gen Z. Kan karena dia itu dari Amerika, jadi pendekatannya gaya-gaya dialog yang di Amerika. Hmm. Waktu gimana malaikat itu ngedatangin Bunda Maria dan kawan-kawannya gitu loh. Tentang ngomong, aku bakal kasih kamu anak gitu-gitu kan. Terus nanti Bunda Maria kayak, tapi aku kan masih bujangan. Nah kayak gitu-gitu. Itu kalau terjemahin dalam bahasa Indonesia ya. Tapi kalau dalam bahasa Inggris itu lebih kena kayak, oh ini tuh maknanya.
0: Sama aku tuh pernah juga ada baca buku judulnya itu Tata Sholat Culture.
2: Oh iya, itu lagi rame, itu kemarin sempat rame tuh.
0: Kakak tahu?
2: Aku tahu, aku sempat lihat.
0: Aku kepengen banget ya punya buku itu. Karena kayak, wah ini penyampaiannya enak banget nih.
2: Nah kan.
0: Jadi kayak kalau misalnya kita ngelihat ceramah-ceramah yang udah sering gitu kayak, ya gitu tadi nadanya monoton apa segala macam tuh kayak kurang menarik aja.
2: Betul,
0: gitu.
2: Bener, aku baru ingat nih tentang si tata salat dengan bahasa culture ini. Tata salat apa judulnya?
0: Tata salat culture kan.
2: Iya, aku juga sempat lihat itu kayaknya rame di medsos deh waktu itu teman pro 2 dan emang penyampaiannya dicocok-cocokin sama kita. Mm-hmm. Which means emang ajaran agama itu nilainya ada, tapi proses penyampaiannya itu juga ngikut perkembangan zaman kan?

0: lagi bosen banget, scroll HP, udah. Rebahan, udah. Mau produktif juga rasanya mager total. Tapi, menurut peneliti Bench and Lange, rasa gak nyaman waktu bosan itu sebenarnya punya fungsi. Bosan bisa jadi sinyal dari otak supaya kita cari aktivitas lain yang lebih menarik, lebih bermakna, atau lebih bermanfaat. Jadi, bosan bukan cuma tanda kamu gak punya kerjaan. Bisa jadi, otak kamu lagi bilang, ganti arah dong, kita butuh hal baru nih. Fun fact, dalam eksperimen tahun 2014, banyak orang lebih milih kesetrum daripada duduk diam dan gak ngelakuin apapun. Ternyata, manusia memang sesusah itu buat akur sama rasa bosan. Tapi, kalau dipakai dengan tepat, bosan bisa bantu pikiran mengembara, munculin ide baru, bahkan ningkatin kreativitas. Jadi, lain kali, kalau bosan datang, jangan buru-buru diusir. Dengerin dulu, siapa tahu bukan karena kamu kosong, tapi karena otakmu lagi nyari ruang buat ide baru tumbuh. Bosan boleh, stuck jangan.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM.

0: Oi, daripada beli minum botol kemasan, mending pakai tumbler aja. Cintai dong lingkungan. Cintai lingkungan sama dengan mencintai dirimu sendiri.
1: Yeay, sok tahu. Ini loh botol minumannya udah aku isi berulang kali. Kan aku gak pernah buang botol plastik. Lihat nih kulkasku.
0: Hah? Botol plastik semua? Kamu tahu gak? Tulisan expired di botol minuman mineral itu nunjukin masa kadaluarsa botol, bukan airnya.
1: Hah? Jadi selama ini

0: Buat kamu teman Pro 2 yang mungkin punya cita-cita untuk jadi pemuka agama, kalau kata aku sih dilanjutin aja ya. Apalagi niatnya itu baik. Terus juga teman Pro 2, proses belajarnya itu pasti bakal bikin kamu gak cuma bakal bermanfaat buat umat kamu aja teman Pro 2, but also orang-orang yang ada di sekitar kamu.
1: Karena ketika kita benar-benar paham sama agama, kita bakal belajar cinta kasih.
0: Iya, yes, benar.
1: Kita bakal mengasihi sama kita, kita bakal lebih respect sama lingkungan kita sendiri.
0: Betul.
1: Karena ya pada dasarnya semua agama itu benar menurut kepercayaan masing-masing.
0: Dan juga selalu ngajarin hal-hal yang baik teman Pro 2. Bahkan menurut aku ya, untuk aku yang suka banget belajar, agama tuh benar-benar ngedorong aku supaya mau belajar terus. Ya biar kan? Aku tuh selalu, biar aku tuh nggak puas dengan apa yang udah aku ketahuin, paham nggak sih?
1: Paham.
0: Jadi
1: paham.
0: Semua titik tempat yang bisa aku datangi untuk belajar teman Pro 2, menurutku situ juga ada dorongan agama. Dan perhaps buat kamu yang pengen jadi pemuka agama, jadi salah satu pintu buat orang belajar itu juga jadi peluang utama sih menurut aku. Jadi kamu nggak cuma share ilmu buat kamu, tapi juga orang-orang di sekitar kamu.
1: Maka kayak kalau misalnya aku tuh tipe orang yang lebih paham sesuatu tuh kalau misalnya aku ngejelasin ulang, ngejelasin ke orang lagi. Jadi kalau misalnya memang aku perlu buat belajar sesuatu yang emang aku rasa itu kayak agak susah, aku bakal nyari teman dan nyoba ngejelasin ke dia.
0: Ih lucu gitu. Dan ternyata teman Pro 2, saking banyaknya temannya Iqbal, dengar-dengar Iqbal hafal banget rumusnya ini ya, persegi dan juga rumusnya persegi panjang.
1: Gak juga.
0: Gak
1: sepintar itu. Bukan orang pintar.
0: Masa gak tahu rumusnya persegi sama persegi panjang? Rumus luasnya persegi. Ingat
1: apa
0: gak?
1: Ya aduh.
0: Iya, masa kamu udah lupa? Serius banget.
1: Ya kan aku hari-hari ngoding sekarang. Oh, beda dong. Programmer sekarang ternyata.
0: Dengar-dengar Bal, kamu juga bisa ini ya, ngeretas akunnya Pro 2 ya.
1: Aduh.
0: Jangan-jangan kamu yang waktu itu ngehack IG kita ya.
1: Aduh, mohon maaf ya Pro 2 ya. Mohon maaf ya. Aduh, ke-spill.
0: Iqbal mah baik ya. Iqbal Ramadan kan katanya tadi.
1: Iya, Iqbal Lebaran.
0: Iqbal Lebaran, oh iya boleh masuk. Dan teman Pro 2 sekarang Iqbal Lebaran udah harus pamitan ya. Karena udah mulai berapa di jam 10, which mean kita udah beres temenin kamu di sepada. But gak apa-apa, nanti kamu masih bakal ditemenin sama suara siar lainnya sampai nanti merapat ke jam 12 malam. Kalau gitu kita pamitan dulu nih Pak Ustadz.
1: Masya Allah.
0: Apa ada closing, ada closing statementnya gak Pak Ustadz?
1: Ya mulai sesuatu, kalau misalnya memang mau mulai sesuatu mulailah begitu. Jadi kalau misalnya kita memang niat kita baik pasti bakal lancar jalannya.
0: Amin. Dan semangat teman Pro 2 untuk memulai bulan September ini. Kita nanti bakal ketemu lagi. So aku Aulia Lun.
1: Aku Iqbal.
0: Kita pamitan dulu.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: Ketuhanan Yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
1: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan.
1: Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan.
0: Dalam Permusyawaratan Perwakilan.
1: Dalam Permusyawaratan Perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
1: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
2: Teman terbaik kamu.

0: satu-satunya kamu dengerin Pro 2 Update.
1: Teman Pro 2, waktunya kamu mendengarkan Pro 2 Update bersama dengan Anom Citro. Persib Bandung telah memastikan tiket lolos ke fase grup AFC Champions League 2 musim di mana musim 2026-2027, dan kepastian itu juga diraih Persib usai menang tipis 1-0 atas Manila Digger pada babak playoff SEL 2 di Stadion Sijalak Harupat, Serang, Kabupaten Bandung hari Senin tadi malam. Di mana Persib merebut tiket lolos ke fase grup berkat gol tunggal yang dijaringkan rekrutan anyar yaitu Mariano Peralta, di mana pemain asal Argentina itu juga mencetak gol semata wayang mendekati akhir babak kedua. Informasi berikutnya, teman Pro 2, musisi legendaris Lionel Richie dirawat di rumah sakit setelah menjalani pertunjukan di St. Louis pada hari Sabtu kemarin. Namun kondisi pelantun Endless Love tersebut itu juga sudah dalam kondisi stabil. Richie datang ke rumah sakit terdekat atas inisiatif sendiri dengan menjalani pertunjukan juga pada saat malam itu, dan dia juga disebutkan sempat masuk ICU dengan dugaan mengalami dehidrasi ringan. Informasi berikutnya, teman Pro 2, The Dog Stars gagal meraih angka box office pembukaan yang cukup untuk menutupi biaya pembuatan film tersebut yang menyentuh lebih dari 80 juta US dollar atau 1,4 triliun rupiah. Di mana film yang tayang mulai 28 Agustus 2026 itu juga hanya mengumpulkan 19,3 juta US dollar atau dengan rupiah 342 miliar rupiah secara global. Di mana pendapatan itu juga terdiri dari 8 juta US dollar di pasar domestik Amerika Utara yang menempatkan film ini di posisi 5 serta sebesar 11,3 juta US dollar di pasar internasional. Demikian Info Pro 2 Update, dan dengerin terus informasi lainnya hanya di RRI Pro 2 Samarinda.
0: Waktunya kamu dengerin Pro 2 Update.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
3: Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.
4: Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
5: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
4: Hah? Boleh juga nih, aku mau request lagu Afgan, Kacamata.
5: Wih, sudah ada yang gabungan nih teman Pro 2. Dari Nainai request lagu Afgan, Kacamata. Dan salam buat Bintang, si cinta dalam hatinya. Ini dia lagu buat kamu.
3: Teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.
6: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

dari kawasan Siar Jalan MMI nomor 8 Samarinda, Taman Pro 2 ya. Kamu habis dengerin lagu dari The Overtune Sampai Kapan ya, untuk mengawali Pro 2 Hitlist hari ini Taman Pro 2. Dan buat kamu juga pastinya ya Taman Pro 2 yang mau request lagu, langsung gabungan aja di WhatsApp kita di 0812-5848-7885 ataupun juga bisa gabungan di Instagramnya di RRI Pro 2 Samarinda. Aku tunggu lagu favorit kamu, langsung kasih tahu aja, mau lagu Indonesia boleh, lagu internasional boleh, lagu Korea juga boleh, apapun tuh Taman Pro 2, yang penting ada di listnya kita.

Kawan Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Boleh gak sih melihara hewan liar? Boleh, tapi banyak syaratnya. Seperti yang tertuang di Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19 Tahun 2005 tentang penangkaran tumbuhan dan satwa liar, bahwa satwa liar tersebut adalah generasi berikutnya. Dan kita juga harus bisa memenuhi seluruh kesejahteraannya. Karena kalau nggak terpenuhi, hewan akan rentan stres dan sakit. Apalagi kalau kebanyakan interaksi sama manusia. Kalau alasannya pengen bantu kelestariannya, mending kerahin dukungan untuk lembaga-lembaga konservasi yang udah pasti lebih kompeten, supaya satwa ini lestari tanpa ngilangin sifat liar dan habitat aslinya. Ingat ya, hewan liar bukan peliharaan, apalagi untuk dijadiin konten.

kita makan sehari-hari punya cerita yang agak unik. Setelah bertahun-tahun hidup tanpa identitas yang jelas, para peneliti akhirnya menemukan nenek moyang kentang. Ternyata, dia lahir dari kawin silang tomat dengan tanaman etoberosum jutaan tahun silam. Bayangin, kentang kita yang diam-diam ada di piring, dulunya adalah percintaan rahasia antara tomat dan etoberosum. Jadi, setiap kali kamu makan kentang goreng atau kentang rebus, ingat, kamu lagi menikmati hasil cinta kuno yang legendaris.

0: Selamat malam, mau pesan apa?
1: Mau galau, dicampur patah hati ya kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh, sama satu curhat panjang kak.
0: Siap, gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam, jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda. Jaga malam, galau bawa.

0: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
1: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
0: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
1: Iya juga ya, lupa.

0: rekan-rekan dan ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat di Bandar Udara Internasional.
1: Mohon maaf, Dek, penutup jendelanya tolong dibuka ya. Kita sudah mau landing nih. Terima kasih, Dek.
2: Sama-sama, Mbak. Kak, kenapa sih penutup jendelanya harus dibuka? Kan jadi silau.
3: Jadi deh, kenapa harus dibuka? Itu untuk memudahkan awak kabin buat ngawasin terjadinya pendaratan penerbangan. Dan juga cari jalan keluar tuh yang paling baik kalau terjadi kecelakaan dalam penerbangan.
2: Oh, gitu ya kak. Ih, tapi silau nih kak.
3: Heleh, nih pakai kacamata kakak biar gak silau, biar keren juga.
2: Yeay.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Buku adalah jendela dunia. Setiap halaman adalah langkah menuju petualangan baru. Dengan buku, kita bisa berimajinasi dan mengeksplorasi dunia yang belum pernah kita lihat. Buku membawa kita ke dalam cerita yang mendalam, mengajarkan kita tentang kehidupan dan pengalaman orang lain. Membaca buku memperkaya pikiran, membuka wawasan, dan memperluas pemahaman kita tentang dunia. Luangkan waktu setiap hari untuk membaca dan rasakan manfaatnya.

Teman berdua, ya itu dia, kamu habis dengerin lagu dari Ran dengan Telepon dan Tega tuh teman berdua ya. Dan pastinya teman berdua, nanti kita bakal balik lagi di jam 11, jadi buat kamu stay tune terus di RRI Pro 2 sama Rini.

0: Rekan-rekan dan ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat di Bandar Udara Internasional.
1: Mohon maaf, Dek, penutup jendelanya tolong dibuka ya. Kita sudah mau landing nih. Terima kasih, Dek.
2: Sama-sama, Mbak. Kak, kenapa sih penutup jendelanya harus dibuka? Kan jadi silau.
3: Jadi, Dek, kenapa harus dibuka? Itu untuk memudahkan awak kabin buat ngawasin terjadinya pendaratan penerbangan. Dan juga cari jalan keluar tuh yang paling baik kalau terjadi kecelakaan dalam penerbangan.
2: Oh, gitu ya, Kak. Ih, tapi silau nih, Kak.
3: Heleh. Nih, pakai kacamata kakak biar nggak silau. Biar keren juga.
2: Yeay, kakak.
4: Ih, cepetan, nanti keburu macet lagi.
5: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
4: Temen apaan sih?
5: Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
4: Oh, pantesan, pagi jadi gak kerasa ribet.
5: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah. Cuma di Pro 2 Samarinda.
6: Selamat pagi teman Pro 2. Pagi jadi lebih hidup.
7: Kenapa ya aku jomblo terus sampai sekarang? Ah, mending main game aja kalau gitu. Ya. Maju. Awas, mundur. Astaga, maju. Iya.
8: Dan, jogging yuk.
7: Enggak ah. Ya. Mantap. Maju.
8: Oh, ya udah.
7: Terus mau kemana?
8: Jalan-jalan sore dong, ikut nggak?
7: Nggak ah, aku mau main game aja.
8: Oke deh.
4: Pantes aja jomblo nggak kelar-kelar. Makanya, yuk lihat dunia luar.

0: uang air, uang bensin, uang listrik. Oke. Oke, udah beres semua.
1: Kamu udah pernah dengar istilah frugal living? Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang gak perlu, sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya. Karena konsepnya membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan gaya hidup frugal living?
2: Mobil nggak jalan-jalan lagi.
3: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
2: Hah? Boleh juga nih, aku mau request lagu Afgan, Kacamata.
3: Wih, sudah ada yang gabungan nih teman Pro 2. Dari Nainai request lagu Afgan Kacamata. Dan salam buat Bintang si cinta dalam hatinya. Ini dia lagu buat kamu.
4: Teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat. Atau salam buat si cinta dalam hati. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.
5: Gosip memang terdengar sepele, ringan dibicarakan, mudah disebarkan. Tapi pernahkah kita mikir, gimana rasanya jadi yang digosipkan?
6: Saring sebelum sharing, kita nggak harus tahu semua hal, dan kalau belum pasti, lebih baik diam.
7: Gosip mungkin cuma omongan, tapi dampaknya bisa jadi kehancuran. Berhenti jadi bagian dari lingkaran gosip.

Teman berdua, kamu boleh banget untuk request lagu favorit kamu karena udah di jam 11 nih ya. Dan nih teman berdua, tadi juga ada yang gabungan di Instagram request lagunya Sabrina Leanor dengan Selesai. Oke, nanti kita bakal puterin, tapi buat kamu yang mau gabungan, boleh banget langsung gabungan aja di WhatsAppnya berdua 0812-5848-7885 atau juga bisa gabungan di Instagramnya di RRI Pro 2 Samarinda.

0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
1: Hudok adalah upacara adat yang super seru dan penuh warna, yang biasanya diadakan untuk menyambut panen raya. Di pesta hudok, para peserta akan memakai topeng kayu berukir, gabungan antara citra hama tanaman dan satwa-satwa berbahaya. Seluruh tubuh penari tertutup busana yang terbuat dari kulit pohon, dihiasi rumbai daun pisang, dan ada pula yang menggunakan daun kelapa. Topeng besar ini dipercaya bisa mengusir roh jahat dan membawa keberuntungan buat hasil panen. Yang unik, dalam upacara ini ada banyak tarian, nyanyian, dan tentu saja para peserta akan menari bersama dalam gerakan yang energik. Orang-orang yang mengikuti upacara ini percaya bahwa hudok bisa memberikan perlindungan dan kelimpahan. Tarian dan semangat pesta hudok ini nggak cuma sekedar acara, tapi juga simbol dari rasa syukur dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Seru banget kan?
0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
2: Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan 100% anak muda banget.
3: Alih-alih bersatu untuk maju, kita malah disibukkan melawan satu sama lain. Seperti saat ini, kita sibuk melawan sesama karena perbedaan pilihan politik. Belum lagi konflik yang ditimbulkan karena perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ketika perbedaan-perbedaan itu tak lagi jadi masalah dan kita mempunyai cita-cita yang sama, barulah kita bisa bergerak maju. Seperti yang pernah disampaikan Bung Karno, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.

0: Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Selamat malam, mau pesan apa?
2: Mau galau, dicampur patah hati ya kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
1: Baik, minumnya?
2: Air mata yang ditahan deh, sama satu curhat panjang kak.
1: Siap, gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam, jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
2: Kalau porsinya gimana?
1: Bebas, curhat sepuasnya.
3: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda. Jaga malam, galau boleh, sendirian jangan.
4: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
5: Pernah dengar soal tiwah? Ini bukan acara biasa, tapi upacara pemakaman sakral dari suku Dayak Kaharingan di Kalimantan Tengah. Tiwah itu bukan sekedar perpisahan, tapi perjalanan. Perjalanan untuk mengantar orang yang sudah meninggal menuju alam baka. Biasanya, tulang belulang orang yang sudah lama dimakamkan dipindahkan ke sandung, rumah kecil tempat menyimpan tulang. Dan proses ini penuh prosesi, tarian, persembahan, dan doa-doa yang mendalam. Tiwah jadi simbol bahwa hidup itu gak berhenti di kematian, ada kehidupan lain setelahnya. Dan orang-orang Dayak percaya, lewat tiwah, mereka bisa bantu leluhur dapat tempat terbaik di alam roh. Tiwah ngajarin kita satu hal penting, bahwa menghormati mereka yang udah pergi adalah bagian dari menjaga siapa kita hari ini. Tradisi ini bukan tentang masa lalu, tapi tentang hubungan yang terus hidup.
4: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?

Oke, nomor berdua itu aja untuk kali ini ya. Dan pastinya buat kamu, jangan lupa untuk selalu request lagu favorit kamu di Produa Hitlist setiap harinya dari Senin sampai Minggu. Ketemu lagi Senin sampai Minggu setiap harinya, terutama Produa. Dan buat kamu stay tune terus, karena pasti nanti aku bakal lanjut lagi gitu ya di Santai Siang ya, dari jam 12 sampai jam 3 sore ya, Taman Produa. Jadi buat kamu langsung aja kita dengerin lagu yang satu ini. Kita bakal dengerin lagunya nih, ada It Gita featuring Hindia dengan Masih Ada Cahaya.

0: Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

Teman Bro 2, kita lanjut lagi kali ini di Santai Siang. Kali ini kita bakal ngebahas tentang makanan nih, Teman Bro 2. Kita bakal ngebahas makanan-makanan Korea yang apa ya, kalau ditambahkan dengan keju nih pastinya enak banget gitu, Teman Bro 2. Ya, dan kali ini Teman Bro 2, kita yang pertama yaitu adalah roti kentang mozzarella. Orang Korea tuh bisa dikatakan suka banget sama roti karena memang ada beragam kreasi roti yang unik datang dari negeri gingseng tersebut, Teman Bro 2. Setelah garlic cheese bread, di mana sekarang jenis roti dengan panduan kentang dan keju itu lagi viral, di mana roti kentang mozzarella ini juga terinspirasi dari Gamja John ya, Teman Bro 2, yang merupakan pageant dengan campuran kentang. Dan pageant ini sendiri itu adalah pancake ala Korea, kemudian dikreasikan dengan adonan roti dan keju mozzarella. Jadi jenis rotinya ini, Teman Bro 2, udah masuk ke Indonesia dan viral juga. Dan bisa kamu coba ataupun kamu buat sendiri juga bisa, tuh, Teman Bro 2. Berikutnya adalah tobokin, Teman Bro 2. Ya, ini memang jajanan khas Korea yang otentik, tapi sekarang tobokin itu banyak dikreasikan dengan cara yang unik, dimana dia punya kuah merah yang sering ditambahkan ya dengan topping keju mozzarella. Banyak juga suka ya kreasi tobokin ini karena memang kejunya itu bisa menambah cita rasa. Rasa keju mozzarella yang gurih itu juga bisa meminimalisir rasa pedas yang juga biasanya disajikan di tteokbokki, Teman Bro 2. Dan paling enak ketika kejunya tuh masih mulur dan tteokbokkinya juga masih panas, tuh, Teman Bro 2.

0: Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Aduh, macet, bosan, playlist laguku itu semua.
2: Hari gini masih ngeluh aja, nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Pro 2 Samarinda.
3: Makan apa ya?
4: Ikan lah. Ikan kan sumber gizi paling ramah untuk kantong masyarakat Indonesia. Kandungan gizi di dalamnya juga gak kalah loh dengan protein hewani yang lain.
3: Hah?
4: Makan ikan atau kamu aku tenggelamkan.
3: Iya

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Tanya Ustaz.
2: Apa hukum kita membaca ramalan, Ustaz?
3: Iya, kalau hukum membaca ramalan itu tadi, karena mempercayai ramalan adalah termasuk perbuatan syirik. Dan perbuatan syirik itu adalah perbuatan dosa yang sangat besar. Kalau dia meninggal tidak sempat bertaubat, maka dapat dosa besar, bisa masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Tapi kalau sebelum meninggal dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diterima taubatnya. Kenapa? Karena dosa yang paling besar kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, inna syirka lazulmun azim. Dosa yang paling besar adalah perbuatan syirik, ya, yang sangat besar, baru nanti durhaka kepada orang tua. Jadi dosa besar itu, dosa syirik itu dosa yang paling besar, hendaklah kita hindari. Seperti ramalan itu hendaklah kita hindari. Tapi kalau hanya sebagai misalnya seorang ustadz untuk menjelaskan membaca ramalan itu ini, maka boleh, ya. Suatu yang apa yang tidak baik itu boleh kita pelajari, tapi tadi untuk menjadi pelajaran. Karena di zaman Rasulullah ada apa para sahabat itu mempelajari sesuatu yang dilarang itu tujuannya apa? Untuk memberitahu bahwa ini tidak baik, untuk mengajarkan. Tapi kalau kita untuk orang awam, ya belajar ilmu aja yang bermanfaat aja, masih kekurangan waktu. Untuk apa belajar membaca yang kurang manfaat? Bahkan bisa memudaratkan diri sendiri karena belum kuat tadi keimanannya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menjaga kebersihan mulut, salah satunya dengan cara bersiwak, yakni menyikat gigi dengan dahan atau akar pohon yang dilembutkan ujungnya seperti sikat gigi. Menyikat gigi sangat dianjurkan, terlebih sebelum sholat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, "Seandainya aku tidak ingin terlalu membebani pengikutku, aku akan memerintahkan mereka menggunakan siwak atau sikat gigi setiap sebelum melakukan ibadah." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan seru.

Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi nggak tahu harus ke siapa. Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Nggak dihakimin, nggak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah, di Pro 2 Samarinda.

Oke, Tamam Pro 2 ya, dan kamu habis dengerin lagu dari Pamungkas dan Diva Barus dengan Sambung ya, Tamam Pro 2. Dan kita juga menyambung untuk ngomongin tentang makanan Korea yang pastinya berhubungan dengan keju. Yang berikutnya adalah corn dog nih, Tamam Pro 2. Jadi ya, pastinya Tamam Pro 2 kamu tahu tuh, Tamam Pro, kalau misalnya corn dog itu kreasi hot dog yang digoreng dengan adonan tepung mirip kayak donat atau diselimuti dengan tepung roti gitu ya. Dan ada variasinya tuh, Tamam Pro 2. Biasanya dia ada yang luarannya polos roti gitu doang, ada yang luarannya tuh ditambahin lagi sama potongan-potongan kentang fried rice tuh, Tamam Pro 2. Fried rice, french fries, nah. Jadi isian corn dog ini biasanya itu berupa sosis ataupun keju mozzarella ataupun juga ada mix gitu tuh, Tamam Pro 2. Walaupun dikenal sebagai jajanan Korea, asal corn dog ini ternyata dari Amerika juga ya, Tamam Pro 2. Keberadaan corn dog ini sudah ada dari tahun 1942. Sedangkan corn dog di Korea sendiri populer sejak tahun 1980. Corn dog ini juga disajikan bersama dengan aneka saus tambahan, terus juga ada taburan gula halus, dan kini kreasinya corn dog itu juga dibalut dengan remahan mie dan juga kentang yang tadi aku maksud tuh, Tamam Pro 2.

Hai semua. Kita semua pasti punya tuh ya satu teman yang legend banget, yang suka bilang, "Eh, pakai duitmu dulu ya." Dengar kalimat itu aja ya rasanya kayak dompet kita tuh langsung merinding, tau gak? Awalnya sih cuma 20 ribu doang, terus bilangnya gini nih, "Aku lagi kepepet nih, nanti aku transfer sore." Terus ya, sore berlalu, malam lewat, minggu depan dia upload story tuh. Isi captionnya tuh kayak, "Healing dulu ya, mental capek." "Healing? Uangnya dari mana?" "Dari aku, Mbak." Nih ya, kalimat "pakai duitmu dulu ya" itu tuh kayak versi halus dari "aku gak bakal balikin uangnya." Dan anehnya ya, dia tuh selalu ingat hutang orang lain, tapi kalau hutang sendiri, "Lah, aku kapan pinjam?" Asem banget gak sih? Guys, kalau kita niat minjem tuh ya, balikin. Jangan karena teman kita senyum pas minjemin, kamu kira itu sedekah. Persahabatan itu mahal, tapi bukan berarti tiap nongkrong harus modal orang lain. Jadi teman tuh yang bisa dipercaya. Minjem boleh sih ya, asal ingat, balikin. Soalnya, yang minjem tanpa niat balikin itu tuh bukan teman tau. Itu tuh bikinan Tuhan versi utang berjalan.

0: Selamat malam, mau pesan apa?
1: Mau galau, dicampur patah hati ya kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh, sama satu curhat panjang kak.
0: Siap, gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam, jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro2 Samarinda. Jaga malam, galau boleh, sendirian jangan.
3: Flashel, sepatunya diskon 80%. Rejeki nih.
4: Rejeki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
3: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
4: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
3: Tapi murah banget loh.
4: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya. Tapi tahu kapan harus beli. Kapan harus tahan diri.
3: Benar juga sih. Duitku tinggal 13 ribu. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
4: Nah itu. Kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
5: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.

Teman berdua, kita lanjut lagi kali ini ya. Untuk makanan Korea berikutnya yang cocok banget pakai keju, ada tteokbokki itu teman berdua ya. Selain dijadikan tteokbokki, tteok atau kue beras itu juga disajikan sebagai sate. Sate ini sering disebut dengan namanya tteokbokki itu teman berdua. Pada awalnya tteokbokki ini merupakan kreasi tteokbokki yang ditusuk sejajar berisikan 5 buah, kemudian dipanggang di atas wajan. Ketika memanggang diberikan olesan bumbu tteokbokki itu teman berdua. Jadi itu kayak benar-benar bukan kayak direbus di kuah merahnya atau gochujangnya tuh teman pro 2, tapi itu tuh dipanggang gitu ya. Jadi kayak benar-benar mencari smoky-smokinya. Dan kini kreasi tteokbokki itu berkembang, banyak penjual nawarin tteokbokki dengan tambahan mozzarella, bahkan ada yang nawarin tteokbokki mozzarella itu dengan tambahan susu kental manis tuh teman pro 2. Menurut orang sana sih enak gitu ya. Tapi kalau menurut kamu gimana tuh teman pro 2? Terus yang terakhir teman pro 2 ada namanya scallop keju. Di mana di Korea sendiri itu terkenal dengan jajanan kaki limanya. Beberapa area jajanan ini juga banyak yang nawarin sajian seafood panggang dengan tambahan keju mozzarella di atasnya. Salah satunya adalah scallop panggang atau tempura 2, di mana scallop ini dibumbui sederhana. Kemudian di atasnya diberi taburan mozzarella dan dipanaskan sampai lumer meleleh. Dan sebenarnya enggak hanya scallop aja atau tempura 2, tapi seafood lain seperti udang, lobster itu juga biasanya dikreasikan dengan cara yang sama atau tempura 2. Itu aja untuk kalian tempura 2. Sekali lagi terima kasih banyak buat kamu yang sudah mendengarkan. Nanti kita lanjut lagi ya di jam 1 sampai jam 3 atau tempura 2. Stay tune terus di RRI Pro 2 Samarinda. Yeah.

really listen to me. Just say you're sorry. You can stay.

0: Tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia, Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
1: Ih, macet. Mobil gak jalan-jalan lagi.
2: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
1: Hah? Boleh juga nih, aku mau request lagu Afgan, Kacamata.
2: Wih, sudah ada yang gabungan nih teman Pro 2. Dari Nainai request lagu Afgan, Kacamata. Dan salam buat Bintang, si cinta dalam hatinya. Ini dia lagu buat kamu.
3: Teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.
4: Musim hujan banjir, musim kemarau susah cari air. Aduh, pusing deh, gak ada solusi apa? Gimana sih?
5: Eh, ngedumel apa? Jaga lingkungan itu urusan kita bersama, jangan nyalahin orang lain.
4: Ya terus gimana?
5: Lihat deh, contoh halaman rumahmu. Halaman rumah kok semen semua sama ubin keramik. Seenggaknya sisain sedikit untuk resapan air. Walaupun kecil, sangat berpengaruh buat lingkungan.
4: Eh, iya juga sih. Daripada nyalain orang mulu, mending bantuin aku ngelepasin ubin keramik. Kan bantu orang pahala.
5: Idih, udah gini aja

Selamat siang teman Pro 2, kita lanjut lagi di siang hari ini teman Pro 2. Kali ini ngomongin tentang dunia olahraga. Kalian datang dari Lionel Messi ya teman Pro 2, yang akhirnya memutuskan pensiun dari tim nasional Argentina melalui pengumuman di media sosialnya di Instagram pribadinya hari Senin kemarin, di mana dia upload ya bahwa dalam tulisan tangan berbahasa Spanyol, terus juga dalam tulisan itu juga Messi mengkonfirmasi bahwa ia pensiun dari timnas Argentina pada usia 39 tahun tuh teman Pro 2. Jadi ya tuh teman Pro 2, aku sedih juga sih sebenarnya, tapi melihat bahwa umurnya juga sudah tidak muda lagi gitu ya teman Pro 2, pemain berjulukan La Pulga ini itu udah memberikan segalanya untuk timnas Argentina. Dia juga rela memberikan jiwa raga supaya masyarakat Argentina tuh bisa bergembira tuh teman Pro 2. Gak lupa juga ya yang udah meraih satu gelar Piala Dunia dan dua Copa America ini, mengucapkan terima kasih banyak untuk seluruh pihak yang sudah mendukung karirnya di sepak bola tuh teman Pro 2. Dimana pada bagian akhirnya dari unggahannya ini juga nih teman Pro 2, Messi sendiri membeberkan bahwa keputusan pensiun telah ia ambil 2 hari ya setelah final Piala Dunia 2026 di mana Argentina kalah 0-1 dari Spanyol tuh teman Pro 2 ya. Dia udah decide, tapi ya baru diumumkannya aja tuh udah dari baru kemarin gitu tuh teman Pro 2. Pokoknya mungkin dalam beberapa tahun lagi juga ya karir sepak bola selain timnasnya juga Messi udah berakhir ya teman Pro 2 ya. Untuk karir klubnya juga ini juga mungkin beberapa tahun lagi kita cuma bisa menyaksikan sisa-sisanya aja gitu ya, di Inter Miami ya lagi main happy-happynya di Amerika Serikat tuh teman Pro 2 gitu ya. Jadi buat kamu para pecinta Messi kayaknya harus tetap menikmati sisa-sisa yang bisa kamu tonton Messi saat ini tuh teman Pro 2.

0: bosen, playlist laguku itu semua.
1: Hari gini masih ngeluh aja, nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Pro 2 Samarinda.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran.

lagi bosen banget. Scroll HP, udah. Rebahan, udah. Mau produktif juga rasanya mager total. Tapi, menurut peneliti Bench & Lange, rasa nggak nyaman waktu bosan itu sebenarnya punya fungsi. Bosan bisa jadi sinyal dari otak supaya kita cari aktivitas lain yang lebih menarik, lebih bermakna, atau lebih bermanfaat. Jadi, bosan bukan cuma tanda kamu nggak punya kerjaan. Bisa jadi otak kamu lagi bilang, ganti arah dong, kita butuh hal baru nih. Fun fact, dalam eksperimen tahun 2014, banyak orang lebih milih kesetrum daripada duduk diam dan gak ngelakuin apapun. Ternyata, manusia memang sesusah itu buat akur sama rasa bosan. Tapi, kalau dipakai dengan tepat, bosan bisa bantu pikiran mengembara, munculin ide baru, bahkan ningkatin kreativitas. Jadi, lain kali, kalau bosan datang, jangan buru-buru diusir. Dengerin dulu, siapa tahu bukan karena kamu kosong, tapi karena otakmu lagi nyari ruang buat ide baru tumbuh. Bosan boleh, stuck jangan.

Teman berdua lanjut lagi kali ini, di mana kali ini datang dari Timnas Basket Putra Indonesia yang memastikan diri lolos ke ronde 2 babak prakualifikasi Piala Asia FIBA 2029, di mana Indonesia menempati posisi ketiga klasemen grup C pada ronde pertama, ya, yang juga berlangsung di arena Seremban Malaysia. Dan juga ya, di mana pada ronde ini Indonesia mencatatkan kemenangan atas Singapura dengan skor 85-4 pada hari Jumat kemarin, kemudian dua kekalahan dirasakan saat menghadapi Hong Kong ya, dan pada hari Minggu kemarin dan tadi malam ya, Taman Pro 2 kalah dari Malaysia dengan skor 63-77. Di mana setelah memastikan ronde pertama, Managing Director Badan Tim Nasional Jeremy Emmanuel Santoso itu bilang bahwa pengen ngucapin terima kasih untuk para pemain yang udah berjuang ya di putaran pertama FIBA gitu, walaupun hasilnya sangat jauh dari apa yang memang diinginkan. Dan Jeremy juga menjelaskan bahwa kekalahan melawan Hong Kong dan Malaysia ini akan menjadi bahan evaluasi untuk menghadapi ronde 2 yang dijadwalkan berlangsung pada akhir bulan November mendatang, tuh teman Pro 2. Pada ronde 2 nanti, prakualifikasi FIBA Piala Asia 2029, Indonesia tergabung di grup F. Indonesia kembali berhadapan dengan Hong Kong, Malaysia di ronde 2. Kemudian ada tambahan lawan yang juga tidak mudah, yaitu adalah Thailand, Mongolia, dan juga Fiji, tuh teman Pro 2.

0: Tebak-tebak buah berduri. Buah berduri wanginya sedikit menyengat. Apa? Durian? Bukan. Masih ada lanjutannya. Warna daging buahnya oranye. Hayo, apa? Hah? Durian oranye? Bukanlah. Ini namanya elai, buah asli dari Kalimantan Timur. Hasil perkawinan antara bibit pohon durian dengan buah lai. Meski hampir sama dengan durian, buah elai memiliki keunikan tidak mengandung alkohol yang bisa membuat penikmatnya mengalami gangguan. Dan mengkonsumsi buah elai hingga 4 buah bagi warga sekitar justru bisa membantu kesehatan. Buah elai atau durian lai, buah khas lokal Kalimantan Timur yang dirilis sebagai bibit buah unggul nasional.
1: Direstuin.
0: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati, jaringan hilang, dan paket premium.
2: Asik, paket udah dateng. Eh, tapi ini gimana sih cara pakainya? Tok, Dito, gimana sih ini cara pakainya?
3: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual book-nya. Dibaca dong.
2: Ih, ogah. Males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah. Biar cepet.
3: Nah, ini nih. Gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja males baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih gak paham, baru tanya aku.
2: Iya deh, iya.

0: Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Katanya sih dia dipecat. Katanya lagi

Teman Pro 2 kali ini datang dari Jonathan Christie yang mengalahkan Long Jun Hao pada babak pertama Cina di Shenzhen Arena, Shenzhen hari Selasa tadi pagi nih Teman Pro 2.

Nathan sendiri menjalani laga perdana sebagai pebulu tangkis tunggal putra nomor 1 dunia yang menghadapi wakil Malaysia berperingkat 27 dunia. Pada awal set pertama, Jonathan sempat tertinggal 0-1. Ya, setelah itu Jonathan juga bisa mengambil alih statusnya sebagai pengumpul poin terbanyak untuk mempro 2 ya. Dan Jonathan juga tak membiarkan Jonathan melaju kencang. Dia sempat memimpin 11-7 pada interval game pertama, di mana memasuki game kedua Jonathan sempat tertinggal 0-4 juga dan 2-7, tapi perlahan akhirnya berbalik ya menjadi 9-7 dan skor itu sempat imbang pada angka ke-10 sebelum Jonathan meraih 1 poin yang mengantarkan pertandingannya masuk interval game kedua terutama Pro 2. Jonathan sendiri merupakan satu-satunya wakil Indonesia di sektor tunggal putra dalam kejuaraan level Super 750 ini atau Pro 2, sementara wakil lainnya ada Leo Roli, Karnando dan Daniel Martin, terus juga ada Sabar Karyaman, Gutama dan juga Muhammad Reza Falevi, Is Fahani dan Aja Ali Fatih Raihan dan juga Devin Arta Wahyudi terutama Pro 2. Nanti kita lanjut lagi pastinya, stay tune terus di RRI Pro 2 Samarinda. I miss the taste of your

0: Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.
1: Hari yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik nafas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat nutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai sore, mood balik lagi.
2: Kerugian masyarakat akibat judi online diperkirakan 2,2 triliun rupiah untuk satu situs saja.
3: Alah, buktinya selama ini aku menang terus nggak pernah rugi. Nih aku buktiin, aku masukin duit lebih banyak lagi dan dapat keuntungan lebih besar.
4: Loh kok aku kalah? Aduh, mana itu tabungan semua yang aku pertaruhkan?
1: Habis menang, terus kalah. Menang, terus kalah lagi. Dan ujung-ujungnya merugi. Itulah judi. Emang menggiurkan sih, tapi efeknya bisa merusak hidup kita. Ingat, hidup sehat dan bahagia adalah pilihan kita.

Selamat siang teman Bro 2, kita lanjut lagi masih barengan sama Nom Citro di Santai Siang kali ini teman Bro 2 untuk seputar dunia hiburan. Karena datang dari Lala Huta yang kembali melanjutkan proyek Lala Huta Sing Indonesia Hits ya teman Pro 2 lewat single terbarunya berjudul Cobalah Untuk Setia. Dimana lagu ciptaan Rika Ruslan ini juga sebelumnya dipopulerkan oleh Krisdayanti dan juga menjadi kelanjutan dari Hebat ya, sekaligus juga bagian upaya dari Lala Huta untuk bisa memperkenalkan kembali lagu-lagu penting dalam sejarah musik Indonesia kepada para pendengar dan penggemar lintas generasi teman Pro 2. Dimana Lala Huta juga gak sekedar memilih lagu berdasarkan statusnya sebagai hits gitu ya, tapi mereka itu juga cari karya yang masih punya cerita dan juga relevansi untuk bisa dengarkan saat ini. Cobalah Untuk Setia dipilih karena memang membawa tema tentang komitmen, kepercayaan, dan keteguhan yang dianggap masih dekat gitu ya dengan kehidupan banyak orang. Gak hanya menyalin kembali bentuk aslinya, Lala Huta juga memberikan tafsir personal melalui karakter musik yang udah mereka bangun, di mana aransemen pop rocknya itu dipertemukan dengan sentuhan orkestral ya, di mana menghasilkan juga dinamika yang lebih sinematik sekaligus juga mempertahankan kekuatan emosional dari lagu itu tuh teman Pro 2. Dan dalam pengerjaannya aja yang teman Pro 2, Lala Huta juga bekerja sama dengan Meiko Kaunang sebagai produser, terus juga ada Bonnie Eko ya sebagai co-produser, di mana itu juga diperkuat permainan string oleh Ronald Stevens, sementara proses mixing-nya juga masteringnya ditangani oleh Rayendra Sunito. Terus juga ada Muhammad Kamga ya teman Pro 2 turut terlibat sebagai pengarah vokal untuk bisa membantu membentuk pendekatan vokal dalam lagunya ini. Bagi Lala Huta ya, bahwa proyeknya ini tuh bukan tentang kayak sesuatu yang dibikin baru gitu ya, bukan juga untuk interpretasi ulang, tapi mereka tuh pengen menjadikannya sebagai ruang untuk bisa menghormati para penulis lagu, untuk merayakan karya-karya yang udah telah menemani banyak orang, sekaligus juga memberi kesempatan bagi lagu-lagu itu untuk hidup kembali ya di telinga generasi yang terbaru tuh teman Pro 2.

0: Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Oke, badan sudah tidur. Kita mulai shift malam.
3: Hah? Mulai lagi? Kirain tidur itu istirahat.
4: Istirahat mah buat badan. Kita sih lembur.
2: Kupegang napas sama detak jantung ya. Jangan sampai salah ritme.
3: Sip, aku beresin memori hari ini. Yang malu-malu, aku simpan. Yang memalukan, ya kita hapus pelan-pelan.
4: Aku bagian mimpi. Bikin cerita aneh biar besok bangunnya bingung.
3: Pantas aja mimpi naik motor, tapi bannya roti.
2: Fokus, fokus. Tidur itu waktu kita kerja paling serius.
4: Makanya jangan kurang tidur. Kalau kita capek, besok semuanya berantakan. Nah, itu dia. Meski kamu lagi tidur nyenyak, otak kamu tetap kerja bareng. Jadi, jangan remehkan tidur. Karena saat kamu istirahat, otak kamu justru lagi lembur.

0: Kalau ada yang lebih mudah, kenapa pilih yang ribet? Ternyata desain keyboard berantakan justru sengaja diciptakan tidak efisien supaya para penggunanya tidak terlalu cepat dalam bekerja sehingga keyboard kamu nggak sering macet.
1: Wow! Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Santai kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Halo, aku Kulkas. Setiap hari aku menjaga kesegaran hidup kalian. Tapi siapa yang jaga kebersihanku? Cipratan air ikan mentah dari 3 hari lalu, saus tumpah, kuas atau bocor, dan serpihan tahu goreng yang entah tahun berapa.
4: Halo juga, aku Telur. Update suhu hari ini dingin dan bau amis keadilan.
3: Pernah dengar pepatah, rumah yang bersih dimulai dari dapur. Tapi aku ini ruang dalam rumah yang selalu dilupakan.
5: Astaga, baunya dari mana sih?
3: Dari lubuk hatiku yang terluka dan gak pernah dibersihkan.
6: Yuk bersihkan kulkas minimal seminggu sekali. Cipratan kecil bisa jadi sumber bau besar. Kulkas bersih, makanan pun aman dan segar. Kulkas wangi, hati pun happy.

Teman Pro 2, kita lanjut lagi di mana 2 tahun sejak menjadi kolaborator dari NSG dan juga Sailor Money ya, dalam lagunya Let the Phone Ring ya. Teman Pro 2, rapper kelahiran London yang udah besar di Jakarta Selatan, yaitu Popsicle ya. Teman Pro 2 kembali meramaikan kancah musik hip hop dengan merilis single terbarunya berjudul Kyuhu tuh Teman Pro 2. Di mana dalam penggarapannya ini ya, Teman Pro 2 untuk bisa mendorong kreativitasnya, dan dia juga turut menggandeng produser legendaris seperti Grey Box ya di kursi produksi, serta Kara Kenoa ya sebagai rekan penulis lagu atau co-writernya. Single ini juga ya pastinya diiringin juga video lirik dan juga video klip yang juga disutradarai oleh Edi Indra Haryandika, dan karyanya ini juga terinspirasi dari percakapan Popsicle yang juga merupakan seorang sahabat dekatnya yang menjadikannya olahraga tinju itu sebagai pelampiasan dari rasa frustasi dan juga beban hidup sehari-hari, dimana pastinya itu kayak ngebiarin emosi negatifnya tuh untuk bisa menguasai diri, tapi sahabatnya itu memilih untuk menyalurkan menjadi sebuah kedisiplinan, ketangguhan, dan juga pertumbuhan personalnya tuh Teman Pro 2. Tapi pastinya lagu ini itu menyoroti realitas universal bahwa setiap manusia itu juga punya gitu ya pertarungannya yang tak kasat mata, dan pastinya itu bakal mencari ruang untuk bisa melepaskan amarah serta ketakutannya juga tuh Teman Pro 2. Ya, dan pastinya juga nih Teman Pro 2 itu juga menjadi siaran ku terakhir kali ini ya Teman Pro 2. Nanti kita ketemu lagi di siaran-siaran kita selanjutnya, dan waktunya juga aku Anam Cito pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Mr. Stranger running into danger, gotta get to know ya. Mr. Stranger wanna be your angel, gotta get to know ya.

Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi nggak tahu harus ke siapa. Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Nggak dihakimin, nggak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah, di Pro 2 Samarinda.

sudah tahu tuan kita beda dari Eno featuring Momo. Oh my god, ini lagu terbaru mereka gitu ya, tahun berdua yang ya dari judulnya udah ketahuan lagu buat kamu-kamu yang dipisahkan tembok. Okay, sore ceria bareng lagi sama Lija. Kali ini bakal nemenin kamu tahun berdua, spesial banget di 1 September 2026. Hai, ya ini tapi sayang banget September kita dibuka dengan kabar-kabar yang sangat tidak kabar gitu ya tahun berdua ya. Udahnya sering mati lampu, apalagi karhutla di mana-mana kabut asap, BBM susah lagi. Ya Allah, hidup di Kalimantan, WNI seumur hidup bos. Oke teman berdua, ya semangat aja buat hari ini, walaupun harus berhadapan dengan kabut. Ya ini sumpah aku dari datang tadi, kalau kayak mendung-mendung tapi nggak hujan-hujan, ini mendung apa kabut sih ya? Kayaknya memang kabut ya teman berdua ya, parah banget. Jadi jangan lupa pakai masker ya teman berdua, karena kita sendiri sebenarnya sudah ngadepin kekeringan ya. Jadi hemat-hemat air dan kalau bisa kalau lagi ada aktivitas di luar ruangan selalu pakai masker ya, supaya kamu nggak kena sakit ya, karena kalau udah kabut itu bisa kemana-mana tuh sakitnya ya teman berdua. Semoga sehat selalu aja lah kita ya, dan bisa melalui bulan September ini dengan baik, amin. Okay, ini aku mau bacain informasi-informasi juga pasti buat kamu. Di mana sebenarnya ngomongin soal karhutla di Indonesia sendiri tahun ini kembali jadi sorotan, dan emisi karbon akibat kebakaran hutan dan lahan ini bahkan kabarnya udah mencapai sekitar 17,1 juta ton metrik teman berdua ya, dan angka ini ngebuat Indonesia jadi negara dengan emisi kebakaran hutan terbesar kedua di dunia setelah Rusia, bahkan sekitar 4,29% lebih tinggi dari rata-rata musiman tuh ya. Dan kalau dilihat dari intensitas per luas wilayah juga kondisinya lebih mengkhawatirkan lagi. Emisi Indonesia mencapai sekitar 1.302 kg per kilometer persegi atau 7 kali lebih tinggi dibandingin sama Rusia. Peningkatan karhutla ini juga terlihat dari jumlah hotspot ya, atau titik kebakaran gitu. Sepanjang Agustus KLHK mencatat lebih dari 9.000 titik panas teman berdua, lebih tinggi dibandingin sama Agustus 2015 ya. Selain itu hampir 95.000 hektar lahan terbakar pada Juli lalu. Salah satu faktor yang memperparah kondisi ini ada El Nino juga, dan memang El Nino ini bukan penyebab langsung munculnya api, tapi suhu yang lebih panas plus kondisi yang makin kering juga ngebuat api jauh lebih cepat nyebar dan mudah nyebar juga tahun berdua. Pemerintah juga udah mengingatkan untuk kita masyarakat ya, kesiapsiagaan terutama di sejumlah wilayah Kalimantan yang punya banyak lahan gambut luas ya, pesawat pemadam disiagakan, dan teknologi modifikasi cuaca juga ada beberapa kali sudah digunakan gitu untuk membantu mendatangkan hujan di sekitar wilayah rawan kebakaran. Masalahnya lahan gambut ini memang sangat sulit dipadamkan ya teman berdua, api bisa bertahan di bawah permukaan tanah dan menyimpan bara dalam waktu lama, jadi dia bisa sewaktu-waktu kebakar lagi dah tuh ya. Dan karhutla tahun ini memang belum separah bencana 2015, tapi meningkatnya hotspot, luas lahan terbakar dan emisi juga menunjukkan bahwa karhutla ini masih jadi ancaman serius. Jadi ini kita sebagai masyarakat ya, kalau semisal memang nggak bisa bantu untuk mungkin ya bertindak lebih jauh, tapi seenggaknya kita bisa menjaga diri kita masing-masing ya teman berdua, agar tidak nanti makin parah dan bebani lagi tuh dari sisi kesehatannya ya. Jadi selalu dicegah aja dari awal, dan mungkin yang di rumah juga selalu pelajari cara-cara mitigasi kebencanaan terutama kebakaran ya tahun 2 agar tidak terjadi kebakaran juga tuh di rumahnya kita.

0: putus. Salah gua apa? Ya. Mendung. Hah? Hujan lagi. Paket internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.
1: Ya, udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula. Bikin hari kamu jadi cerah deh. Oh iya, sabar yang lagi patah hati. Semoga cepat dapat pengganti.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Apa kabar deng sana?
5: Kumaha, dama.
6: Piye kabare?
5: Agak kareba. Itu dia ragam bahasa Indonesia. Indonesia memiliki 652 bahasa daerah dan Papua memiliki bahasa daerah terbanyak, yaitu 384 bahasa daerah. Indonesia kaya akan bahasa, bukan?

Tapi kalau ngomongin soal bencana, ini sebenarnya nggak cuma Indonesia aja lagi yang dilanda bencana kebakaran dan sebagainya. Tahun berdua di Nepal juga sempat terjadi bencana ini ya, banjir bandang, malah banjir di sana ya, luar biasa. Itu sempat ada kan kabarnya, lewat nggak sih di FYP-nya kamu ya, kabarnya bahkan sampai ada 400-an lebih korban jiwa gitu tahun berdua. Dan Nepal sendiri memperkirakan ini mereka butuh dana sekitar 4 hingga 5 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 70,8 triliun hingga 88,5 triliun untuk membangun lagi tuh wilayah yang terdampak banjir bandang. Aku serem lihat apa satu kontennya gitu tahun berdua ya, postingannya banjir bandangnya tinggi banget, mana ombaknya besar gitu ya kan. Dan terus ada kayak berapa orang ya, 3-3 orang gitu di gedung bertingkat gitu, dan mereka ada di tingkat 3 kayaknya tuh ya. Itu aja banjirnya udah sampai tingkat 2 gitu. Agak horor kalau sampai tekanan dari banjirnya tuh sampai ngerobohin gedungnya, itu parah banget sih tahun berdua ya. Dan yang jelas ini Menteri Keuangan Nepal Swarni Wegel yaitu memperkirakan kalau mereka tuh butuh 4-5 miliar dolar Amerika Serikat tadi ya, untuk memulihkan pasca bencana wilayah negaranya. Dan banjir bandang ini memang menyebabkan kerusakan besar di pemukiman warga, jalan, jembatan, sampai sejumlah proyek pembangkit listrik tenaga air. Besarnya kerusakan juga ngebuat pemerintah Nepal harus menyiapkan anggaran besar teman-teman buat proses pemulihan dan pembangunan kembali wilayah tersebut. Dan di tengah upaya sekarang lagi prosesnya masih untuk mencari ratusan orang yang hilang, Nepal akhirnya ngebuka pintu bagi bantuan tenaga ahli dari luar ya. Mereka membuka untuk India, China, Australia ataupun Korea Selatan, di mana bantuan tersebut difokuskan nantinya pada operasi penyelamatan di terowongan, pengambilan sampel DNA, juga proses identifikasi jenazah gitu tahun berdua. Pemerintah Nepal juga ngebuka kanal donasi resmi untuk membantu penanganan bencana dan para korban ya. Jadi kalau kita mau bantu nih, mungkin bisa langsung lewat kanal resminya aja tahun berdua. Bencana yang dipicu runtuhnya gletser tersebut terjadi pada Rabu 26 Agustus 2026. Dan aku curiga ini kayaknya gara-gara El Nino juga gak sih? Jadi gletsernya cair, terus dia akhirnya runtuh gitu ya tahun berdua. Dan ya terjadilah banjir bandang. Aliran deras yang ngebawa batu, es, lumpur, dan puing-puing menerjang sistem sungai pegunungan, menewaskan sedikitnya 669 orang. Oh, udah sampai 600 ya tahun berdua. Orang di Nepal dan 7 orang di wilayah Tibet, Cina. Aliran tersebut juga menyapu bangunan, jembatan, serta sejumlah pembangkit listrik yang ada di sepanjang jalur sungai tahun berdua ya. Separah itu banjir bandangnya. Kita doakan aja mudah-mudahan untuk warga-warga negara Indonesia yang mungkin kebetulan ada di Nepal juga, semoga semuanya selamat ya tahun berdua.

Sejak dahulu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menganjurkan umatnya untuk mencuci tangan, baik saat wudu, sebelum makan, sesudah makan, hingga sesudah bangun tidur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian bangun tidur, hendaknya ia menuangkan air ke atas tangannya 3 kali sebelum memasukkan tangannya ke dalam bejana, karena dia tidak mengetahui di mana tangannya berada saat tidur." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Taulah ikam.
1: Ah, lega.
2: Bang, ih, gak diangkat mulut toiletnya. Kebiasaan ah.
3: Cara pakai toilet duduk buat cewek dan cowok itu beda. Untuk cowok, angkat kedua mulut toilet supaya gak mengotori dudukan toiletnya.
0: Taulah ikam.

0: cewek. Dari mana mbak? Sini saya antar.
1: Sadarkah Anda perilaku catcalling seperti ini sangatlah tidak nyaman? Perempuan berhak untuk merasa aman. Ia bukanlah objek. Catcalling adalah masalah serius dan masyarakat sudah seharusnya untuk lebih sadar akan hal ini.

2 Kalimantan Timur resmi jadi tuan rumah untuk giat apresiasi pemerintah daerah berprestasi tahun 2026 Batch 2 Regional Kalimantan yang memberikan penghargaan kepada daerah berprestasi serta memperkuat sinergi antar kepala daerah se-Kalimantan nih teman Pradua. Dijadwalkan berlangsung di Kota Balikpapan 3 September mendatang. Pemerintah Provinsi Kaltim bersama Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN menggelar rapat untuk mematangkan persiapan pelaksanaan acara di ruang rapat Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Senin 31 Agustus kemarin. Ya, Wakil Rektor IPDN Bidang Administrasi Arif M.Ed menyampaikan bahwa semula lokasi kegiatan direncanakan berlangsung di Kalimantan Barat, tapi karena kondisi kebakaran hutan dan lahan di wilayah tersebut, penyelenggaraan pun dialihkan ke Kalimantan Timur. Dan Sekda Provinsi Kaltim Ibu Sri Wahyuni juga menyebut bahwa pemilihan Balikpapan antara lain karena akses transportasi yang sangat mendukung ya untuk pelaksanaan kegiatan berskala regional. Ketersediaan penerbangan yang terhubung dengan berbagai daerah di Kalimantan juga dinilai akan memudahkan mobilitas peserta maupun pejabat pemerintah pusat. Apresiasi pemerintah daerah berprestasi tahun 2026 batch 2 ini direncanakan dihadiri para kepala daerah dari seluruh wilayah Kalimantan. Selain menteri dari pejabat kementerian lembaga, ajang ini juga melibatkan 5 gubernur beserta forum koordinasi pimpinan daerah Forkopimda tingkat provinsi se-Kalimantan juga para bupati dan wali kota teman Pradua. Dan dari Pemkot Balikpapan sendiri menegaskan kesiapan penuh ya dalam mendukung kegiatan. Salah satu lokasi yang disiapkan adalah Aula Balai Kota Balikpapan dengan kapasitas sekitar 109 peserta dan tamu undangan.

Waktu Info Pro 2 update pukul 16 waktu Indonesia Tengah bareng aku Nur Halija. Kita awali informasi pertama teman Pro 2. Menteri Ketenagakerjaan Menaker Yasir Li memastikan seluruh peserta pelatihan vokasi nasional terserap optimal oleh pasar kerja seiring dengan perombakan ekosistem balai pelatihan yang kini menggunakan kurikulum berbasis kebutuhan nyata dunia usaha dan dunia industri. Pernyataan tersebut disampaikan Yasir Li saat meresmikan pembukaan pelatihan vokasi nasional batch 4 yang dipusatkan di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas BBPVP Serang Banten Selasa hari ini. Menurutnya melalui pola ini perusahaan tidak sekedar menjadi pengguna lulusan, melainkan mitra aktif yang ikut merancang kurikulum, melaksanakan pelatihan hingga memberikan komitmen rekrutmen pasca pelatihan. Informasi lainnya teman Pro 2, penyanyi Lisa dari grup K-pop Blackpink sedang menyiapkan album solo baru berjudul Press Play, di mana album solo baru yang terdiri atas 6 lagu itu rencananya dirilis pada 23 Oktober 2026. Menjelang peluncuran album itu, Lisa akan merilis lagu berjudul Sawadika pada 3 September 2026. Lisa menandai debut solonya dengan merilis album penuh perdana bertajuk Alter Ego pada Februari 2025. Album itu memuat lagu Rockstars, New Moment, dan Born Again.

0: Informasi terakhir, teman Pradua, pemerintah Australia pada hari ini mengumumkan pendanaan bagi jajaran atlet dan ofisial dari negara-negara Kepulauan Pasifik sebagai upaya membantu langkah mereka menuju Olimpiade dan Paralimpiade 2032 Brisbane. Dalam sebuah pernyataan bersama Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dan Menteri Urusan Kepulauan Pasifik Pat Conroy menyatakan Australia akan menyediakan 15,6 juta dolar Australia, sekitar 198,2 miliar rupiah selama 4 tahun untuk mendukung para atlet dan ofisial 13 negara Kepulauan Pasifik agar dapat mengakses pelatihan berstandar tinggi serta meningkatkan peluang lolos kualifikasi. Mereka mengatakan bahwa penerimaan pendanaan tersebut akan didukung untuk mengikuti Pacific Games 2027 di Tahiti, Olimpiade dan Paralimpiade 2028 Los Angeles, serta ajang-ajang olahraga internasional lainnya. Demikian info Pradu Update kali ini.
1: Waktunya kamu dengerin Pradu Update.

Tawan Pro 2 ada prestasi membanggakan dibawa oleh talenta talenta muda Indonesia di ajang International Geography Olympiade IGO yang berlangsung pada 11 hingga 17 Agustus 2026. Udah lewat setengah bulan lalu, tapi gak apa-apa Tawan Pro 2, kita coba spill lagi aja ya. Tim Indonesia yang diwakili oleh 4 orang siswa ini kebawa pulang 2 medali emas, 1 medali perunggu, dan honorable mention poster presentations. Ya, Kepala Pusat Prestasi Nasional Puspresnas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Ibu Maria Veronica Irene Harjiono ini sempat menyampaikan apresiasi gitu ya ke siswa yang udah mempersembahkan prestasi di ajang IGO 2026 dan juga kepada pembina, orang tua serta sekolah yang telah memberikan dukungan kepada siswa. Ini tuh jadi satu kado terbaik di bulan kemerdekaan untuk Indonesia, terutama ya tahun kedua, karena kita di Indonesia ngedapetin 4 medali di sini, 2 medali emas, 1 medali perunggu, dan juga honorable mention poster presentations ya. Ini gimana sih ceritanya kok bisa kayak gini ya teman-teman, kok bisa menang penghargaan, dan sebenarnya IGO itu apa? Aku bakal spill di ruang dengar kamu ya. So stay tune aja di 88.5 FM, teman terbaik kamu.

0: terjadi? Padahal aku kan... Loh, kok mati lagunya?
1: Mak, mati lampu kah?
0: Oh my God, galau aja gak direstuin.
2: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati, jaringan hilang, dan paket premium.

0: aku botol A.
1: Dia ambil lagi tuh, yang pink pastel.
0: Yang baru beli minggu lalu. Padahal aku juga masih kinclong loh. Dosa apa sih aku?
2: Aku botol B. Kita ini udah kayak musim berjalan. Cantik, banyak, tapi gak pernah dipakai.
0: Dulu pas baru beli, aku difoto dari segala sudut. Masuk story Instagram segala. Sekarang cuma jadi penahan pintu lemari.
2: Mungkin dia cuma seneng beli, tapi lupa fungsi.
3: Wah, botol udah numpuk banget. Jadi bingung mau buang yang mana.
0: Lah, dibuang. Dipakai aja enggak. Terus sekarang mau dicoret dari kehidupan.
4: Punya botol minum lebih dari cukup. Yuk mulai pilih yang benar-benar dipakai. Sisanya bisa disumbangkan atau didaur ulang. Biar gak cuma jadi koleksi debu. Pakai secukupnya, sayangi yang udah ada.

Oke, teman Prodia, sebelum ke cerita gimana sih ini teman-teman bisa menang gitu ya, meraih beberapa medali dan meraih penghargaan dan juga medali di ajang International Geography Olympiad alias IGO ya. Kita mesti tahu dulu sebenarnya IGO ini apa gitu ya. Jadi IGO ini merupakan Olimpiade Geografi Internasional teman berdua tingkat SMA yang dia itu diselenggarakan setiap tahunnya untuk siswa terbaik berusia 16 sampai 19 tahun dari seluruh dunia. Ya, penyelenggara Olimpiade ini ada di bawah naungan International Geographical Union alias IGU. Nah, ajang ini sendiri terbagi jadi 3 tahapan utama, yaitu ujian tertulis, written response test atau WRT 40%, kemudian ada multimedia test MMT 20%, dan praktik kerja lapangan field work exercise FWA 40%. Ya, selain itu program ini juga mewajibkan para peserta untuk mempresentasikan poster per timnya dalam berdua. Di samping kompetisi akademik, IGO ini juga memiliki program pertukaran budaya ya, serta memberikan ruang bagi para siswa untuk saling mengenal dan mengeksplor keistimewaan kota tuan rumah penyelenggara. Tahun ini untuk ajang IGO-nya itu bertempat di Istanbul, Turki, dan diikuti oleh sebanyak 184 peserta ya dari 50 negara. Bayangin dari 184 peserta dan 50 negara, kita lumayan lah ya dapat 4 penghargaan. Nah, medali emas sendiri diraih oleh Caleb Les Elnathan Naibaho dari SMA Lab School Kebayoran DKI Jakarta tahun 2002, dan Rafif Adinata Ramadan dari MAN 1 Pekanbaru Riau. Ya, kemudian medali perunggunya diraih oleh Arka Enzi Anagi dari SMA Lab School Kebayoran DKI Jakarta. Selain meraih 2 medali emas dan 1 perunggu, tim Indonesia juga meraih honorable mention poster presentation dengan judul poster The Ronda System, The Indonesian Tradition to Keep Communities Safe. Ya, dan sebelum bawa pulang medali emas juga perunggu dalam Olimpiade Internasional ini, sebenarnya para siswa perwakilan Indonesia ini juga sebelumnya merupakan peserta Olimpiade Sains Nasional ya, dan sempat meraih medali di ajang tersebut. Jadi mereka juga yang akhirnya dipilih untuk mewakili Indonesia di kompetisi ini teman-teman.

0: terjadi? Padahal aku kan... Loh, kok mati lagunya?
1: Mak, mati lampu kah?
0: Oh my God, galau aja gak direstuin.
2: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati, jaringan hilang, dan paket premium.
3: Sore Ceria.
4: Sore Ceria.
5: Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
7: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
8: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
9: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
10: Kokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

Tadi kan sempat aku mention juga tahun berdua ada 3 ujian ya yang di apa ya di adukan begitu di IGO ini ya tahun berdua. Jadi para peserta tuh akan melakukan 3 komponen utama kompetisinya, yaitu ada written response test WRT 40%, kemudian multimedia test MMT 20%, kemudian fieldwork exercise-nya 40% gitu tahun berdua. Yang jelas kalau di WRT itu mereka diuji soal kemampuan memahami dan menjelaskan persoalan geografis secara tertulis. Materinya cukup luas ya, mulai dari iklim dan perubahan iklim, terus ada bencana, pengelolaan lingkungan, sampai berbagai persoalan manusia dan wilayah. Jadi kemampuan yang dibutuhkan itu bukan sekedar hafal nama-nama negara, gunung atau sungai. Peserta tuh harus bisa menganalisis kenapa sebuah fenomena itu bisa terjadi, apa dampaknya, dan gimana tuh menjelaskannya secara geografis. Dan itu ditulis teman berdua. Ih, luar biasa banget loh ya. Mereka harus pintar bahasa Inggris pasti. Terus di multimedia test juga, ini mereka harus bisa ngebaca data visual tuh. Bobotnya 20% di bagian ini, kemampuan membaca informasi dari berbagai bentuk visual dan multimedia tuh jadi satu hal yang penting ya. Peserta dituntut cepat memahami informasi kemudian menghubungkannya dengan konsep geografi gitu berdua lewat visual. Nah, kemudian ini bagian yang paling berat, yaitu turun ke lapangan langsung alias field work exercise ya, punya bobot 40% sama besarnya dengan tes tertulis. Artinya peserta itu harus bisa membawa teori yang mereka punya ke situasi nyata. Dan persiapan delegasi Indonesia ini memang sudah diarahkan ke pola seperti ini ya, saat pembinaan tahap 2 dan 14 calon peserta yang merupakan peraih medali OSN Geografi. Mereka menjalani pendalaman teori sekaligus latihan dari WRT, MMT, dan fieldwork ini ya. Dan setelah proses seleksi juga pembinaan tadi, akhirnya 4 orang terpilih jadi wakil Indonesia. Dan alhamdulillah semuanya dapat penghargaan gitu ya. Tadi ada Caleb dan Rafif di emas, kemudian Arka perunggu, sementara Luminair juga dapat apresiasi atas perjuangannya dalam membuat poster ronda tadi ya teman berdua. Ini juga paling menarik, selain kompetisi individual, IGO ini kan juga punya tim poster presentations. Jadi peserta itu bukan cuma beradu kemampuan akademik aja, tapi juga dikasih ruang untuk memperkenalkan suatu isu atau fenomena dari negara mereka ke peserta internasional. Dan tim Indonesia milih satu yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat kita, yaitu the ronda system ya, the Indonesian tradition to keep community safe ya. Dan mereka itu nggak sekedar menjelaskan kalau ronda itu adalah kegiatan jaga malam aja, tapi materinya juga membahas sejarah unsur-unsur ronda ya, perkembangannya sampai contoh penerapannya di Ngelanjaran, Sleman, Yogyakarta gitu teman berdua. Dan karya itu akhirnya mendapatkan honorable mentions ya. Dan ini menariknya juga dari sudut pandang geografi, pasti tema ini sebenarnya cukup masuk akal. Mereka ngambil sebuah tradisi lokal lalu ngelihatnya sebagai sistem keamanan berbasis komunitas dan ruang sosial ya. Jadi bukan sekedar ini tradisi Indonesia, tapi menunjukkan gimana sih masyarakat membangun mekanisme keamanan di lingkungannya sendiri dengan cara tradisional tadi, yaitu ngadain ronda ya, bahkan ngebangun pos-pos ronda gitu teman-teman berdua.

0: bebas lepas, nggak pakai helm, mumpung nggak ada pak polisi. Waduh, ada pak polisi. Wah.
1: Ketimbang ngelanggar bikin hati berdebar, bisa bikin tepar, mendingan patuh, biar agak jauh, asal nggak jatuh.
2: Prodwe FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Prodwe.

ya bersaing di tingkat internasional, di mana apa ya, kemenangan di ajang internasional ini ngebuktiin juga kalau bangsa Indonesia itu sebenarnya punya banyak talenta-talenta muda cerdas dan berbakat. Dukungan dari pembinaan yang tepat bisa mendorong anak muda untuk menembus batas kemampuannya. Prestasi ini diharapkan gak berhenti sampai di sini aja, tapi jadi awal dari lahirnya talenta-talenta muda Indonesia yang berani untuk bermimpi besar, teman-teman Pro 2. Dan harapannya sih momentum emas ini bisa jadi dorongan juga dan semangat juga untuk mungkin anak-anak muda lain gitu ya, untuk bisa terus semangat dan mungkin menekuni apa bidang studi ataupun hal-hal yang disukai gitu, yang mana tahu bisa menjadi ladang kalian ya gitu, teman berdua, untuk bisa berprestasi di bidang tersebut gitu dan memajukan pendidikan Indonesia pastinya ya. Jangan kemana-mana, habis ini aku bakal masih nemenin kamu teman berdua di Sore Ceria, lanjutan nanti barengan sama teman-teman dari Broadcasting School ya. So stay tune aja di 88.5 FM, teman terbaik.

0: Kenapa sih kalian susah banget untuk membeli aku? Malah kalian semua beradu gengsi membeli produk dari luar. Ya karena harganya lebih murah lah, karena mereknya terkenal lah. Coba deh kalian sering membeli aku, aku pasti...
1: Hah? Ada yang cekot aku, senangnya.
2: Cinta produk dalam negeri jangan sebatas slogan, tapi juga perlu aksi. Kalau kita mau membeli produk lokal, artinya kita ikut menyelamatkan perekonomian keluarga dan

0: bangsa sendiri.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia, Linko Lodok namanya. Linko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Linko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Linko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

Hari yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik napas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat tutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai sore, mood balik lagi.

0: Agmus Goem gitu ya.
1: Aduh.
0: Dear Nadia, hai.
1: Halo.
0: Ada siapa di sana?
1: Hai, ada Sofia
2: dan ada Steli.
0: Kalian kesini aman kan?
1: Aman. Aman aja sih.
0: Kabut, cuy.
1: Oh iya ta.
0: Iya tahu.
1: Aduh,
0: enggak relate. Aku kesini tadi siang enggak relate. Kenapa enggak relate pakai mobil?
1: Iya.
0: Ya udah, aku tidak bisa berkata-kata kalau begitu ya. Ini yang pakai motor agak kerepotan, anginnya sepoi-sepoi tapi membawa debu teman-teman.
1: Iya.
0: Dua mingguan gak sih gak hujan.
1: Udah berapa
2: panas
1: minggu?
2: Kemarau.
1: Udah nih. Berapa bulan ya?
2: Emang berbulan-bulan kah?
1: Kayaknya
0: nggak sampai berbulan-bulan
1: gitu,
0: baru berminggu-minggu gitu.
1: Minggu ya, aduh.
0: Gak apa-apa, gak hiperbola dan
1: ya,
0: dramatis
1: ya. Gitu. Oh, bikin dramatis aja sore kali ini.
0: Oke, jadi kabar baik ya teman-teman?
1: Yes. Gimana kabarmu, Selin? Good?
2: Baik.
1: Baik.
0: I'm good.
1: I'm good. Same.
2: Bagaimana kalau kakak? Baik-baik saja?
0: Kabar kok? Aku selalu baik-baik saja.
1: Oh iya.
2: Aduh.
1: Harus baik-baik aja.
2: Iya.
0: Di semua aspek baik-baik aja?
1: Jujur, enggak kayak
0: lambung aman,
1: minggu
0: lambung.
1: Lalu.
0: Lambung aman?
1: Lambung? Aduh.
0: Oke, okay. Kenapa? Jujur nggak kayak minggu lalu? Kenapa?
1: Jujur minggu lalu tuh rada berat ya kak. Soalnya kan sekolah aku tuh habis ngadain persami, perkemahan Sabtu Minggu. Terus di sana itu jujur panas banget, okay. Karena kan nggak ada hujan ya kan. Dibandingkan tahun lalu. Tahun lalu itu kalau nggak salah persaminya itu diadakan pas bulan Oktober. Dan kapan tuh bulan Oktober tahun lalu itu hujan-hujan gitu loh kak. Jadi kayak nggak terlalu panas, tapi ya becek gitu.
2: Terus persaminya tahun lalu kayak lebih santai nggak sih? Waktu itu kan kita nunggu sampai sore kan?
1: Iya.
0: Itu aja topik kita sore ini gimana? Kakak ingat banget persami tuh ya teman berdua, sumpah ada jurit malamnya. Itu tidur enak-enakan jam 2 subuh di ini belum nyawa belum kekumpul gitu ya, masih di kasur.
1: Tapi untungnya kali ini enggak ada jurit malam.
0: Enggak ada ya?
2: Tapi waktu tahun lalu kan enggak jadi juga kan?
1: Itu cuma cowok aja.
2: Oh, cowok aja ya.
0: Soalnya kan pramuka tuh kadang jadi sarana buat melatih mental anak-anak. Tahu
1: mental loh, Kak.
2: Saya sih jujur gak suka nih, Kak. Kegigit nyamuk, Kak, ya.
1: Aduh.
0: Kakak malam-malam tuh jam 2 tahu-tahu kenapa ya disuruh baris-berbaris.
1: Aduh.
0: Dikasihin renungan malam.
2: Oh my god.
0: Ibu kalian.
1: Aduh. Terus
0: kalian
1: nangis
0: tahu
1: kan.
0: Oh, ya, tapi iya. Teman-teman gitu, Kakak pada nangis-nangis, Kak. Apaan sih ini?
2: Tapi waktu kali ini juga pramuka waktu tahun lalu kan kita ada gitu, tapi sekarang kita juga kagak ada gak sih?
1: Langsung skip ada. Skip aja. Soalnya gitu. Jujur ya, kemarin pas pramuka kemarin itu aku sakit, jadi aku malamnya aku langsung ke rumah teman berdua. Jadi aku nggak bakal nggak ngerasain kayak ada jurit malam gitu.
0: Iya itu dikasih renungan malam, bayangin guysnya itu teman-teman kakak pada nangis sih. Kalau kakak mungkin agak kurang yang namanya emosional atau baperan yang ngapain sih orang mau tidur disuruh begini.
1: Tapi malah kayak rasa capeknya itu kayak ngehajar gitu loh. Jadi kayak apa sih gitu.
2: Tapi kakak pas waktu persami gitu bisa tidur gak kak malamnya?
0: Ah? Bisa.
1: Bisa karena kita capek ya.
0: Kan, siangnya itu banyak kegiatan kan yang entah latihan apa, bahkan kan kayaknya tuh sempet naik gunung gitu, kan mendaki. Ya malam mau istirahat lah habis tidur gitu kan, habis kita main api unggun, udah tidur ya. Tahu-tahu jam 2 subuh ya tuh.
2: Tapi Selin Kak enggak bisa, Kak. Selin kan orangnya sensitif sama suara ya. Terus habis itu udah digigit nyamuk ya. Sudahlah.
0: Tendanya enggak ketutup.
2: Udah ketutup Kak, tapi
0: padahal
2: kan,
0: ya.
1: Pengap enggak sih?
2: Tapi kayak kedengaran gitu suara cowok-cowoknya gitu.
0: Ih, sumpah sih.
2: Aduh, enggak bisa tidur sudah Kak.
1: Astaga.
2: Bolak-balik ke toilet lagi Kak.
1: Tata sehektik gitu ya.
2: aduh. Pegel kaki saya, Kak.
0: Pegel. Iya sih, pulang dari situ 2 harian nih kayaknya persami. Ya, Sabtu Minggu kan ya?
2: Iya.
0: Sabtu
2: Minggu kali ya upacara Kak. Wih, gila itu Kak.
0: Seninnya upacara. Capek banget
1: sih, iya.
2: Capek banget, gila.
0: Gimana ngomongin ini aja?
2: Aduh Kak.
1: Mending kita ngomongin yang something yang sudah kita prepare guys.
0: Apa tuh? Udah prepare mending, apa sih?
1: Karena Ken ini udah mendekati akhir tahunnya. Wadah udah sisa berapa bulan lagi ya. Mending kita ngomongin tentang kayak kenapa ya kita tuh baru ngehargain sesuatu pas ya itu udah gak ada.
0: Renungan sore.
1: Renungan aja ini.
2: Iya.
1: Iya. Tadi renungan malam ya, kan sekarang kita renungan sore aja. Iya.
0: Kenapa gitu. kenapa kita suka
1: menghargain sesuatu
2: pas sudah kehilangan.
0: Kenapa teman berdua? Kenapa ya?
1: Ya menurut kamu apa ya, Selin?
0: Aduh, nantar aja. Ntar aja gimana?
1: Oh, ntar aja dong sih.
0: Kalau menurut Selin sama Sophie, kenapa kira-kira?
1: Kira-kira
0: ya?
1: Apa
0: kamu
1: ya?
0: Kamu boleh juga gabungan bareng sama kita, teman peradua. Kemana tuh?
1: Di 0812-5848-7885
2: atau di @rri_pro2 Samarinda.
0: Oke, boleh juga teman peradua ke aplikasi RRI Digital di fitur live chatnya di situ ya, komen aja tuh kenapa teman peradua ya. Boleh untuk sore ceria sampai jam berapa guys?
1: Sampai jam berapa ya kira-kira ya?
0: Jam 7 malam.
1: Jam 7. Oh iya.
2: Jam 7 malam.

Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Apa kabar di sana?
3: Kumaha, damang.
4: Piye kabare?
3: Agak kareba.
2: Apa kabar di sana?
5: Itu dia ragam bahasa Indonesia. Indonesia memiliki 652 bahasa daerah dan Papua memiliki bahasa daerah terbanyak, yaitu 384 bahasa daerah. Indonesia kaya akan bahasa, bukan?

0: Nah, teman pro 2, kenapa ya kalau kayak sesuatu yang selalu ada gitu ya di sebelah kita itu jadi kayak terasa biasa aja gitu loh. Kayak dulu ya pas SMP kayak ya udah kayak suasana kelas gitu ya kan. Oh, ya udah rame, gak jelas. Terus ada kalau di kelasku dulu ya, Kak. Ini aneh banget sih sumpah. Kayak dindingnya masa bolong. Kan dindingnya tuh terbuat dari gypsum, Kak.
1: Iya. Yeah.
0: Terus kayak pas aku masih SMP itu kayak ya udah gitu loh, malah kayak rasanya kayak greget gitu loh, kayak pengen benerin gitu. Tapi sekarang itu aku jadi kayak kangen gitu loh. Aku nggak tahu kenapa ya, kayak terflashback gitu loh. Kayak
1: kangen dinding kangen. Bolong. Kenapa kamu bisa ngintip kelas sebelah ada kerasnya gitu?
0: Jadi dinding bolong itu banyak banget bisa kejadiannya gitu. Jadi dari kayak temen aku kan sering kayak apa ya? Latihan yang kayak boxing gitu kan. Padahal beliau tidak ya, bukan seorang yang kayak ngelakuin boxing gitu. Terus dia tuh gak sengaja tinju di dindingnya. Dan dindingnya jebol. Dan dindingnya itu di sekolahku dulu itu dari gypsum, bukan dari kayak beton gitu loh, atau kayak dari bata gitu. Kayak rapuh banget. Dan aku gak tahu kenapa aku bisa kangen hal-hal gitu yang kayak seharusnya gak perlu dikangenin sih. Kayak aneh gak sih, Kak?
1: Oke, gak aneh sih sebenarnya ya. Mungkin kamu tipe manusia yang kurang ada kan mungkin dari kita tuh yang agak kurang terbiasa sama perubahan. Nah gitu, kita sudah terbiasa dengan sesuatu yang ya gitu tiba-tiba ada perubahan.
0: Tiba-tiba, iya kan.
1: Padahal perubahannya mungkin baik. Ya dindingnya udah gak bolong lagi gitu kan. Tapi karena dia sudah diperbaiki, kenangan-kenangan bersama dinding bolongnya tidak bisa terulang gitu. Gitu.
0: Aduh, ya, kan? Kalau kakak ada gak sih kayak yang kakak dulu pas dulu tuh be aja, tapi sekarang tuh kakak jadi kangenin gitu loh. Kayak momen apa gitu.
1: Apa ya?
0: Apa ya?
1: Aduh,
0: apa saking banyaknya ya.
1: Aku selalu berjalan ke depan gitu jadi. kurang kayak mengenang masa lalu atau hal-hal yang apa ya?
0: First time jadi penyiar?
1: Enggak. First time jadi penyiar kalang kabut cuy, enggak mau diulang.
0: Jangan ya.
1: Enggak sekarang ya? Udah jangan lagi dia diulang-ulang yang kayak gitu kan. Itu kan apa ya? Untuk sesuatu hal yang pertama kali, setiap hal yang pertama kali kan memang kadang kita bakal ngelakuin chaos gitu. Ya itu cukup sekali aja, jangan lagi. Kenapa kamu mengulang kekayaosanmu gitu?
0: Kan, mungkin karena kayak ramah deh ini. Lu ini udah my first time pegang ini, first time ngecek-cek gitu.
1: Kayaknya itu kalau untuk experience enggak mesti sesuatu yang diulang deh. Apa ya? Sesuatu yang menurut aku tuh akan kita kenang itu kalau itu berharga banget. Iya, itu adalah sesuatu yang tadinya gitu ya? Tadinya mungkin adalah punyanya kita gitu ya kan. Kita merasa itu adalah punyanya kita, tiba-tiba itu udah bukan punya kita. Nah, itu bisa jadi kita bakal ngerasa apa ya? Ngerasa kehilangan atau ngerasa kayak ada tapi pas sudah jadi punya kita, kita kurang menghargai.
0: Itu biasanya
1: biasanya kita bakal menyesal. Misalnya sekarang nih napas tiap hari ada oksigen gitu. Nanti suatu saat enggak bisa napas.
0: Kenapa pas sesaknya?
1: Kenapa pas masih bisa bernapas tidak melakukan hal-hal yang disukai gitu ya, kan?
0: Aduh.
1: sekarang masih sehat, masih punya sehat, kerasanya kayaknya biasa aja sehat, ya udah memang hidupnya sehat, terus kenapa gitu ya kan?
0: Iya kan?
1: Nanti pas sudah sakit nyesel, kenapa pas sehat aku nggak makan seblak ya?
0: Terus
1: gitu.
0: Kayak aduh aku kangen sehat gitu.
1: Biasanya tuh gitu, ada sesuatu yang sebenarnya kita dikasihin itu, kita punya itu gitu, tapi kurang kita hargai atau kurang kita rasa keberadaannya ada karena terbiasa ada gitu kan?
0: Terbiasa ada,
1: jadinya tidak spesial. Kadang sesuatu kan terlihat spesial kalau dia tuh kayak limited banget gitu, agak langka. Cuma bisa ditemukan sekali atau berapa kali itu kayak baru rasanya spesial banget. Padahal kalau ini hal-hal receh kecil yang ada di keseharian kita itu nggak ada, ya kayak berasa juga kehilangan yang bakal sih ya pasti. Ya nggak sih?
2: Iya,
1: ya,
2: betul
0: banget. Tapi kalau menurut kamu Selin gimana?
2: Kalau saya sih jujur lebih sering kehilangan barang sih, Kak.
1: Barang.
2: Tahu kan Kak kenapa? Karena saya suka lupa.
1: Oke. Sering itu barang-barang kecil ya kayaknya.
0: Iya. So Selin jujur ya. Suka ini kan kayak
1: aku
0: collect gitu ya kan.
1: Aku, guys, aku.
0: Apa kak?
1: Aku. Yeah. Jangan saya, aku.
0: Aku.
1: Awak nih bos ya.
0: Iya. Awak pindah ke Pro 4 ya?
1: aku. Aduh. Ya gimana ceritanya, kok kamu kayak merasa menyesal kehilangan barang, apa pas ada barangnya kamu kurang hargai, apa gimana tuh Selin?
2: Gini kak, jadi saya itu kan suka lupa, jujur saya mungkin nyimpannya tuh awalnya ingat nih di sini nih, nah terus pas saya cari lagi, loh mana kok hilang gitu ya, saya panik gitu kak jadinya sudah.
1: Oh.
0: Apalagi kalau misalnya tuh barang tuh HP ya?
2: Iya, betul sekali kak.
1: Kalau HP aku juga panik.
0: Iya. Tapi tuh kalau nggak di tangan tuh kayak rasanya kayak, mana ya?
2: Tapi saya pernah kak, ketinggal HP kak, aduh.
1: Aduh.
2: Jadi ditekan sudah kak, sampai bad mood kak.
1: Takut banget gitu ya. Aku juga sempet sih kayak misalkan sesimpel kunci motor aja tuh tadi pagi, sumpah kebawa nih dipegang tangan, itu benda penting loh ya.
0: Wah, tapi
1: tiap hari ada
0: banget
1: di tangan
0: perlu
1: kita
0: banget.
2: Harus ada itu.
1: Iya kan, kadang karena dia kayaknya dia nggak akan kemana-mana gitu ya, dia kan selalu ada gitu, dia karena ya udah di situ-situ aja gitu. Berasa taruh di atas kulkas pas rogoh-rogoh apa tas mau keluar nih,
0: mana ya
1: aku menghabiskan waktu sekitar 15 menitan bongkar barangku. Wow. Ternyata tadi aku habis ke atas kulkas. Maksudnya aku habis buka kulkas, terus kunci motorku ku taruh di atas kulkas. Kamu lupa meninggalkannya di sana.
2: Selin kalau cari barang kayaknya sehari dua hari pun gak ketemu kak, berhari-hari baru ketemu.
0: Tergantung, kalau misalnya mama yang cariin pasti mau, pasti ketemu gak sih?
1: Kan
0: misalnya orang tua, misalnya orang tua kalau cariin pasti bakal ketemu gak sih?
2: Yeah. Gak selalu sih.
0: Beda dia, beda.
1: Kos kakiku mana ya, kok gak ada? Itu loh.
2: Kayaknya orang tua kayak gitu ya, Saf, langsung ketemu ya?
0: Ketemu terus.
1: Biasanya
0: magic memang.
2: Mantap itu.
1: Soalnya kan kebiasaan kita suka taruh barang sembarangan, yang suka beres-beres rumah biasanya ya orang tua gitu kan. Akhirnya dia yang nemukan, dia yang tahu tempat terakhirnya ditaruh di mana.
2: Ih, tapi kak, sering orang tua saya yang malah lupa kak.
1: Kebalik ya Selina. Oke, berarti memang ya tergantung kebiasaannya aja masing-masing gitu ya. Jadi kamu seringnya ngerasa kayak kehilangan apa sih, topik kita apa sih? Ngerasa nyesel karena kehilangannya tuh di bagian situ.
0: Jujur krusial ya kalau misalkan memang HP yang kehilangan itu apalagi kunci motor ya.
1: Jadi gimana guys?
0: Apa ya?
1: Jadi intinya gimana?
0: Jadi intinya kita lanjut.
1: Lanjut aja. Lanjut cari.
0: Kalau enggak ada kita lanjut cari. Berjuang aja kita. Itu berjuang.
2: Tapi kalau barangnya begitu penting beli lagi.
1: Begitu, disimpanlah baik-baik barangnya supaya tidak hilang. Gimana caranya? Entah
0: betul.
1: Gantung di lehermu kan, ya kan, supaya nggak hilang, dijaga baik-baik begitu kan, bener. Kalau dinding yang dirubah jadi rapi, aku nggak bisa saran sih. Karena itu kan perubahannya ke arah yang lebih baik ya. Dinding tembok tembok bolong gitu.
0: Tembok
1: banyak
0: bolong.
1: Kenangannya sih bisa bagi contekan ke sebelah.
0: Iya kan?
1: Ya gitu.
0: Yang ini dong, kamu yang B ya.
1: Tetangga gitu. Tapi kan dibaikin supaya jadi baik. Jadi kita enggak bisa lagi bagi contekan. Ya udah enggak apa-apa. Aduh. Itu kan berarti memang sudah sampai situ saja jodohmu sama dinding.
0: Aduh kangen deh.
2: Aduh.
1: Atau habis ini itu aja.
0: Dipecahkan aja,
1: kamu bolongin aja. Lagi aja gimana?
0: Iya, biar kayak lebih bonding dengan kelas sebelah.
1: Waduh, betul. Gitu ya tuh.

0: Kalau mau belok, kasih kode dong. Eh, ini bukan kode perasaan, tapi lampu sein.
1: Mau belok kiri, sein. Mau belok kanan, sein. Mau mutusin gebetan, itu sih jangan dadakan juga ya.
0: Jangan bikin pengendara lain bingung. Lampu sein itu bukan hiasan, tapi peringatan.
2: Sein nyala, semua selamat. Yuk jadi pengendara yang sopan dan aman.
3: Yang baru di Pro 2.
4: Halo, aku botol A.
5: Diambil lagi tuh, yang pink pastel.
4: Yang baru beli minggu lalu. Padahal aku juga masih kinclong loh. Dosa apa sih aku?
6: Aku botol B. Kita ini udah kayak musim berjalan. Cantik, banyak, tapi gak pernah dipakai.
4: Dulu pas baru beli, aku difoto dari segala sudut. Masuk story Instagram segala. Sekarang cuma jadi penahan pintu lemari.
6: Mungkin dia cuma seneng beli, tapi lupa fungsi.
7: Wah, botol udah numpuk banget. Jadi bingung mau buang yang mana.
4: Lah, dibuang? Dipakai aja enggak? Terus sekarang mau dicoret dari kehidupan?
8: Punya botol minum lebih dari cukup. Yuk mulai pilih yang benar-benar dipakai. Sisanya bisa disumbangkan atau didaur ulang. Biar enggak cuma jadi koleksi debu. Pakai secukupnya, sayangi yang udah ada.

0: Nah teman produk, karena tadi kita sudah banyak ngobrol, sekarang kita mau main tebak-tebak suara nih. Teman produk pasti udah gak sabar kan?
1: Ayo langsung aja kita dengerin.

0: Hai teman berdua, balik lagi bersama
1: aku Selin di sini. Nah, hari ini kita mau acara random nih. Yuk, langsung aja kita nemuin kakaknya. Halo Kak, nama kakak siapa?
2: Halo, nama saya Cherry Levin.
1: Oke, Cherry Levin, hari ini kita mau main tebak suara ya. Yuk, langsung aja kita dengerin.
3: 5, 4, 3, 2, 1, close the door.
1: Jadi kakak tahu gak ini podcastnya siapa, Kak?
2: Podcast kita hari
1: ini? Bukan. Ini podcastnya Deddy Corbuzier, tau kan yang waktu Tikus the Door. Berarti kayaknya gak pernah nonton podcastnya ya?
2: Gak pernah.
1: Oh oke deh kak, kalau gitu terima kasih banyak ya kak. Oke teman pro 2, lanjut wawancara kakak yang kedua ya. Halo kak, nama kakak siapa?
4: Nama saya Fanny.
1: Oke kak Fanny, kita hari ini mau main tebak suara ya.
4: Oke boleh.
3: 5, 4, 3, 2, 1, close the door.
1: Kakak tahu nggak ini suara podcastnya siapa nih kak?
4: Podcast, kukira movie kak, opening.
1: Enggak dong.
4: Oke, jadi apa ini? Podcastnya siapa ya?
1: Deddy Corbuzier nih.
4: Oh, Deddy Corbuzier.
1: Si Om Botak.
4: Oh iya, iya.
1: Kamu tahu kata ikoniknya?
4: Orang tua saya sih yang sering nontonnya. Tapi nimbrung.
1: Oh iya. Tapi kakak tuh paling suka dengan podcastnya tuh yang apa nih kak? Kayak horor kah? Atau gimana nih?
4: Biasanya sih tentang kegiatan in real life gitu loh.
1: Oke. Daily life ya. Oke, kak. Makasih banyak ya, kak. Okay. Saya Selin, kembali ke studio.

0: aku penasaran.
1: Ternyata, oh ternyata Dedi.
2: Iya.
0: Itu pada nonton apa enggak tahu, close the door.
2: Itu sih Kak, sebenarnya pas waktu saya wawancara tuh suara yang saya tunjukin tuh kecil banget kan.
0: Oh.
2: Padahal sudah
1: makanya ya.
0: Tapi kayaknya itu ikonik banget enggak sih openingnya?
2: Gitu.
0: Openingnya tuh kan
1: Close the door apa?
0: Iya, 1 2 3 4
1: close the door.
0: Ya, nah, iya, kayak gitu kan.
1: Iya. Seikonik itu memang sih memang
0: bukan pasarnya aja.
1: Iya, bukan pasarnya sih.
2: Saya kaget aja, enggak tahu aja teman saya.
0: Teman-temanmu nonton apa?
2: Kayaknya nonton Upin Ipin ya gitu-gitu.
0: Oh. Soalnya kalau Kakak perhatikan memang banyak podcastnya si Deddy Corbuzier ini, dia mau tuh yang kayak gimana pun tuh paling-paling dikit rasanya cuma 800 ribuan penonton, tapi selalu sejutaan ke atas. Oh. Penontonnya kan, makanya selalu muncul pasti di beranda YouTube gitu. Makanya kayaknya hampir semua orang tahu deh podcast Deddy Corbuzier.
1: Iya, mungkin memang
0: tapi teman-temannya nggak tahu.
2: Bukan targetnya.
0: Bukan targetnya.
1: Ternyata
0: ada yang nggak tahu kok. Ada ya?
1: Kok ada ya, bisa ya?
2: Iya, makanya kan sih juga.
1: Tapi kayaknya dari intronya aja bisa udah ketebak gitu ya nggak sih?
0: Ketebak.
2: Sudah ketahuan itu.
0: Lanjut guys. Apa lagi nih? Kita mau ngomongin tadi yang soal apa topik kalian?
1: Apa ya? kenapa ya kita tuh bisa baru ngehargain sesuatu pas itu udah gak ada.
2: Iya.
1: Tapi Celine ya, aku mau tanya, kamu tahu gak sih istilah Dorothy gitu?
2: Aku nggak tahu. Dorothy? Baru tahu.
1: Dorothy.
2: Jujur, baru
1: nah, tahu. Aku tuh kapan tuh sempat search ya di kayak TikTok gitu, soalnya ternyata Dorothy itu kayak istilah kayak buat kayak teman yang kayak dulunya tuh kayak kita sahabatan gitu ya kan, kayak udah deket banget. Terus karena berjalan dengan waktu kayak beda sekolah, beda daerah, beda pulau, jadi kayak renggang gitu loh.
0: Tulisannya gimana?
2: Relate ini.
1: Dorothea.
0: Oh, kakak nyari Dorothy adalah seniman atau musisi atau
1: gitu asal kalau nggak salah istilahnya itu based dari judul lagunya ini kak, Taylor Swift. Itu
2: jujur saya kira itu nama orang kan?
0: Dorothy.
1: Dorothy gitu. Tulisannya
0: iya Dorothy ya, tulisannya susah ya.
1: Iya sih, tapi kayak emang bacanya harus Dorothy gitu ya.
2: Itu hampir mirip kayak nama animasi.
0: Itu slang aja, bukan istilah psikologis kan?
1: Bukan sih, kayaknya memang kayak slang doang sih. Karena kayak memang lirik lagunya itu emang ngebahas tentang kayak pertemanan yang renggang gitu loh.
0: Kenapa tiba-tiba hubungannya sama pertemanan?
1: Karena
0: apakah
1: kan
0: kamu pernah merasa kehilangan ya teman?
2: Punya pengalaman ya?
1: Jujur ya.
2: Ayo cerita saja.
0: Jaga sore.
1: Jaga. Kalau dibilang kehilangan sih enggak sih ya. Mungkin karena kayak aku dulu tuh deket aja sama dia, terus karena dia udah enggak satu les lagi sama dia, jadi aku udah enggak terlalu deket gitu loh. Tapi kamu Celine ada enggak?
2: Ada dong.
1: Punya gimana?
2: Kan dulu kan ada kan yang aku deket gitu. Kamu tau kan yang sering dicicin itu?
1: Siapa ya?
0: Ada lain circle lagi.
1: Aduh, lain aku beda circle, sorry ya.
2: Namanya S adalah. Nah, sekarang aku ya jujur aku males sih chat dia ya. Soalnya kebanyakan aku kalau chat dia tuh ya aku pengennya tuh dia yang inisiatif chat dulu deh.
0: Aduh.
2: Males gitu kan.
0: Tunggu kabar.
1: Iya. Asik.
2: Asik.
0: Cowok.
2: Cowok.
1: Oh, yang itu.
2: Ya,
1: oh, ngerti deh.
2: Aku udah kasih inisialnya langsung.
1: Jujur karena kamu
0: itu yang kehilangan kamu apa dia?
1: Dianya enggak sih?
2: Ya kayaknya dianya sih, Kak.
1: Soalnya
2: dia enggak rela kehilangan saya, Kak.
0: Emang kenapa? Habis dia chat kamu.
2: Waktu itu pernah kan kayak kita kayaknya enggak usah berteman gitu deh. Enggak usah berteman lagi. Dia kayak enggak mau, Kak. Enggak mau kayak end gitu relationship.
1: Pertemanannya
2: gitu.
1: Mungkin karena relationship-nya mereka kayak cowok sama cewek ya. That's why gitu. Jadi kayak ada bonding-nya tuh apa pandangan orang ke kalian juga beda gitu ya. That's why.
2: Terlalu dekat sudah.
1: Oh, kalian emang dekat. Kalian emang sedekat itu ternyata.
2: Iya, aku kayak udah tahu gitu loh semua tentang dia. Soalnya kan dia cerita gitu kan semuanya.
1: Oh iya.
0: Nah, itu juga kadang kan apa ya, teman yang terbiasa jadi tempat curhat, yang selalu dengerin kita gitu ya. Terus kalau hilang ya pasti kerasanya berasa gitu, karena kalau mau curhat lagi kemana ya?
1: Gitu kan? Iya, harus cari-cari dulu gak sih?
0: Iya lagi.
2: Harus cari yang tepat.
1: Nah kan Celine, kalau misalkan kamu ada Dorothy ya kan. Nah, kamu ada gak sih kayak kan kamu sempat kehilangan benda nih ya. Kita balik lagi. Kan kita sempat kehilangan benda yang menurut kamu tuh berharga gitu ya. Yeah. Kenapa ya? Kayak benda berharga tuh kayak bisa kayak kenapa ya benda kayak yang menurut aku ini kayak berharga banget tapi menurut orang lain tuh enggak gitu. Menurut kamu apa?
0: Kayak iya karena oh ya selain-selain.
1: Iya, apa apakah ada story-nya gitu?
2: Kalau menurutku sih berharganya ya, mungkin kalau menurutku karena berharga aja sih, jujur nggak ada cerita di baliknya gitu.
0: Kalau menurut kakak, iya pasti gitu kan. Kalau menurutnya si Sofi, ini satu benda adalah berharga banget menurut Sofi. Tapi kalau menurut kita itu bukan satu hal yang berharga, ya bisa jadi karena Sofi yang tahu memorinya gitu.
2: Oh, misalnya iya, kayak, betul-betul sih.
0: Sofi yang punya memori di dalamnya gitu. Misalkan ada ikat rambut ya, kalau kita itu kan ada ikat rambut banyak gitu ya kan.
2: Ya mungkin karena kita udah sering
1: menemani ya, gitu ya kan sehari-hari.
0: Tapi kan ini kenangannya dari temanku yang udah hilang atau
2: gimana. Oh iya, dari gitu. Temannya kasih
0: nah,
2: gitu ya, bisa
0: gitu, bisa betul, jadi betul. Gitu. Makanya itu kan satu barang atau apapun itu bisa jadi bernilai kan, dia enggak cuman karena bentuk materi aja, harganya berapa atau ini asalnya dari mana dan
2: sebagainya. Bisa aja karena pemberian.
0: Iya, sesuatu itu bisa bernilai ya karena ada cerita di dalamnya juga, bisa jadi
1: iya.
0: Ya kan atau perspektif orang memandang itu benda seperti apa gitu, makanya itu jadi bernilai, pasti nilainya akan jauh lebih beda sama yang
1: dipandang ya, orang lain gitu. Nah aku punya cerita loh teman pro 2, kayak ini sebenarnya bukan benda ya, tapi karena bisa di count as benda, tapi kayaknya ini enggak deh.
2: Apa itu?
1: Ini kayak chat lamanya aku sama teman-temannya aku. Satu grup ya kan. Dan menurutku ini kayak bisa nyimpan banyak banget kenangan. Kenapa? Karena kayak di WA, di WhatsApp itu kan bisa ngelampirin video, audio ya kan, betul, grup chat lama itu kan itu bisa bikin kita flashback sama momen-momen kita dulu ya kan. Ternyata tindakan aku tuh ternyata kayak gitu loh dulu, kayak ternyata aku dulu nyaring, aku dulu ternyata cengeng gitu.
0: Ah, dia jadi arsip.
1: Iya jadi arsip, benar. Iya.
0: Sopi waktu
2: kenangan
0: masih
2: berharga.
0: Bocil gitu.
2: Kenangan iya. Berharga.
0: Kakak juga suka nyimpan arsip chat. Iya, jadi kakak simpen misalkan chat dulu zaman pacaran sama mantan kamu.
1: Oh, mantap. Oke.
0: Sempet kakak masih simpen, terus kakak baca ulang ya. Kakak baca, kok dulu aku lebay betul ya?
1: Iya kan?
0: Enggak, itu kayak cengeng gitu atau gimana gitu. Kalau dilihat-lihat kayak tapi itu malah jadi ini enggak sih? Maksudnya bisa
1: hiburan enggak sih?
0: Hiburan bisa. Iya, itu kan tandanya kalau kita bisa menertawakan diri kita yang lama, itu berarti kita sudah jadi orang yang baru kan? Maksudnya kalau kita masih di momen yang sama di dulu, di waktu itu gitu,

0: Yeah.
1: Jadi kalau dulu mungkin rasanya mungkin lebih happy gitu ya, soalnya kan masih sama yang lama, terus kayak yang lama tuh kan udah deket banget, jadi selalu curhat gitu, selalu sama-sama gitu ya, jadi happy-happy.
2: Jalan bareng.
0: Jalan bareng.
2: Kalau yang sekarang emang gak bisa jalan bareng?
0: Karena mostly yang seingatku ya kak, Celine ini mostly teman-temannya itu banyak pindah sekolah.
1: Iya betul,
0: iya.
1: Betul sekali.
0: Ada yang ke negeri, ada yang ke swasta ya, tapi yang lain.
2: Buat
0: gitu.
2: Circle baru gak sih?
1: Ya, iya buat circle baru lagi makanya.
0: Buatlah, carilah yang lain.
2: Iya iya benar, tapi kan tetap teman-teman lamanya kadang memang gak bisa juga dilupain.
0: Iya.
2: Ya. Kakak juga masih temenan sama teman lama kak, zaman SMP.
0: Hah?
2: Iya
0: namanya?
2: Iya.
0: Oh
2: kamu paling nanti bisa temenan sama Celine dari zaman sekarang, nanti pas udah kuliah masih temenan.
0: Bisa jadi.
2: Apalagi kalau memang klop banget gitu, apa-apa cocok. Ya kan? Jalan yuk, ayo.
0: Tergantung jadwal masing-masing.

0: yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi gak tahu harus ke siapa.
1: Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Gak dihakimin, gak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro2 Samarinda.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro2 FM.
4: Mitos atau fakta?
5: Jangan minum obat mulu, bahaya loh buat ginjal.
6: Bener sih, gak salah kok. Tapi obat apa dulu? Obat hipertensi, diabetes, dan kolesterol justru melindungi ginjal. Jadi, gagal ginjal bukan karena obatnya, tapi sejumlah obat seperti painkiller, beberapa obat pelangsing, dan obat yang tidak jelas yang bisa menyebabkan gangguan ginjal.
2: Mitos atau fakta?

0: 15 detik berharga.
1: Namanya juga hidup. Apapun keputusan yang diambil, pasti ada resikonya.

0: Kamu kok tetap jalanin kewajiban sih, padahal lagi diuji berat.
1: Aku ingat sama kisah Nabi Ibrahim, dilempar ke api karena imannya, tapi Allah lindungi dia. Kalau kita teguh, Allah pasti bantu juga.
0: Iya juga ya, kadang kita gampang goyah karena omongan orang. Padahal Nabi Ibrahim aja gak goyah di depan Raja Tiran.
1: Betul, imannya bikin dia kuat. Kita juga bisa, asal yakin dan istiqomah.
0: Masya Allah, aku jadi semangat lagi. Makasih ya.

0: 15 detik berharga.
1: Ya gak apa-apa, isi kepala tiap orang beda-beda. Sederhanakan cara berpikir agar mudah memahami.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kamu pernah ngerasa hidup tuh berat banget gak sih?
2: Pernah lah, apalagi pas ujian numpuk, tugas belum kelar, hati juga, ya gitu deh.
1: Aku jadi keinget tahu sama kisahnya Nabi Ayub. Udah sakit parah, harta habis, keluarga pun hilang. Tapi dia gak pernah ngeluh, masih sabar dan zikir terus.
2: Iya ya, kita baru dikasih capek dikit aja udah ngedumel.
1: Makanya, sabar tuh bukan cuma nahan emosi, tapi tetap taat walau kondisi lagi gak ideal. Belajar dari Nabi Ayub.
2: Not banget, sabar sama dengan kuat.
3: Sejak dahulu, Nabi Muhammad SAW sudah menganjurkan umatnya untuk mencuci tangan, baik saat wudu, sebelum makan, sesudah makan, hingga sesudah bangun tidur. Rasulullah SAW bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian bangun tidur, hendaknya ia menuangkan air ke atas tangannya 3 kali sebelum memasukkan tangannya ke dalam bejana, karena dia tidak mengetahui di mana tangannya berada saat tidur." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
4: Pro2FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2.

0: Nah, teman berdua, kalau misalnya ya, kalau andai aja waktu itu bisa diulang, kalian mau ulang di bagian yang mana?
1: Wah, haruskah diulang waktunya?
2: Aduh, okay. Pas waktu masih bocil sih.
0: Aduh, ceritain dulu Sel, gimana nih? Gimana dulu? Apakah bocilnya kamu? Apa sih? Bocil? Pas masa kamu, pas masih kamu jadi bocil, sefun itu kah?
2: Iya, sefun itu, soalnya kan masih bisa beli barang gitu kan, banyak yang kita suka gitu kan, yang aku suka. Terus masih bisa banyak, itulah, banyak bersantai.
0: Bersantai, karena gak banyak tugas ya.
2: Iya, terus bisa banyak tidur.
1: Bisa waktu luangnya tidur. Banyak.
0: Waktu ya, luangnya iya banyak. Tapi kalau aku ya, Celine, yang mau ku ubah itu palingan masa aku SMP. Kenapa? Karena jujur pas SMP aku ngeliat nilai rapotku tuh kayak sumpah jelek banget. Itu kayak nilai rata-ratanya pas di ijazah ya, Kak. Itu nilai rata-rata aku tuh coba tebak berapa?
2: 7
0: ah. Enggak. Hah? 8,88 berapa gitu. Dan menurutku sih, itu
1: tapi
0: masih.
1: Tapi menurutmu ketika waktu terulang lagi, apakah nilainya akan tetap 80 atau ningkat atau justru malah
0: bisa
1: lebih
0: ningkat, Kak?
1: Yakin.
0: Yakin. Soalnya
1: bagaimana kalau ternyata ketika waktu terulang ternyata nilainya jauh lebih rendah daripada yang waktu itu?
2: Bagaimana itu?
1: Kan?
0: Bisa sih. Iya ya. Benar juga ya.
1: Ada dua kemungkinan.
0: Ada gitu. Kemungkinan juga. Tapi ya kalau misalkan ini kita andai-andai aja dulu ya, teman pro 2, kayak kalau misalnya kayak dengan otak kita yang sepintar sekarang anak SMA, kita pindah lagi ke anak
1: kalau
0: SMP.
1: Itu aku juga,
0: itu juga mau. Iya, kita juga mau.
1: Dan pengetahuan aku yang sekarang aku kembali ke zaman kecil juga aku mau.
0: Aduh, pintar banget
2: kita
0: sih.
2: Kita udah punya ingatan tentang semua itu enggak sih? Jadi
0: iya.
2: Udah bisa memprediksi soal-soal yang akan keluar.
1: Yang
2: gitu.
1: Menemukan Facebook adalah saya.
2: Iya, betul.
0: Ini ide by Kaliza. Instagram Sofia.
1: Wah, gitu. Bisa jenius sejak dini itu ya.
0: Iya,
1: bisa enggak mungkin ya, guys.
0: Aduh, enggak mungkin. Tapi siapa apa sih? Kayak kita andai aja ya kan.
1: Anda.
0: Hopefully bisa.
2: Ya, aduh, amin.
0: Mimpinya tuh tinggi banget. Nah, kan kamu bilang kamu mau balik ke masa bocil kamu lagi ya, ya kan. Yang menurut kamu yang paling memorable sampai sekarang kamu tuh kayak, aduh aku kangen banget, selain yang kayak gak ada tugas, gak ada apa namanya deadline gitu, apa selain itu apa lagi?
2: Liburan.
0: Oh iya sih, banyak libur. Ya pas kecil kan, ya kan.
1: Kayak dunia Celine isinya main.
0: Main.
2: Saya belum bisa menerima kenyataan.
1: Nikmati waktu selagi muda.
0: Iya, nikmati ya, aja dulu.
2: Betul.
0: Karena kita belum kuliah ya kan, ya. Kita masih SMA dan ya
2: masih bisa
0: ada dikit lah.
1: Karena kalau diingat-ingat dulu zaman sekolah, aduh pengen cepat kuliah deh, pengen cepat kuliah.
2: Iya, itu
1: tahu,
2: betul
1: kan,
2: banget.
1: Ntar di apa pas ospek nabrak kakel lagi.
0: Aduh.
1: Apa sih cutting gitu. Terus kita jadian gitu.
0: Mimpi.
1: Dulu halunya anak-anak SMA gitu loh. Kebanyakan gitu, temenku iya. Juga gitu gitu. Padahal mah dunia kuliah gak semudah itu ya.
0: Iya kan? Dan dulu pas masih TK atau masih SD, kita tuh pengen banget kayak aku pengen cepet-cepet dewasa, aku pengen cepet kerja.
1: Betul.
0: Pas kita udah SMA atau kita udah kerja, ternyata
2: pengen
0: kayak
2: balik bocil.
0: Iya, pengen balik jadi anak kecil lagi ya. Dan ternyata seenak itu ya hidupnya ya.
2: Iya, seenak itu, sesantai itu.
0: Iya kan, kayak apa ya, karena kayak kita udah ngerasa kayak exhausted ya kan, kayak udah capek ya kan sama kayak kita SMA karena udah
2: kegiatan kita
0: banyak kegiatan. Iya, terus
1: kakak sih maunya gini. Boleh gak sih waktu terus berjalan tapi aku tetap 17 tahun?
0: Oh, iya. Itu kayak prime gitu gak sih?
1: Saya
0: Peter Pan, iya.
1: Menolak tua guys.
0: Iya kan?
2: Kalau udah dewasa tuh kayaknya energi tuh rasanya cepet capek kan. Kalau bocil kan rasanya tuh energi gak habis-habis nih.
1: Jiwa ini selalu muda
0: gitu. Apa-apa enteng gitu ya kan.
2: Iya.
0: Terus ya, yang bener sih yang kata Kak Liza bilang yang pengennya 17 tahun mulu. Kalau aku sih aku pengennya umur 15 tahun mulu ya.
1: Oke, kenapa? Apa bedanya?
0: Apa ya? Enak aja sih dilihat tentang waktunya di pertengahan gitu loh.
1: Oh, okay.
0: Iya kan? Dan masih SMP kapan tuh? Menurutku pas era aku masih SMP itu kayak masih kayak santai, enggak terlalu kayak berat gitu loh kayak SMA sekarang gitu. Soalnya kan kayak banyak deadline gitu.
2: Kayaknya kalau aku 8 tahun.
0: 8 tahun apa tuh, gimana tuh?
1: Itu masa-masa semua keinginan dong kita dikabulkan orang
0: iya,
1: tua
0: ya? Iya.
2: Terus Selin pengen banget digendong lagi.
0: Oh, oh kayak gini kan pernah gak sih yang kalian pernah gak sih teman pro 2 pas masih kecil gak sengaja tertidur di sofa. Terus pas kalian bangun tiba-tiba eh kalian ada di ranjang dong.
2: Wah, itu nah, dia. Itu enak itu, banget itu diangkat sih.
1: Jelas pernah. Dan bahkan kakak di rumah ini sepupu di belakang, tahu bangun ada di rumah sendiri.
0: Oh iya. Waduh.
1: Kakak kan main kan, kan dulu apa sepupu kakak rumahnya di belakang rumah kakak kan. Nah, main tuh sampai malam, tidur di situ, bangun-bangun di kamar sendiri, bos.
2: Iya, enak banget. Ya?
0: Tapi kayak emang seenak itu ya ternyata ya pas masih kecil gitu ya.
2: Iya.
0: Karena kayak apa ya, kita tuh masih kayak diladenin sama orang tua kita gitu. Dan sekarang itu kan kita udah bentar lagi bakal
2: udah mau
0: kayak
2: lulus.
0: Dewasa ya kan, udah mau lulus.
2: Padahal
0: masih 1 tahun lagi sih butuh buat lulus
2: iya,
0: itu.
2: Iya, tapi kan nanti waktu gak kerasa kan.
0: Iya. Dan apa ya, kayak kita bakal kangen gitu loh sama momen-momen yang pas kita masih kecil gitu.
2: Nah,
0: masih
2: kecil, betul.
1: Itulah makanya ini kan sekarang momennya tidak mungkin kita kembali ke masa kecil kan ya. Nah, yeah, jadi momen yang ada sekarang umur kalian berapa?
2: 16
0: kan. 16.
1: Nah, gunakanlah waktu 16 tahun kalian itu dengan baik, teman-teman. Jadi ketika nanti udah 17, 18, kalian punya kenangan-kenangan berharga di usia 16. Enggak nyesel tuh pas mungkin nanti 20 tahun yang disesalin adalah kemarin waktu umur aku 16 kenapa sih aku mageran di rumah aja gitu. Itu banyak-banyak menjelajah dunia luar atau ngapain kah, ngelakuin hal-hal yang ini selama energi kalian masih ada, lakuin aja yang kalian aja, bisa ngebuat kalian betul happy gitu.
0: YOLO. You only live once.
1: Yes, right.
0: Dah.

0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
1: Lomplai, salah satu upacara adat paling penting dari suku Dayak Benuaq di Kalimantan Timur. Lomplai itu digelar buat menyambut tahun baru Dayak, tapi jangan bayangin kembang api atau countdown. Yang ini lebih keren. Ada tarian khas, musik tradisional, sampai persembahan buat dewa-dewa alam. Yang bikin makin respect, upacara ini adalah bentuk rasa syukur ke sang pencipta dan alam semesta. Mereka percaya kalau kita jaga alam, alam juga bakal jaga kita. Dan pastinya, lomplai juga jadi cara buat menghormati leluhur mereka yang udah lebih dulu jaga hutan, tanah, dan tradisi. Di tengah gempuran zaman modern, tradisi kayak gini tuh ngingetin kita buat tetap punya akar. Karena siapa kita hari ini, itu juga berkat mereka yang kemarin. So, udah kenal budaya sendiri hari ini? Kalau belum...
0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
2: Yang baru di Produa.
3: Apa kabar deng sana?
4: Kumaha, damang.
5: Piye kabare?
4: Agak kareba.
2: Itu dia ragam bahasa Indonesia. Indonesia memiliki 652 bahasa daerah dan Papua memiliki bahasa daerah terbanyak, yaitu 384 bahasa daerah. Indonesia kaya akan bahasa, bukan?

0: Teman Pro 2, kalau kalian besok udah hari terakhir kalian sekolah, apakah kalian akan menjalani hal itu tersebut dengan berbeda? Kayak banyak ngobrol sama teman kalian gitu. Kurangi nge-scroll gitu.
1: Kayaknya tuh bukan hari terakhir sekolah gak sih?
0: Apa hari terakhir?
1: Kalau dari pengalaman kakak ya. Justru hari terakhir sekolah itu pada malas turun sekolah. Karena kan ujian nasional udah selesai ya.
0: Iya. Gak salah sih.
1: Itu momen-momen sebelum ujian nasional kalau kakak dulu yang rame banget kita malah kumpul terus, malah kayak nyiptain memori banyak itu pas mau ujian nasional.
2: Oh iya. Sebelum ya?
1: Iya.
2: Sebelumnya.
1: Karena kalau habis itu udah sekolah gak sekolah kan terserah kamu gitu.
2: Iya.
1: Karena udah selesai.
2: Udah masuk ya kan.
1: Iya. Agak susah tuh.
0: Udah gak ada kepentingan ya.
1: Iya.
2: Tapi kalau menurut aku ya, ini base dari diriku sendiri. Pas kita contoh SMP aja ya.
0: Iya.
2: Pas SMP tuh kan hari terakhir sekolah itu kan kita masih latihan buat kita punya penampilan pas ini.
0: Teater itu kan.
2: Teater.
0: Betul.
1: Oh, bener kak. Kalau kakak, karena kan kakak ini ya yang purna ibaratnya maksudnya yang kelas 3 yang jadi apa yang nampil adik-adik.
2: Oh,
1: adik-adik kelas.
2: Jadi kakak cuma duduk aja
1: iya,
2: gitu. Oh, iya.
1: Mereka yang kayak mempersembahkan penampilan untuk kakak kelasnya.
2: Tapi lebih
1: gitu.
2: Enak kan sih?
0: Iya. Enak dong cuma
1: kayak
0: nonton.
1: Ibaratnya kita tuh tuan apa sih?
2: Apa ya?
0: Tuan rumah.
2: Tuan dan nyonya.
1: Bukan.
2: Apa ya?
1: Raja dan ratunya gitu.
2: Oh, jadi
1: kenapa kita harus tampil?
2: Iya. Ini acaranya kita. Kita iya, harus nontonin kalian
1: iya,
2: ya.
1: Gitu. Kalau kami sih gitu dulu ya.
2: Oh, gitu.
1: Jadi
2: oh,
1: gak ada momen ketemu udah kalau habis ujian nasional tuh.
2: Aduh.
0: Tapi enak sih.
2: Tapi iya sih, soalnya kan ini kan udah bisa ngeluangin waktu buat kayak udah me time gitu ya kan.
1: Iya.
2: Kalau di aku punya ya kak cerita itu habis literally udah selesai ujian itu besoknya kita tuh langsung ini
1: jalan.
2: Latihan buat
0: latihan.
2: Kita latihan ini habis udah ujian kita latihan buat kita punya teater dari kayak atur musik ngehafalin naskahnya bikin apa kayak dekorasinya dan itu kan jujur capek ya karena kayak dan aku juga anggap tuh sama kayak kakak aku pengennya tuh yang kayak kan ini acaranya kita, jadi kita yang nonton aja, jadi kayak adek-adek
1: kelas. Karena culture-nya memang gitu, nanti pun mereka adek-adek kelas ini juga nanti adek-adek kelas lagi yang kayak mempersembahkan sesuatu gitu, yang menyiapkan acara, jadi kita yang ibaratnya jadi highlight atau main karakternya disitulah gitu, yaudah santai aja, teman-teman aja gitu, nikmatin acaranya yang dibuatin, yang disiapin. Walaupun kadang kesel ya, dulu waktu seniorku, maksudnya kakak kelasku lagi acara, aku mempersiapkannya dengan sangat baik.
2: Iya.
1: Gitu kan.
2: Iya.
0: Kalau sampai sekarang
1: ternyata pas adik-adik
0: juga ya.
1: Adik-adikku yang nyiapin tuh acaranya biasa aja ya.
0: Iya.
2: Aduh.
1: Iya. Kakak ingat banget tuh banyak teman-teman kakak yang protes kayak gitu kan kita, karena kita menyiapkan buat kakak kelasnya kita tuh kayak sampai dekorasi
2: effort banget
1: gitu. Pas kita yang acara ini
2: kayak gitu aja.
1: Ya udah gitu aja.
2: Aduh.
1: Ya tapi namanya culture sekolahnya seperti
2: iya,
1: itu kan
2: ya. Iya, mungkin beda ya kan
1: gitu.
2: Tapi nyesek gak sih kak kalau misalnya kan ini kan kakak ya, kakak udah tampil ya kan, udah kayak penampilan terbaik kakak ya kan. Terus kakak tingkatnya kakak yang udah mau lulus ini ya kan malah sibuk sendiri.
1: Sibuk sendiri tuh gimana?
2: Kayak mereka ngobrol-ngobrol sendiri.
0: Oh gak perhatiin itu.
2: Iya gak perhatiin gitu loh.
1: Oh, kayaknya kalau tiap namanya acara pasti kita perhatikan gak sih?
2: Kita perhatiin gak sih biasanya kan?
0: Iya.
1: Diperhatikan mungkin, sih kalau aku lihat ya.
2: Ya, berarti bagus.
1: Pas kakak kata
2: SDM-nya bagus.
0: Mungkin karena mereka kayak
2: ngehargain effortnya ya kan?
1: Iya.
0: Mungkin awal-awal dengerin tapi lama-lama mungkin kayak agak-agak bosen, agak-agak ngantuk kali mungkin ya.
1: Iya, bisa jadi juga kan gak semua keseluruhan acara mungkin bagus.
0: Iya,
1: gitu ya,
0: kan gak mungkin terus-menerus fokus ya kak, gimana
1: betul
0: ya?
1: Betul juga sih. Biasa aja sih gak usah dibawa baper, yang penting selesai
2: iya, penting selesai, udah pulang
1: ya udah, everything is apapun yang kita berikan itu do the best aja gitu kalaupun apa ibarat kata nanti validasi dari kakak kelas dan sebagainya ya udah yang penting kan kita udah memberikan yang terbaik aja gitu ya gak sih?
2: Iyalah nah ngomong-ngomong ya Selin gimana kan kita udah ngomongin kan tentang menghargai ya kan dari tadi itu ya kan gimana sih caranya kita untuk menghargai sesuatu sebelum kita kehilangan suatu tersebut sesuatu hal tersebut gimana menurut kamu Selin?
0: Menurutku
2: Banyak
0: luangin waktu gitu sama mereka jangan sibuk

0: apa?
1: Selalu berikan yang terbaik.
2: Iya. Kenapa sih kita lagi masih ada, kita berikanlah yang
1: kenapa
2: terbaik.
1: Kenapa sih kita bisa enggak ngerasa kehilangan akan apapun? Karena selagi itu masih ada, aku selalu memberikan yang terbaik.
2: Nah, gitu. Iya.
1: Ketika
2: iya.
1: itu hilang, oh ya udah, berarti sudah bukan punyaku. Iya. Berarti sudah habis masaku untuk menjaganya, gitu kan?
2: Mm, iya. Nah, gitu.
1: Kita sudah memberikan yang terbaik.
2: Baik. Saya udah gitu sih, Kak. Sudah.
1: Iya. Hmm. Jadi kita, ketika dia pergi atau ketika apapun itu hilang dari kita, kita tidak ada penyesalan karena
2: iya.
1: kita sudah ngerasa memberikan yang terbaik, udah gitu ya, aja sih.
3: Tapi itu kayak lebih wise gitu loh kan. Ya. Karena kan kita kan gak perlu nunggu lagi dan kita tuh gak bakalan dengan cara kayak gitu, kita gak bakalan ngerasain kayak sakit yang sesakit itu gitu loh kan.
1: Ya tinggal
3: oh ya udah gitu.
1: Oh ya udah nih berarti udah habis masanya. Ya udah tinggal beli barang baru misalkan ya, gitu.
2: Ya,
1: kecuali kita misal punya motor nih lagi aduh lupa ganti oli terus gitu ya. Udah rusak, kenapa kemarin aku gak ganti oli ya? Nah, itu kan baru salah, berarti kita kurang menjaganya, makanya ada penyesalan.
3: Ada penyesalan.
1: Kalau kita nggak menyesal, berarti kita sebenarnya sudah menjaganya dengan baik, gitu
2: iya,
1: kan?
2: Betul.
1: Tapi ternyata ya udah, kalau memang masanya udah habis, masanya udah habis, gitu.
2: Iya.
1: Nah, makanya tidak ada penyesalan.
3: Tidak ada penyesalan.
1: Gitu, teman-teman.
3: Nah, kayak kamu ya, Selin ya, yang barang hilang, nyesel nggak?
2: Iya.
3: Nyesel.
2: Agak nyesel sih. Awal-awalnya nyesel, tapi lama-kelamaan
3: ya
2: udahlah.
3: Ya udahlah.
2: Lupakanlah. Life is enjoy lah.
1: Habis ini kakak ganti oli.
3: Ingatin kunci motor ya. Ingatin kunci motor ya.
1: Ya udahlah kalau gitu sampai sini aja obrolan kita ya hari ini ya kayaknya ya. Atau ada lagi yang mau kalian sampaikan?
3: Hmm, kayaknya nikmati aja yang apa. Nikmati aja ya momen
2: yang ada saat ini.
3: Ya, yang ada saat ini.
2: Selagi kita masih bisa ya.
3: Selagi kita masih bisa, benar-benar banget.
1: Oke, okay, bye.
3: Bye, bye teman berdua. Jangan
1: bye.
3: Kangen.
1: Titi DJ.
2: Bye.
1: Aku masih bakal nemenin kamu tahun berada. Habis ini kita ada obrolan ya bareng teman-teman dari IPK HIMSI Kalimantan Timur. Kita mau bedah-bedah dunia psikologis lagi ya. So, stay tune aja di 88,5 FM. Teman terbaik kamu. Bye.
2: Bye. Bye-bye.

Ngaben merupakan upacara sakral sekaligus semarak yang identik dengan Bali. Ritual wajib bagi orang Hindu Bali jika keluarga meninggal sekaligus menjadi daya tarik wisata Pulau Dewata. Orang Bali percaya, ngaben dapat mensucikan roh anggota keluarga yang sudah meninggal dunia menuju ke tempat peristirahatan terakhir. Dalam ajaran Hindu, selain dipercaya sebagai dewa pencipta, Dewa Brahma memiliki wujud sebagai dewa api. Jadi, upacara ngaben merupakan proses pensucian roh dengan cara dibakar menggunakan api agar bisa kembali ke sang pencipta. Jika ngaben ditunda terlalu lama, rohnya akan gentayangan dan menjadi buta cuwil. Demikian pula, bila yang orang meninggal dunia dikubur di tanah tanpa upacara yang patut, maka perlu diadakan upacara ngaben buta cuwil. Upacara ngaben akan dimulai dengan arak-arakan, di mana masing-masing keluarga membawa foto mendiang yang akan diaben. Bunyi gamelan Bali ikut mengiringi rombongan sampai ke lokasi ngaben.

0: kesaksian kami.
1: Setelah jasad diaben atau dibakar, sisa abu dari pembakaran dimasukkan ke dalam buah kelapa gading untuk dilarung ke laut atau sungai yang dianggap suci. Bagi mereka yang belum memiliki biaya, jenazah biasanya dikuburkan terlebih dahulu. Ngaben bisa dilakukan bertahun-tahun kemudian setelah keluarga almarhum memiliki cukup dana. Ngaben di Bali ternyata bukan hanya dilakukan dengan membakar jenazah. Ada juga upacara mengubur jenazah yang dikenal dengan istilah Ngaben Beya Tanem. Tradisi ini dilakukan turun-temurun oleh masyarakat Bali yang tinggal di daerah pegunungan. Masyarakat percaya bahwa Pura Kahyangan Jagat atau gunung adalah suci sehingga tidak boleh ada asap hasil pembakaran jenazah melewati gunung ataupun pura tersebut.
2: Ini Indonesia.

0: Okay, 88,5 FM teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih bareng sama Lija di sini. Kita masih di Tonight Corner, iya. Dan malam ini teman Pro 2 kita bakal ngobrol lagi barengan sama psikolog dari IPK HIMSI Kalimantan Timur. Dan udah hadir bareng sama aku nih via Zoom ada Bu Aulia Suhesti, MPSI. Halo, selamat sore Bu. Assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam. Selamat malam, Mbak.
0: Iya. Bagaimana hari ini kabarnya, Ibu, ya?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Mbak Liza, apa kabar?
0: Sama, alhamdulillah saya sehat juga malam ini. Panggilannya gimana nih, Bu Aulia? Bu Aulia, selamat ya, benar ya? Panggilannya Bu Aulia, ya?
1: Iya.
0: Baik, baik.
1: Iya, Aulia,
0: Mbak. Nah, malam... malam lagi. Ini sore apa malam sih? Ya, jadi sore hari ini, teman Pro 2. Petang, gitu ya. Kita bakal ngobrolin satu fenomena yang kadang tuh...
1: Suaranya kecil.
0: Suara saya, ya? Okay. Sebentar, iya. Coba saya setting dulu, ya. Bu, kenapa suara saya kecil di situ, ya? Okay. Kalau sekarang bagaimana, Bu? Apa udah jelas? Suaranya? Iya. Halo? Halo Bu Aulia? Iya, ya. Agak ngejum. Ya, gimana sekarang suaranya saya jelas ya? Halo?
1: Ya, dengar.
0: Oh, oke, okay, siap. Nah, malam ini teman Pro 2 kita bakal ngobrolin satu fenomena yang kayaknya dari dulu sering kita dengar tuh. Ada namanya anak kesayangan. Kamu apalagi yang punya saudara, sering enggak sih dengar teman-teman mungkin cerita kayaknya orang tua aku lebih sayang sama adikku deh. Gitu ya. Apalagi punya adik bungsu gitu ya. Kadang katanya anak bungsu paling disayang. Wah, benar atau enggak ya? Nah, malam ini kita bakal ngobrolin ini barengan sama Bu Aulia Suhesti ya dari IPK HIMSI Kalimantan Timur. Nah, Bu, kalau ngomongin anak kesayangan, sebenarnya dari sisi psikologi sendiri, ini benar enggak sih fenomena atau istilah seperti ini tuh ada begitu?
1: Iya, terima kasih Mbak sebelumnya. Mbak, suara saya terdengar jelas?
0: Iya, terdengar jelas.
1: Ini kan ada suara samping rumah saya ada masjid, kedengaran nggak suaranya masuk nggak? Kalau saya pakai headset.
0: Enggak, hanya suara ibu aja, aman.
1: Oke, baik. Jadi kalau di dalam psikologi, ada nggak sih fenomena seperti ini? Itu ada Mbak ya, namanya adalah parental favoritism. Jadi bagaimana seorang orang tua itu dia memberikan perhatian dan kasih sayang kepada salah satu anaknya gitu ya, sehingga anak yang satu tersebut itu mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan dengan saudara yang lain. Jadi kayak anak kesayangan. Nah, itu nama fenomenanya itu adalah parental favoritism gitu.
0: Ada sebutannya ternyata ya teman Pro 2, parental favoritism gitu ya. Kayak kamu ibaratnya kalau punya anak lebih suka sama si anak yang ini. Tapi kenapa kira-kira Bu itu kok orang tua tuh ada kecenderungan atau condong lebih suka sama salah satu anak aja?
1: Iya, jadi ada memang beberapa faktor ya Mbak. Kenapa misalnya seorang tua itu dia bisa lebih dekat pada salah satu anak gitu ya. Jadi ada memang beberapa faktor yang mempengaruhi seperti misalnya urutan kelahiran gitu ya. Nah, berdasarkan salah satu penelitian di psikologi sendiri memang urutan kelahiran terutama memang anak bungsu itu cenderung mendapatkan perhatian yang lebih dan kasih sayang lebih gitu ya, terutama dari ibunya, itu berdasarkan penelitian ya gitu. Terus kalau misalnya anak yang pertama itu lebih cenderung dituntut untuk kayak misalnya dia harus lebih mandiri dan bertanggung jawab gitu, disiplin, bertanggung jawab. Nah, kalau anak tengah itu dia dituntut juga untuk bisa mandiri seperti itu. Tapi biasanya kalau anak bungsu itu cenderung dia bisa diberikan apa ya, lebih banyak kelonggaran dan cenderung mendapatkan perhatian dan juga kasih yang lebih terutama dari ibu seperti itu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Nah, itu terkait dengan urutan kelahiran, terus kemudian usia anak, kemudian mungkin jenis kelamin ya, misalnya dalam keluarga itu sangat menginginkan anak laki-laki misalnya, tiba-tiba dapat anak perempuan tiba-tiba dapat anak laki-laki misalnya seperti itu. Nah, itu kemudian ya jadi lebih excited gitu ya. Terus juga kemudian ada kan kayak karakter anak gitu yang dia tuh lebih kayak similar gitu ya, lebih banyak nurun atau mirip dengan orang tuanya. Nah, anak-anak yang begini itu biasanya lebih cenderung lebih mudah dekat dengan orang tuanya gitu. Kemudian juga karakteristik anak yang lebih kayak penurut gitu ya, atau mungkin berprestasi gitu. Nah, itu bikin juga orang tua jadi lebih apa, secara psikologis itu jadi bisa lebih dekat dengan anak-anak yang punya karakteristik seperti tersebut gitu.
0: Oke, ada banyak faktor ternyata yang pengaruhi orang tua kenapa bisa suka salah satu anaknya aja gitu ya. Tadi dari karakteristik memang atau bahkan benar ya katanya ya, anak bungsu lebih banyak yang disukai karena paling bontot. Nah, benar. Nah, kalau misalkan ya Bu, ternyata ini fenomena ini beneran ada gitu di sekitar kita atau bahkan mungkin kita alami sendiri seperti itu ya. Sejauh mana sih hal seperti itu dapat dianggap wajar atau satu hal kayak gini ya, ibaratnya condong ke salah satu anak aja yang lebih disukai itu sudah di luar batas wajar begitu?
1: Jadi kalau dianggap wajar itu kalau misalnya jadi kalau dianggap wajar tuh misalnya gini ya, kita berikan perhatian sama anak tapi memang berdasarkan kebutuhannya itu ya, jadi memberikan perlakuan yang berbeda itu kita menyesuaikan dengan misalnya tingkat usianya dia, terus usia tahapan perkembangannya dia, tingkat kemandirian dan memang kebutuhan perkembangan anak. Misalnya contohnya anak yang sudah kuliah dengan anak yang masih SMP, itu anak yang kuliah misalnya dikasih laptop gitu ya untuk memang dia mengerjakan tugas. Mungkin yang SMP belum dibelikan laptop dulu, misalnya masih pakai laptopnya orang tua dulu, misalnya seperti itu. Nah, itu kan berdasarkan kebutuhan gitu ya. Nah, itu contohnya. Terus misalnya jam tidur, misalnya adiknya umur 5 tahun, jam tidurnya jam 10, kakaknya sudah SMP misalnya bolehlah jam 10 misalnya seperti itu. Jadi itu adalah apa namanya? Parental differential treatment. Jadi orang tua itu mengetreat anak gitu ya, memberikan perlakuan sesuai dengan itu tadi, memperhatikan aspek perkembangan. Nah, kalau masih seperti itu tuh masih wajar gitu ya, karena memang kan bukan berarti adil itu sama persis gitu ya Mbak ya. Misalnya kita kasih uang saku anak yang SMA 20.000, anak TK 20.000 juga kan, nggak begitu. Nah, bukan berarti harus sama persis gitu ya, tapi dianggap tidak wajar apabila memang ada perlakuan yang tidak adil, kayak misalnya perhatian, fasilitas, kasih sayang itu cuma diberikan itu lebih banyak pada salah satu anak dibandingkan dengan anak yang lain, dan anak yang lain itu diabaikan atau bahkan kayak dibanding-bandingkan. Nah, di situ itu sudah masuk ke kategori yang dianggap tidak wajar. Okay. Gitu.
0: Itu sudah masuk kategori pilih kasih kalau bisa dibilang seperti itu ya Bu ya? Iya, itu sudah masuk kategori pilih kasih kalau sudah seperti itu Bu ya. Misalkan ada perilaku yang memberikan fasilitas yang sebenarnya tidak sesuai kebutuhannya antar anak seperti itu.
1: Iya.
0: Oke, baik. Nah, tapi sebenarnya Bu, apakah orang tua itu sadar nggak sih kalau misalkan mereka itu lebih sering mungkin ngasihin perhatian atau perlakuan khusus ke salah satu anak aja, atau kebanyakan memang nggak sadar ya ada perlakuan seperti itu?
1: Iya, ini tergantung ya dari orang tuanya gitu ya. Sebenarnya sih kalau misalnya orang tuanya itu mau merefleksikan kepada diri sendiri secara tenang gitu ya, pastinya orang tua tuh punya kesadaran. Tapi kadang-kadang banyak juga orang tua tuh yang melakukan hal tersebut tuh nggak sadar gitu Mbak. Gini, jadi orang tua itu membeda-bedakan anak itu karena orang tua kadang-kadang melihat dari kayak niatnya dan alasannya. Misalnya saya itu gitu ya, saya itu pengen mendisiplinkan kamu karena kamu itu yang paling tua, misalnya seperti itu ya. Sementara anak itu merasakan dibeda-bedakan atau tidak itu kan dari ini apa, dari pengalaman dia. Dari pengalaman dia, apakah dia didengar sama orang tuanya, apakah dia dibela sama orang tuanya, apakah dia dipuji, apakah dia itu tidak dibanding-bandingkan ya, diberikan kesempatan, dipahami gitu. Jadi kadang orang tua melakukan hal membeda-bedakan tuh juga secara tidak sadar karena itu tadi dia kayak punya alasan dan niat, ini tuh untuk kebaikan kamu. Kamu kan harus kamu kan udah kakak gitu, kamu harusnya ngalah misalnya seperti itu. Jadi kayak sebenarnya nggak ada niatan untuk untuk membanding apa sorry untuk membeda-bedakan, tetapi gitu ya, yang dirasakan anak tuh kan kok aku sih disuruh ngalah terus gitu ya, kok aku sih yang disalahin terus kan gitu. Jadi maksud orang tua itu kadang tidak membeda-bedakan, tapi berdasarkan niat dan alasannya karena ingin lebih mendidik si kakak ini disiplin misalnya, lebih las asih sama adiknya gitu. Tapi caranya yang kemudian tidak tepat. Nah, sedangkan anak itu belajar bagaimana dia diperlakukan kan gitu. Ketika dia disalah-salahin terus, ketika dia di apa namanya dibanding-bandingkan terus, disuruh ngalah terus. Nah, itu jadi dia kayak ngerasa aku di ini dibeda-bedain gitu.
0: Oke.
1: Kayaknya aku nggak disayang deh sama mamah nih gitu.
0: Oke. Okay,
1: terus yang dibela misalnya.
0: Iya. Oke, okay, yeah. Ketika dia ngedapetin satu perilaku yang sebenarnya apa ya, nggak nyaman buat dirinya gitu ya. Kadang-kadang kan memang ada orang tua yang kadang tuh ngerasa ini yang terbaik untuk anaknya, padahal menurut si anak tidak seperti itu ya, Bu ya.
1: Iya. Yeah.
0: Oke, okay. Disitulah pentingnya sebenarnya untuk komunikasi antara orang tua dan anak juga nggak sih, Bu, untuk tahu ini sebenarnya apakah ini benar-benar hal yang baik untuk anaknya atau tidak begitu.
1: Gimana, Mbak?
0: Disinilah pentingnya sebenarnya apakah komunikasi itu jadi satu hal yang penting antara orang tua dan anak untuk gini Bu, untuk tahu bahwa apakah sebenarnya yang keputusan yang dibuat oleh orang tua itu adalah suatu yang terbaik untuk anak atau bukan, begitu?
1: Iya, iya. Jadi bagaimana cara kita memperlakukan anak, bagaimana cara kita berkomunikasi itu juga menentukan ya, menentukan kemudian anak itu bagaimana menerima saran kita gitu ya, atau nasihat kita atau instruksi perintah dari kita gitu ya sebagai yeah. orang tua. Kalau misalnya ya gini, manusia itu kan pada dasarnya itu kan memiliki kebutuhan akan penghargaan, Mbak. Jadi di dalam kebutuhan basic needs manusia itu salah satunya adalah kebutuhan untuk dihargai. Dia punya rasa, meskipun dia masih anak-anak, dia tuh punya perasaan tuh pengen dihargai sebagai, meskipun dia seorang anak kecil, meskipun saya itu belum orang dewasa gitu ya, tapi dia punya rasa hal tersebut gitu. Dan ketika misalnya di dalam keluarga itu dia justru itu tadi ya, misalnya kayak contohnya parental favoritism itu kan salah satunya itu kan kayak lebih memihak ya kepada salah satu anak gitu ya. Misalnya ya, kamu harusnya ngalah sama adekmu gitu ya. Atau misalnya, tuh coba lihat kakakmu bisa mengerjakan matematika, kok kamu nggak bisa, misalnya kayak gitu ya. Nah, yang kayak gitu, itu kan komunikasi yang menurut saya itu, ya itu tadi tidak efektif gitu ya. Jadi harusnya itu fokus pada masing-masing potensi anak gitu. Jadi misalnya anak yang pertama itu dia punya potensi, misalnya dia punya bakat atau kebiasaan di bidang matematika, ya kita menghargai kemampuan itu. Oh, anak yang kedua dia lebih di bidang seni misalnya, ya berarti anak kita yang kedua itu dia punya kebiasaan atau bakat di bidang seni, jadi kita menghargai dia itu sebagai seorang individu yang dia punya potensi sendiri. Jadi misalnya, jadi nggak bisa dibandingkan misalnya, kok kamu nggak seperti kakakmu yang pinter matematika, seharusnya ya kamu dengan bidang senimu ya ayo gitu, dia bisa apa namanya, bisa berkembang di bidang seninya. Nah kalau kakak di bidang matematika, nah mungkin adiknya lagi yang kecil di bidang berbahasa misalnya, seperti itu. Jadi bagaimana orang tua itu bisa berfokus pada masing-masing potensi anak gitu ya, tidak membanding-bandingkan dengan saudaranya yang lain. Nah itu lebih apa ya, lebih sehat dalam komunikasi juga, dan itu lebih bisa diterima oleh anak tersebut gitu ya, karena dia bukan dibandingkan dengan yang lain gitu ya, orang yang di luar diri dia, tapi dengan diri dia dan segala macam keunikan dan potensi yang dia miliki.
0: Oke, sebisa mungkin kalau bisa orang tua menghindari kids comparison itu ya. Oke, okay. Bu Aulia, habis ini mungkin kita bakal bahas lebih jauh. Ini kalau tadi antara anak dan juga orang tuanya, lalu bagaimana nih antara anak dan saudaranya ketika dia mungkin melihat.
1: Pak.
0: Iya.
1: Halo.
0: Iya, halo.
1: agak ngelek ya gimana mbak?
0: Oke. Nanti kita akan bahas lebih jauh ya Bu Aulia, perihal ini ya, soal apa ya, soal orang tua yang jauh lebih memihak salah satu anak saja begitu. Tapi sebelum itu kita akan jeda dulu ya Bu ya. Oke, untuk itu teman Pro 2 stay tune terus 88,5 FM, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Dalam data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca. Dilansir dari laman Oven Software, rendahnya minat baca Indonesia mempunyai beberapa alasan, yaitu masyarakat Indonesia lebih dekat dengan tradisi lisan. Membaca hanya kewajiban untuk kebutuhan sekolah, persaingan dari bentuk media lain, kurangnya akses bacaan, dan buruknya kualitas buku yang tersedia.
1: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Punya password andalan. Coba dengerin dulu data menarik soal password yang paling sering dipakai orang Indonesia dan seberapa cepat bisa dibobol. 123456 dipakai 33.119 kali. Lalu ada QWERTY 123 dipakai 13.690 kali. Sayang, meski terdengar manis, ternyata 1.631 kali dipakai dan bisa dibobol dalam waktu kurang dari 1 detik. Bismillah, wah, 3.796 kali dipakai, tapi tetap bisa dibobol dalam sekejap. Santoso 7, sedikit lebih kuat, butuh 51 detik buat dibobol. Rahasia, terdengar aman, tapi cuma butuh 17 menit buat dibobol. Yang lumayan tahan adalah Indonesia, dipakai 1.779 kali dan butuh 24 jam buat dibongkar. Ayo, ganti passwordmu sekarang juga. Campur huruf besar, angka, simbol, dan hindari kata umum. Karena sayang data, jangan pakai sayang.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Oke, Pro 2 Samarinda, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di Tune Corner Halt. Malam hari ini kita masih barengan sama Bu Aulia Sehesti ya, dari IPK HIMSI Kalimantan Timur tadi. Masih ngomongin soal parental favoritism ya, teman Pro 2. Nah, saya mau lanjut tanya lagi nih, Bu. Kalau menurut Ibu sebagai seorang psikolog juga, Bu, kenapa sih anak-anak itu bisa sangat peka ya terhadap perlakuan orang tuanya, bahkan terhadap hal-hal kecil gitu ya, semisal kayak siapa yang lebih sering dibela, siapa yang lebih sering diberi hadiah, atau siapa yang lebih dipercaya sama bapak ibunya, begitu, Bu?
2: Ya, ya, jadi anak-anak itu kan dia belajar dari experience ya, Mbak ya, jadi dari kayak misalnya kayak apa ya, suatu perlakuan yang berulang gitu ya. Jadi kalau misalnya it's okay, kalau misalnya satu dua kali anak pun juga belajar mungkin, oh ya itu mungkin gak jadi suatu pattern gitu, gak jadi suatu kayak pola gitu. Tapi anak itu kemudian bisa menandai bahwa itu tuh suatu hal yang memang sebuah pola. Misalnya aku yang selalu disalahin, adik yang selalu dibela, itu karena sesuatu hal itu terjadi berulang kali gitu. Pastinya gak cuma sekali. Kalau kita sekali dua kali it's okay, baru kemudian orang tua maaf ya kak ingin gini, ya bisa dipahami lah oleh seorang anak. Tapi anak itu juga ada proses belajar. Ketika dia diperlakukan seperti itu dan itu terjadi berulang kali gitu ya, meskipun dia misalnya sudah berusaha untuk mencoba bahwa kok aku yang disalahin terus sih ma, aku tuh loh nggak salah gitu. Misalnya ada ya kadang orang tua itu adiknya tuh nangis lah gitu, padahal kakaknya lagi di mana itu langsung sudah manggil nama kakaknya. Misalnya namanya Adi gitu, apa mah, gak ngapa-ngapain gitu. Kadang ada anaknya, apa mah, kenapa gak ngapa-ngapain, aku loh di sini gitu. Jadi kayak langsung, apa ya, orang tua tuh ada, automatically-nya tuh langsung kayak nyalahin anak. Yang kayak gitu tuh, aku terus ya. Nah akhirnya dia belajar gitu, belajar satu pola. Jadi kemudian menjadi lebih sensitif, karena itu pastinya menurut saya itu berulang. Menjadi sebuah pola dan pattern gitu ya. Yang akhirnya anak itu juga belajar. Bahwa ini tuh sering terjadi di diri saya gitu. Saya mendapat perlakuan ini tuh berulang, gak cuma sekali, entah itu kehangatan, entah itu perhatian, entah itu fasilitas ya, nada intonasi suara ke saya itu lebih tinggi dibandingkan ke adik. Itu dia belajar gitu dari kehidupannya sehari-hari gitu.
1: Oke, ada pattern atau pola berulang yang terlihat gitu ya, dari perlakuan orang tuanya terhadap anak tersebut gitu ya. Nah, tapi Bu, apakah tadi kan kalau dikatakan salah satu salah satu indikasi kenapa sih orang tua tuh akhirnya mungkin lebih lebih memfavoritkan anak-anaknya yang satu aja gitu ya, itu karena tadi ada karakteristik, Bu. Tapi kalau menurut Ibu, apakah anak-anak yang mungkin punya karakteristik yang mandiri ya, atau yang ibaratnya yang kayak kelihatan kuat, nah itu tuh kadang lebih perlakuannya berbeda sama anak yang mungkin lebih manja, begitu, Bu?
2: Ya jadi memang karakteristik yang seperti itu, terutama memang kalau berdasarkan dari yang saya baca juga di teori-teori gitu ya, jadi memang faktor urutan kelahiran gitu. Jadi kayak misalnya anak pertama itu kayak sudah ada apa ya, stigma gitu, orang tua tuh sudah membentuk stigma bahwa oh kalau anak pertama itu harus yang bertanggung jawab dan lebih disiplin karena dia nanti akan dijadikan contoh oleh adik-adiknya, misalnya seperti itu. Nah stigma yang seperti itu melekat ke orang tua itu juga akhirnya bagaimana cara pandang orang tua, persepsi orang tua itu membentuk ya cara berpikir orang tua itu pun akhirnya mempengaruhi bagaimana orang tua itu berperilaku gitu, memberikan perlakuan kepada anak gitu ya, seperti itu sih Mbak.
1: Oke, siap. Terus gimana Bu, ini dampaknya mungkin ke si anak yang merasa dia mungkin bukan anak kesayangan, apakah bisa mempengaruhi di rasa percaya dirinya atau pandangan dia terhadap dirinya sendiri?
2: Ya, jadi terutama kalau parental favoritismnya ya, jika misalnya ya tadi ya, kalau misalnya terlalu memfokuskan pada satu anak sehingga anak itu, anak yang lain itu merasa jadi lebih diabaikan gitu ya. Kemudian yang kedua itu malah ada embel-embel kayak misalnya dibanding-bandingkan ya, misalnya kok kamu gak kayak kakakmu, kakakmu itu pintar matematikanya, sering ikut olimpiade, kamu nih sukanya gambar aja kayak gitu, gak jelas masa depannya misalnya kayak gitu ya. Nah itu kan itu juga menyakitkan ya untuk anak gitu ya. Itu akhirnya membuat dia itu selalu merasa tidak berharga, menjadi dirinya itu menjadi tidak layak untuk dibanggakan oleh kedua orang tuanya. Ya, jadi anak-anak yang begini, kalau misalnya itu berulang terus ya, pattern ini, sebenarnya ini namanya juga masuk dalam kategori kekerasan verbal ya, secara tidak langsung. Orang tua tuh nggak secara tidak langsung membanding-bandingkan, itu masuk juga dalam kekerasan verbal tanpa disadari orang tua gitu ya. Kita aja sebagai orang dewasa kalau kita dibanding-bandingkan, kamu kok nggak lebih glowing sih, itu loh si perempuan itu lebih glowing, kita kan sakit hati ya gitu. Nah, sama anak-anak tuh, anak-anak pun begitu, hanya saja kadang mereka itu menahan perasaan mereka, tidak mengekspresikan ya, tapi rasa sakitnya itu sama gitu ya, gitu, karena dia belum mampu, pertama mungkin belum mampu mengekspresikan karena kemampuan bahasanya mungkin belum sempurna. Kemudian yang kedua mungkin karena dia takut, otoritasnya kan lebih tinggi orang tua dibanding dengan diri dia, sehingga dia menyimpan itu ya, dan itu akan mempengaruhi bagaimana cara berpikir dia. Oh, aku ini gak layak, aku ini bodoh, aku ini gak lebih pintar daripada kakakku, aku ini masa depannya lebih buruk ya. Jadi karena itu berulang-ulang, itu nanti terinternalisasi ke dalam diri dia. Mm-hmm. Dan dia akhirnya mengakui bahwa diri dia seperti itu, even dia tidak seperti itu.
1: Oke. Gitu.
2: Nah, itu buruknya gitu, Mbak. Jadi akhirnya dia menerjemahkan kata-kata itu seperti itu diri dia, padahal belum tentu itu adalah gambaran kemampuannya dia. Nah, itu akhirnya mendrive dia menjadi ngerasa tidak layak, tidak berharga, dan bahkan minder dalam pergaulan, tidak percaya diri dan lain sebagainya.
1: Oke, karena dari orang tua sebagai support system sendiri ternyata nggak mendukung dia gitu, tidak mensupport ya ibu ya.
2: Iya.
1: Akhirnya ya udah tertanamlah dalam diri ia atau mempengaruhi rasa percaya dirinya. Tapi bu, apakah jadi anak yang selalu dianggap paling disayang atau yang difavoritkan ini tuh juga ada beban tersendiri gitu nggak sih bu? Misalkan selalu ada tuntutan tertentu, misalkan memenuhi ekspektasi karena dia udah dicap anak yang begini, anak yang begitu, akhirnya dia ada bebannya juga seperti itu.
2: Iya, jadi kalau untuk anak yang dia difavoritkan, itu kan biasanya juga rentan mengalami yang namanya over parenting, Mbak, atau pengasuhan berlebih. Karena dia tuh anak kesayangan yang terlalu dilindungi, kadang justru itu malah menimbulkan dia jadi pribadi yang gampang cemas gitu ya. Karena biasa dilindungi gitu loh ya, Mbak ya. Biasa dibantu, biasa dilindungi, biasa disayang. Jadi ketika dia berada, misalnya dia harus kuliah misalnya di luar yang dia harus berpisah dengan orang tuanya, nah itu justru menimbulkan permasalahan sendiri. Jadi kayak daya tahan stresnya gitu ya, coping ability-nya itu jadi rendah gitu ya. Terus juga kayak misalnya daya juangnya juga gitu ya, itu juga bisa jadi dia jadi lebih rendah gitu. Kenapa? Karena biasa terlalu disupport, biasa terlalu dibantu, biasa terlalu dilindungi. Jadi kayak mau mengambil keputusan aja tuh kayak sulit gitu. Kenapa? Karena biasa nanya sama orang tuanya, dapat jawaban, dilindungi gitu. Ataupun ya itu tadi, orang tua memiliki punya ekspektasi yang tinggi kepada si anak ini, sehingga anak ini selalu nge-push dirinya untuk bisa menjadi memberikan yang terbaik untuk orang tua. Jadinya anaknya itu jadi perfeksionisme gitu. Okay. Ya, sehingga toleransi dia terhadap kegagalan itu jadi biasanya rendah. Orang-orang yang perfeksionis itu dia toleransi terhadap kegagalan itu rendah. Padahal mungkin dia cuma dapat 90, tapi biasanya dia dapat 100. 90 itu udah dipikir, aduh kok aku dapat 90 ya, aduh gimana sih aku, aduh gitu. Jadi stres gitu, gampang stres gitu ya. Karena tidak mau tidak sesuai dengan ekspektasi orang tuanya, misalnya seperti itu.
1: Antara dia jadi makin bergantung dengan orang tuanya ya, atau dia jadi favorit, perfeksionis. Oke, okay. Kemudian Bu, ini gimana akhirnya kalau favoritisme di keluarga atau dari orang tua ini, itu tuh apakah bisa mempengaruhi akhirnya ke hubungan antar saudaranya nih Bu?
2: Kenapa?
1: Apakah nanti?
2: Iya.
1: Iya.
2: Mempengaruhi dengan
1: hubungan antar saudaranya, iya ya, benar-benar.
2: Iya, jadi parenting favoritism ini kalau memang dia berlangsung terus menerus dan orang tua tidak menyadari dalam tanda kutip ketidaktepatan orang tua dalam memberikan perlakuan anak, itu sangat memungkinkan tuh namanya bisa terjadi fenomena yang namanya sibling rivalry, ya, persaingan antar saudara gitu ya. Jadi sebenarnya persaingan antar saudara itu sebenarnya wajar sih ya, tapi kalau misalnya itu sudah terkait dengan misalnya ya, karena dia gini, biasanya aku ingin seperti kakak yang selalu dibela, yang selalu dipuji sama orang tua, jadi aku harus lebih tinggi dari kakak nilainya gitu. Jadi kayak motivasinya itu lebih ke arah ingin pengakuan dari orang tuanya gitu, anak kayak gitu. Nah, kadang-kadang bisa menimbulkan masalah lain, misalnya anak yang akhirnya ganggu saudaranya, sering ganggu saudaranya karena sebenarnya pengen dapat perhatian dari orang tuanya, bahkan menggunakan mungkin kekerasan gitu ya, supaya untuk bisa mendapatkan perhatian orang tuanya. Nah, kalau misalnya sudah sibling rivalry-nya itu secara terus-menerus, intens, terus ada kekerasan, nah itu berarti sudah hal yang perlu diwaspadai, sudah menjadi yang tidak wajar begitu.
1: Oke, dampak buruknya
2: karena
1: adalah
2: ada mau menyakiti gitu, ada kayak mau menyakiti saudaranya gitu, nah Mbak.
1: Iya. Oke, dampak buruknya adalah akan ada persaingan antar saudara malah nanti ya, ya. Bu. Iya. Oke, favoritisme ini. Oke, nah kalau orang tua misalkan sadar nih Bu, ternyata dirinya memang lebih mudah dekat dengan salah satu anak aja, atau dia memfavoritkan salah satu anak aja, itu tuh apa yang semestinya orang tua lakukan Bu setelah itu? Agar anak-anak lain tuh tidak merasa kurang dicintai seperti itu.
2: Oke, anggaplah orang tua sudah melakukan itu ya, sudah terlanjur lah ya gitu ya. Nah gitu, yang pertama di garis bawahnya adalah memang kita sebagai orang tua itu kita perlu belajar terus, karena tidak ada sekolahan untuk orang tua, maka kita perlu untuk mengupgrading diri kita melalui ilmu, salah satunya mungkin seperti ini tadi ya, ada program parenting, kita belajar gitu ya. Terus kemudian dengan belajar kita punya pengetahuan baru gitu ya, dan dengan punya pengetahuan baru kita akan melahirkan kesadaran, dan akhirnya orang yang sadar itu akan lebih punya keinginan untuk berubah, biasanya seperti itu. Jadi apa yang harus dilakukan? Oke, kita bukan angel, kita bukan malaikat, jadi yang pertama yang ingin kita lakukan adalah pertama kita mengakui kesalahan kita. Jadi kayak minta maaf kepada anak mungkin ya, selama ini mungkin apa kurang memperhatikan dia, mungkin apa yang dirasakan, tanya dia, misalnya tanya anak apa yang dirasakan dengan perlakuan Umi selama ini, perlakuan ayah selama ini, misalnya oh dia ini aku ngerasa ini, oke kita minta maaf, itu yang pertama ya, sehingga anak pun juga belajar, oh ketika kita bersalah gak apa-apa, kita bisa memperbaiki dan bisa minta maaf gitu ya. Kemudian yang kedua, kita sebagai orang tua itu tadi, bahwa itu setiap anak yang dilahirkan di muka bumi ini membawa potensinya masing-masing. Setiap anak itu unik. Jadi jangan membanding-bandingkan anak satu dengan anak yang lain gitu. Ya, kalau kita aja sebagai individu dewasa, kita tidak suka dibanding-bandingkan dengan orang lain, sama anak pun punya perasaan yang sama gitu. Ketika dia dibanding-bandingkan, dia juga akan merasa sedih, kecewa ya, dan enggak enak gitu ya, sama perasaannya. Jadi bahwa oh, anak itu unik. Kemudian yang ketiga adalah fokus pada apa yang dimiliki oleh anak, per masing-masing anak. Misalnya tadi anaknya yang pertama dia punya kekuatan berhitung. Ya udah, oh kakak tuh punya kemampuan berhitung. Yang kedua dia suka main bola misalnya, suka di aktivitas outdoor. Ya oh berarti adik sukanya outdoor gitu. Yang ketiga ini anaknya misalnya suka seni gitu. Oh iya dia suka seni gitu. Jadi tidak apa ya, menghargai anak itu sesuai dengan potensinya masing-masing gitu. Nah itu akan lebih apa ya, akan lebih sehat lah ya gitu, di dalam parenting gitu ya. Terus komunikasi itu tadi ya, tidak membanding-bandingkan, tidak ngejudge anak, apalagi berkata-kata kasar seperti itu.
1: Oke, ini berarti sebenarnya bukan memperlakukannya secara sama, tapi lebih paham sebenarnya kebutuhan emosional anak tuh di mana begitu ya Bu ya.
2: Iya, jadi karena anak itu karena unik itu tadi Mbak, jadi beda-beda.
1: Ya. Karena masing-masing anak kan punya kebutuhan emosional yang berbeda-beda itu ya Bu ya.
2: Betul, nah, iya. Okay. Kadang kan ada yang, mohon maaf ya, kayak misalnya kepribadian. Kepribadian itu kan 50% itu dia bawaan Mbak. Ada diturunkan dari kedua orang tua, dan 50%-nya itu adalah bentukan dari lingkungan. Kayak disiplin ya, itu bentukan dari lingkungan. Kemandirian itu juga bentukan dari bagaimana lingkungan daya juang itu, yang bisa dibentuk dari lingkungan keseharian gitu ya, habits gitu. itu akan menjadi suatu karakter, dan karakter itu akan menjadi bagian dari kepribadian. Tapi ada anak yang bawaannya itu misalnya pemalu gitu ya. Memang begitu, ternyata dia nurun ibunya pemalu. Ya kakaknya itu lebih berani gitu, lebih enggak pemalu misalnya. Ternyata dia nurun bapaknya gitu. Ya enggak bisa misalnya dia pemalu ini disuruh, ayo kamu tuh enggak pemalu supaya ini gitu. Ya enggak bisa gitu. Ya memang itu karakter bawaannya dia, memang anaknya tuh pemalu gitu. Yang kakak lebih ekstrovert, lebih bergaul misalnya gitu. Ya memang ada kekhasannya masing-masing gitu. Nah itu sebenarnya kalau orang tua mau introspeksi, mau merefleksikan, itu dapat gitu. Anak ini tuh lebih nurun ke siapa sih gitu. Kayaknya gitu ya, ada misalnya kayak contohnya, bu ini anak saya bu, ini tuh jarang banget mau ngomong gitu ya. Saya tanya, bu anaknya punya teman gak di sekolah? Punya. Punya teman dekat? Punya. Punya kelompok circle pertemanan? Punya. Aman bu, berarti saya bilang. Sekarang saya tanya, di antara bapak dan ibu siapa yang memang dulunya gak suka ngomong? Baru bilang ibunya gini, oh bapaknya bu, ini baru umur 45 ini dia baru bisa ngomong, kata ibunya gitu. Maksudnya bapaknya itu umur 45 ini baru, beliau tuh masih baru bisa kayak lebih terbuka lah ngomong.
1: Okay.
2: Nah itu bu, artinya si anak ini sebenarnya punya kecenderungan nurun dari bapaknya. Mm-hmm. Begitu sih mbak.
1: Okay. Ya tiap anak unik ya bu ya, gitu. Nah berarti ini kemauan dari orang tuanya lagi menyesuaikan diri, dan si anak juga pun harus menyesuaikan diri juga nggak sih bu ya? Gimana caranya mungkin ya, untuk anak-anak mengkomunikasikan juga nih bu ke orang tuanya bahwa oh ternyata dia selama ini merasa diperlakukan berbeda atau bukan anak favorit, itu seperti apa bu?
2: Ya, jadi memang kalau untuk anak-anak sekarang, terutama sebenarnya Gen Alpha itu dia lebih anu ya. Kalau ngomong itu kan dia lebih kayak terbuka ya,
1: nyablak
2: gitu
1: ya.
2: Kepada lebih open gitu. Apa yang ada di kepala, apa yang anu langsung itulah yang terkeluar di mulutnya anak-anak yang zaman sekarang gitu ya. Jadi sebenarnya bisa gitu ya. Apa yang terucap dari anak itu kemudian orang tua itu bisa merefleksikan gitu ya. Kenapa anak saya ngomong kayak gini gitu ya? Kenapa anak saya berbicara seperti ini kepada saya? Apakah memang cara saya gitu ya? Kita kan kadang orang tua kan nggak sadar ya mbak ya, tadi yang saya jelaskan depan. Jadi kadang orang tua tuh nggak sadar. Padahal niat saya ini baik, alasan saya ini baik, alasan saya ini begini gitu. Tapi kan anak yang diperlakukan itu yang merasa gitu. Saya nggak seperti yang orang tua maksudkan dengan alasan dan niat orang tua itu kan kayak gitu. Jadi apa yang harus dilakukan oleh anak, misalnya terutama anak gitu ya, biasanya anak remaja itu sudah punya kemampuan untuk dia bisa berbicara gitu ya kepada orang tuanya. Jadi yang pertama pilih waktunya itu adalah waktu-waktu yang dimana orang tua itu gak lagi hektik ya, gak lagi busy, gak lagi sibuk gitu ya. Jadi pas lagi makan malam mungkin, lagi jalan-jalan, lagi diantar ke sekolah, lagi naik mobil bareng-bareng mau rekreasi kemana gitu ya. Jadi pilih waktu-waktunya itu yang santai gitu ya, atau mungkin sebelum tidur gitu ya. Nah itu jadi kita pilih waktunya yang memang nyaman gitu ya untuk orang tua. Jadi baru kemudian

0: ngerjain tugas sendiri tiba-tiba kakak itu disalahin, dan itu sering mah kayak gitu, mah misalnya kayak gitu. Jadi based on apa kejadiannya itu sampaikan sehingga orang tua tuh bisa tek, oh iya aku begini gitu ya.
1: Oke,
0: kan begitu. Nah itu bisa.
1: Oke, ini komunikasi lagi adalah kunci gitu ya Bu ya. Mungkin ini last Bu, karena waktu kita juga sudah mau di akhir sesi. Silakan mungkin untuk Bu Aulia ada lagi yang mau disampaikan nih ke teman-teman Pro 2 ya, untuk yang mendengarkan hari ini, silakan.
0: Ya, jadi keadilan dalam parenting itu juga bukan berarti memberikan segala sesuatunya sama begitu ya secara fisik gitu ya, tapi melainkan bagaimana seorang anak itu ya, bapak dan ibu gitu ya, merasa mereka itu bagaimana bisa dihargai, bisa diterima, bisa didengar ya, sesuai dengan porsi usia mereka dan keunikan yang apa, keunikan masing-masing anak-anak tersebut gitu ya. Jadi apa yang hari ini kita tanamkan baik gitu ya kepada anak kita, sejatinya itu kebaikan itu akan kembali kepada kita orang tuanya, baik sekarang gitu ya maupun di masa yang akan datang. Seperti itu.
1: Oke, baik, terima kasih Bu Aulia ya atas pencerahannya hari ini ya, juga apa wawasan barunya pastinya teman Pro 2 untuk kamu yang lagi mendengarkan ya di sore hari ini. Semoga sehat selalu Ibu. Kalau gitu terima sampai kasih, jumpa lagi. Assalamualaikum. Ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik. Terima kasih. Iya, teman Pro 2, kalau gitu aku Lija mau pamit dulu ya, yang tadi udah nemenin kamu di sore hari ini dari jam 3 sore ya sampai ini mau jam 8, jangan kemana-mana. Habis ini kamu masih bakal ditemenin lagi sama suara siar berikutnya untuk bawain lagi program-programnya Pro 2 sampai tutup acara nanti jam 12 malam. Bye.

0: Saatnya kamu dengerin Pro 2 Update.
1: Pro 2 Update tepat di jam 8 waktu Indonesia Tengah bersama dengan Sarah Siar Vera Nino untuk informasi pertama edisi hari ini di edisi Selasa 1 September 2026. Kim Joo-hee, putri Kim Jong-un, dikabarkan mulai resmi dipersiapkan sebagai calon penerus pemimpin Korea Utara. Badan Intelijen Nasional NIS Korea Selatan menilai penonjolan sosoknya di media pemerintah korut menjadi bagian dari proses tersebut. Kim Joo-hee semakin sering muncul dalam berbagai kegiatan penting termasuk acara militer. Dia bahkan diperlihatkan menembakkan pistol dan mengoperasikan tank tempur yang baru. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, korban tewas dalam bencana banjir bandang dan tanah longsor di perbatasan Nepal dan Tibet wilayah otonomi Cina tembus 1.000 orang. Pihak berwenang pada Selasa 1 September melaporkan sedikitnya 987 orang meninggal dunia di bagian Nepal. Sementara itu media pemerintah Cina melaporkan 16 orang meninggal dunia di wilayah Tibet. Angka orang hilang di Nepal sementara ini turun menjadi 3.916 orang seiring ditemukannya jenazah baru dan upaya penyelamatan yang terus dilakukan. Informasi terakhir, PT Pertamina Patraniaga melakukan penyesuaian harga sejumlah produk BBM non-subsidi dengan menaikkan harga Pertamax Turbo, Pertamina Dex, dan Dex Lite berlaku mulai 1 September. Harga Pertamax Turbo mengalami penyesuaian naik Rp18.300 per liter menjadi Rp19.600 per liter. Lebih lanjut, harga Pertamina Dex mengalami kenaikan yakni Rp21.150 per liter menjadi Rp25.200 per liter. Sementara harga Dex Lite naik menjadi Rp23.700 per liter dari semula Rp19.700 per liter. VP Corporate Communication Pertamina Patraniaga Kiti Andora mengatakan penyesuaian harga dilakukan dengan mengacu pada formula yang ditetapkan pemerintah dengan mempertimbangkan sejumlah indikator antara lain harga minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah, pajak, serta faktor relevan lainnya termasuk tingkat daya beli masyarakat pengguna BBM tersebut. Demikian untuk Pro 2 Update. Teman Pro 2, saatnya kita bergabung dengan Pro 2 Jakarta untuk mengikuti Music Live Chat.
0: Waktunya kamu dengerin Pro 2 Update.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2. Banget nih. Semoga lo baik-baik aja dimanapun lo berada dan semoga lo dalam keadaan sehat ya. Amin tentunya ya. Well, seperti biasa, gue bakal balik lagi nemenin lo selama 1 jam ke depan. Teman Pro 2, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya gokil-gokil, seru-seru ya. Dan malam hari ini juga gak kalah seru nih Teman Pro 2, karena ada seorang musisi yang baru aja ngerilis single. Ini sebenarnya kolaborasi nih, tapi nanti kita bakal ngobrol tentunya barengan sama Alan Anderson, Teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan, pingin bertanya, boleh banget Teman Pro 2, langsung drop aja, langsung kasih tahu aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat ke WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Alright, nanti gue bakal balik lagi bareng sama Alan Anderson, Teman Pro 2. Jadi pastiin buat kamu cari tempat ternyaman buat dengerin MLC malam hari ini, karena malam hari ini akan seru juga obrolannya. So, don't go anywhere, masih di MLC Music Live Chat.

0: Chelsea Music Live Chat. Masih barengan sama Edit di malam hari ini, teman Pro 2. Dan sesuai janjinya Edit, malam hari ini Edit gak bakal sendirian ya, karena gue tentunya bakal ngobrol-ngobrol sama musisi-musisi yang keren nih ya, tentunya di malam hari ini. Yes, malam hari ini sudah ditemani oleh Alan Anderson dan juga Riba. Seru sekali malam hari ini. Ini emang bajunya berkonsep ya.
1: Iya.
0: Tadi tiba-tiba pas Rio datang, wah kita merah putih banget ya. Iya.
2: Kan masih dalam rangka udah selesai sih.
1: Masih dalam rangka merayakan.
0: Betul. Bener. Ini kebetulan 1 September banget gitu kan sekarang. Iya. Anyway, gimana kabarnya kalian?
2: Baik. Alhamdulillah baik.
0: Wow, seru sekali. Ini berarti lagi sibuk-sibuknya bikin lagu nih tadi kata Alan ya.
2: Aku kayaknya sama bikin lagu mulu.
1: Kan independen kan.
0: Asik, benar.
1: Menggunakan kesempatan ini.
0: Betul. Oke. Tapi kalau Alan sendiri seberapa banyak nih bikin lagu? Mungkin apa? Dalam 1 bulan deh bisa jadi berapa lagu tuh?
1: Tergantung mood sih kak sebenarnya.
0: Okay.
1: Iya, jadi kalau lagi kadang tuh bisa satu hari tuh bisa 3 gitu loh.
0: Buset.
1: Iya, cuman belum tentu 3-3-nya itu akan jadi sempurna gitu loh. Jadi ada juga yang dipilih-pilih sih.
0: Oh, oke. Okay. Tapi kalau Rimar sendiri bikin lagu enggak Rimar?
2: Aku nulis juga, cuman akhir-akhir ini tuh alhamdulillah kehidupanku bahagia banget. Jadinya jadi gak terinspirasi bikin lagu.
0: Loh, kan bisa lagu-lagu yang bahagia, bisa kan?
2: Iya sih, tapi
1: Butterfly era gak sih Rimarci?
2: Masalahnya bukan butterfly juga gitu.
0: Okay.
2: Kayak biasa aja gitu loh.
0: I see, masih abu-abu kan?
1: Kepompong era lah. Soon butterfly.
0: Ya belum letek ya.
2: Iya.
1: Atau dragonfly era.
0: Waduh.
2: Aduh.
0: Apa capung?
1: Capung.
0: Alright. Dan sekarang kalian baru aja rilis single kolaborasi. Ini jadi kolaborasi pertama gak sih? Bukan ya?
2: Kolaborasi pertama?
0: Pertama yes. Ya? Kalian berdua ya?
2: Mm-mm.
0: Padahal kalian tuh sebenarnya udah kenal lama gak sih?
1: Lama banget.
2: Kita sudah 10 tahun berteman.
0: Wow.
1: Iya.
0: Mm-mm. Really? Pertama kali kenal di mana?
2: Tahun 2016.
1: Yes, di ajang sebelumnya.
0: Oke. Okay. Oke, okay. Kalian emang satu season ya? Enggak ya?
2: Satu season. Ya?
1: Tereliminasi pun bareng-bareng.
2: Iya, tereliminasinya bareng. Di babak yang sama.
0: Oke, dari situ akhirnya seringlah ngobrol. Dan akhirnya kenapa baru 10 tahun kemudian baru kolaborasi nih? Kan kalau lagunya Rimar yang terakhir kan diciptain sama Alan juga kan?
2: Iya.
0: Iya kan? Nah kenapa nih akhirnya di 10 tahun ini baru kolaborasi nih?
2: Takdirnya begitu.
1: Iya, sesuai dengan jalan-jalan dari Tuhan gitu.
2: Iya, takdirnya baru pas 10 tahun ya. Kita juga juga lucu sih pas nyadar. Iya ya, lagunya rilis pas 10 tahun temenan ya gitu.
1: Iya, anniversary satu dekade.
0: Satu dekade. Iya,
2: kayak anniversary satu dekade pertemanan.
0: Bener, ih seru.
1: Love kan?
0: Love banget.
1: Gitu
0: kan. 10 tahun sih lama sih. 10 tahun lama banget.
1: Lama banget kan.
2: Iya, udah masuk SD.
0: Iya. Aduh. Gak salah sih.
1: Banyak banget kayak compromising dari pertemanan untuk kok masuk bahasa Inggris ya? Kayak untuk pertemanan yang panjang, kita harus compromise yang bener, banyak gitu loh.
0: Bener sih, harus saling mengerti gitu kan. Karena yang namanya hubungan juga pasti ada berantemnya pasti dong. Atau enggak sih.
1: Kita kita sangat compromising.
2: Kayaknya kita dalam 10 tahun berantem cuma sekali.
0: Oke.
1: Jujur iya kak. Jadi 10 tahun sekali gitu loh.
0: Oke. Okay. Oh, 10 tahun sekali berarti nanti 10 tahun lagi baru.
1: Jangan.
2: Biarkan itu menjadi pertengkaran pertama dan terakhir udah.
0: Asik. Bener.
1: Compromising kan.
0: Bener.
1: Compromising.
0: Bener. Tapi kalau menurut Rimar, Alan tuh orangnya seperti apa sih sebenarnya?
2: Takut. Kak Alan tuh orangnya blak-blakan banget.
0: Oke. Okay. Sering itu dari poin ya.
2: Terus dikitu sebenarnya enaknya kalian tuh orangnya tuh nggak pernah bohong-bohong gitu, jadinya benar-benar udah itu gitu. Terus kalau misalkan nggak suka sama orang, ya udahlah, nggak usah temenan lah gitu. tapi kalau misalkan orangnya itu menunjukkan ketulusan, kalian bisa baik lagi.
0: I see, paham. Berarti emang orangnya tulus ya.
2: Tulus banget dan sangat family man.
0: Asik.
1: Wow. tulus teh hijau gitu.
0: Aduh. Itu tulus-tulus ya, benar-benar. Sekarang gantian, menurut Alan, Rimar tuh orangnya gimana sih?
1: Rimar tuh orang yang sangat baik. Mm-mm. Dia, aku sering panggil dia Miss of Humanity.
0: Oke. Okay.
1: Dan Miss of Kindness, Miss of Humanity sih. Karena dia tuh selalu melihat sisi baik dari segala sesuatu, walaupun itu kak udah terang-terangan itu tidak baik gitu loh.
0: Benar.
1: Dia akan
0: tetap berusaha
1: mengambil kayak contoh ya. Ini aku kasih contoh.
0: Oke. Okay.
1: Dari contoh dari sebuah selembar kertas putih ada satu titik hitam kan?
0: Iya. Yeah.
1: Kan biasa manusia pada umumnya akan fokus ke titik hitam.
0: Betul.
1: Rimar akan fokus ke sisa putihnya. Tapi kalau ada satu kertas putih yang memang titiknya tuh hampir penuh kak, kayak udah udah kayak mikrofon ini lah banyak titiknya. Rimar tetap akan melihat
0: putihnya,
1: celah-celah. Oh masih ada yang baik gitu loh. Iya.
0: Wow.
1: Yang kadang membuat aku emosi.
0: Jujur paham.
1: Kayak, ya udahlah, bye. Gitu.
0: Ini udah big no loh gitu.
1: Iya dia kak. Oh mungkin ini kali kak. Aku kayak. Udah kamu tidur lah, nanti ngobrol lagi. Iya, yang bikin tahu ya kak, kadang tuh anu ngerti kan maksud aku
0: ya, emosi, kesel, tapi ya gak bisa marah juga gitu kan.
1: Karena memang ada baiknya juga. Mana? Dengan itu Rimar tuh mengajarkan aku untuk selalu melihat hal-hal yang positif dan baik dari sesuatu, walaupun aku tetap kayak kayaknya enggak deh. Udah cukup gitu.
0: Yaudah, iya. Oh wow, lucu sekali pertemanan kalian ya. Wow, 10 tahun itu waktu yang enggak singkat sih, lama banget gitu ya. Dan kenapa akhirnya di lagu ini yang judulnya adalah Forever Mine. Ini menjadi lagu kolaborasi kalian. Lagu ini dipilih jadi kolaborasi nih. Kenapa? Kenapa Alan milih Rimar?
1: Oh Alan ya. Kenapa Alan milih Rimar? Karena Alan ingin berduet dengan Rimar.
0: Okay.
1: Itu adalah impian Alan kak.
0: Ya ya ya.
1: Suka banget, pengen banget. Kalau di luar negeri kan ada Ariana Grande ya.
0: Betul.
1: Aku pengen berduet dengan Ariana Grande. Tapi karena di Indonesia ini adalah Ariananya Indo gitu loh.
0: Versi Indonya.
1: Jadi kita ke kearifan lokal dulu.
0: Betul.
1: Dengan harapan bisa kearifan internasional.
0: Nah.
1: Tapi Rimar ini sangat berbakat dan aku fans Rimar.
0: Oke.
1: Okay. Aku imagination nomor satu kak.
0: Asik.
1: Serius. Mungkin ada temennya dia yang nomor satu juga.
0: Bener.
1: Cuma menurut aku tetap nomor
0: tetap
1: satu.
0: Nomor satu ya. Paling depan lah ya.
1: Terdepan. Soalnya pas kita masih di ajang sebelah itu. Yang 2016. Aku tuh nyuruh-nyuruh dia, kamu ikut Idol.
0: Oh, oh iya.
1: Nah, aduh kak, tapi aku udah bersama label. Aku kayak, apa sih?
0: Kak, balik lagi, Alan being Alan ya.
1: Ayah, tapi kayak, oh ya udah kalau gitu ditunggu ya.
0: Oke, okay, dan akhirnya.
1: Dan akhirnya dia ikut Idol kak.
0: Dan
1: kamu tahu aku tuh udah kayak jualan di TikTok jujur dulu.
2: Iya sumpah, oh, iya. Sumpah bener. Ini kak Alan tuh ampe nge-live di TikTok.
0: Okay.
2: Terus udah gitu kayak ini, ayo semuanya vote.
1: Iya gitu kan. Dulu kan, lanjut main lanjut.
2: Iya suruh vote gitu tuh sampai dulu kan kak Alan lagi tinggal di sempat di Rusia juga kan, sempat di China juga. Nah terus pas lagi terus kayak gitu jadi teman-teman yang ampe di Rusia tuh semuanya dikirimin ayo vote gitu.
1: Iya harus kalau nggak vote aku unfriend kak. serius
2: dan ini kirimin yang itu loh yang WA tiga WA. Kali
0: tiga
2: kali vote itu
0: bener.
1: Wow. Iya aku sampai absen kak.
0: Iya.
1: Udah vote belum gitu loh.
2: udah sampai absen terus udah gitu masih terbawah lagi.
1: Iya terus kamu bayangin kak. Jadi waktu itu aku kan kayak udah kayak jualan ya di TikTok
0: bener.
1: Dan dulu kan pandemi kan orang kan nonton banyak
0: yes,
1: ya.
0: Yes, benar.
1: Ribuan kak.
0: Benar.
1: Jadi aku kayak ayo vote. Enggak vote aku tutup ya live-nya.
0: Aduh langsung end ya. Wow.
1: Terus sempat ada apa Clubhouse kan dulu.
0: Iya benar.
1: Jualan di Clubhouse. Buset. Kalian harus vote ya. Ini ada teman aku namanya Rimar. Oh iya Rimar suaranya bagus. Iya vote sekarang WA minta bukti.
2: Iya minta bukti.
1: Iya.
0: Wow.
2: Terus lucu lagi kalian bilang gini. Aduh aku sampe gak tahu lagi kalau misalnya masih terbawah juga aku udah absen.
1: Iya. Dia kan suka ini ya bottom ya.
0: Iya bener-bener posisi bottom ya. Posisi bawah
2: bottom 3
0: ya.
2: Bottom 2 ya minggu depan bottom 1 dong.
1: Iya kan. Gak boleh ini kalau udah bottom aku gak tahu lagi gimana ya caranya ya gitu. Semua nomor handphoneku kak aku pengen dipakai buat WA, Rimar, iya mamaku, kakakku, gua kupaksa semuanya.
0: Buset. Dibayar berapa Rimar?
1: Dibayar dengan cinta kasih kan.
0: Asik, betul. Itu membuktikan ya solidnya pertemanan mereka ya. Gokil. Alright, nanti gua bakal ngomongin soal Forever Mine barengan sama Alan dan juga Rimar. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang pengin bertanya-tanya boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Alright, kalau itu jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat, masih ditemenin sama Edi Tama di malam hari ini, dan tentunya masih bareng sama Ellen Anderson dan juga Rimar. Alright, ngomongin soal single terbaru kalian nih ya, Forever Mine. Nah, mungkin ke Alan dulu ya, karena lagu ini diciptain sama Alan kan. Betul bukan?
1: Betul.
0: Betul. Oke, Forever Mine ini apa, secara garis besar bercerita tentang apa nih lagu ini?
2: Ini bercerita tentang jodoh yang gak lari kemana.
0: Oke.
2: Okay. Itu aja. Mm-hmm. Secara singkat. Coba bisa tanya Rimar. Sebagai penyanyi.
0: Oke, okay. Gimana tuh kalau menurut Rimar lagu ini nih, apa nih yang disampaikan oleh lagu ini tuh apa sebenarnya?
3: Sebenarnya lagunya tuh menceritakan tentang dua orang yang ada di lingkungan yang sama, tapi mereka saling mencari-cari seseorang di tempat yang lain gitu.
0: Oh, I see. Kebayang.
3: Iya, yeah, okay. Jadi mereka saling kayak mencari, padahal sebenarnya orangnya ada di sini gitu.
0: Benar. Ternyata setelah mencari jauh-jauh, ternyata orangnya di dekat kita.
3: Betul,
0: gitu kan.
3: Betul, gitu ceritanya.
0: Oh, oke. Okay. Berarti apa nih? Berarti ini ceritanya tentang cinta-cinta nih ya, berarti ya.
3: Iya, yeah, sebenarnya kalau misalkan menurut Kak Alan tuh, ini tuh sebenarnya kisah kita berdua, cuman diromantisasiin aja gitu. Tapi cerita-ceritanya tuh tentang long ago, apa kalau nggak kak?
4: I was dreaming of the man I'd be,
3: chasing close and running endlessly. Ya kan? Jadi kayak dia tuh kayak mengejar sesuatu gitu, padahal sebenarnya orang yang dia sayang ada di sini.
0: Oh,
3: gitu.
0: I see. Tapi gimana maksudnya seseorang bisa sadar kalau ternyata orang yang kita cari tuh ada di dekat kita tuh, gimana cara bisa tahu gitu?
2: Caranya adalah dengan perasaan, Kak.
0: Oke.
2: Okay. Kamu kan pasti bisa merasakan cinta.
3: Dan momen juga sih, momen mungkin momennya pas gitu, kayak lah iya baru sadar ya gitu. Kadang-kadang orang kan gak sadar tuh.
0: Bener.
3: Awalnya pas menyadari apa-apa yang dilakukan sama orang ini, apa-apa aja yang kayak oh iya selama ini dia care ya gitu. Nah itu baru realize-nya di situ.
0: Oh oke, okay. I see. Maaf salpok.
3: Kenapa ini?
1: Salpok. Aku pegang juga akhirnya.
0: Aman kok, harusnya aman kok. Oke. Berarti sebenarnya ini dari cerita kalian, cuman emang diromantisasikan,
3: iya,
0: gitu kan.
3: Betul.
0: Benar-benar. Karena ini juga maksudnya kayak mungkin banyak orang juga yang relate gitu kan, yang ternyata jodohnya adalah teman kantor sendiri, ternyata adalah teman SMA sendiri gitu kan. Itu kan banyak terjadi gitu kan.
1: Betul.
0: Nah, tapi yang pingin disampaikan oleh Alan di lagu ini, maksudnya kayak ketika dengar lagu ini bisa apa yang bisa diambil dari lagu ini?
2: Jadi ketika mendengar lagu ini, aku tuh sangat berharap orang tuh bisa apa ya, terbawa dengan emosi lagu ini, Kak. Jadi orang single merasa dia sudah nikah gitu loh.
0: Oke. Okay.
2: Dan orang nikah merasa kalau pasangan ini sangat tepat, Kak. Iya, aku ingin menebar cinta.
0: Asik.
1: Gitu.
2: Konon katanya.
0: Itu beda lagu. Astaga. Oh gitu. Oke. Alright, gue pengen dengerin dulu lagunya. Habis ini kita bakal ngomongin lagi soal Forever Mine tentunya. Tapi kita dengerin dulu ya, kira-kira lagunya bakal seperti apa nih teman Pro 2. Jadi pastiin buat kamu yang pengen bertanya, pengen seru-seruan, masih ditungguin, masih sampai jam 8 kita bakal ngobrol-ngobrol. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.
5: Music Live Chat.

0: Forever Mine dari Alan Anderson dan juga Rimmer.
1: Wow, sweet sekali kalian di lagu ini ya.
2: Sampai jatuh handphone gue. Aduh.
1: Wow, tapi emang emang dari awal konsepnya akan lagunya akan seperti ini atau semenjak Rimmer menjadi kolaborator apakah berubah akhirnya?
2: Emang dari awal kan?
1: Dari awal ya, tercipta emang seperti ini.
2: Seperti
1: ya.
2: Ini. Konsepnya emang jadul.
1: Iya benar-benar dari awalnya dibuka dengan ini ya.
2: Iya.
1: Maksudnya kayak apa ya, retro kontemporer mungkin.
2: Dengan apa kak?
1: Dengan apa? Mungkin lebih ngerti.
2: Ini produsernya soalnya di sebelah.
1: Oh iya, wow, yeah. Oke, okay. Produsernya.
3: Iya, halo.
1: Halo, kenalan dulu boleh kali ya, oh, dekat siapa?
3: Wah, oke, aku Anggi Anggun.
1: Oke.
3: Okay. Kebetulan yang memproduce lagu ini. Dan apa yang mau ditanyain?
1: Oke, okay,
2: Anggunli kan?
1: Anggunli, waduh. Oke, okay, mungkin secara materi yang diterima gitu sebagai produser ngelihat lagu ini tuh gimana nih?
3: Oke, okay, nah ini kita ceritain berarti ya. Jadi
1: boleh.
3: Kita tuh aku sama Kalan kalau ngerjain lagu itu bareng biasanya.
1: Okay.
3: Nah kebetulan tuh lagu ini Yuka kita duduk bareng dan membuat gitu.
1: Oke. Okay.
3: Jadi dari awal itu kita memang sudah menentukan mood di lagu ini tuh emang bikin yang nostalgic kali ya gitu. Udah gitu dari awal. Jadi.
1: Oke.
3: Okay. Dengan berbekal konsep itu maka kita okay, berarti kan pemilihan chords teknis ya. Pemilihan chords terus notasi dan lari-larinya kemana akhirnya sudah kita tentukan dari awal biar sesuai dengan konsep gitu.
1: Oh, berarti emang konsepnya dulu berarti yang
3: konsepnya
1: sebenarnya
3: duluan ini.
1: Yang tercetus ya.
3: Betul.
2: Yes.
1: Oh.
2: Dan lagu ini sebenarnya tuh lagu galau, Kak.
1: Okay.
2: Jadi ini tuh versi duanya.
1: Oh, versi satunya?
2: Demo. Yang adalah lagu galau berbahasa Indonesia, Kak.
1: Oh, gitu.
3: Yeah.
1: Oh, wow. Oke. Okay. Tapi kalau ngomongin soal bahasa juga, ini juga ada yang nanya sih dari Prita Laura nih. Kenapa lebih milih kalau pakai bahasa Inggris di lagu ini?
2: Aku jawab ya.
1: Boleh.
2: Jadi kebetulan aku sangat suka mendengar Rimmer tuh nyanyi bahasa Inggris, Kak.
1: Oke. Okay.
2: Menurut aku dia kalau nyanyi bahasa Inggris enak. Bukan mirisnya gak enak ya, tapi kayak internasional gitu loh. Dia tuh punya sebuah accent yang sangat unik menurut aku kalau nyanyi bahasa Inggris, Kak. Dia tuh kayak gak ngerti, black gitu loh. Kalau nyanyi bahasa Inggris, Kak. Dan apa ya, Rimmer nih, dia tuh kalau nyanyi bahasa Inggris tuh suaranya tuh semakin gemilang, Kak.
1: Bener,
2: gemilang
1: bener.
2: Realet menurut aku.
3: Gemilang realet. Lagu kan.
2: jadi kenapa tidak gitu loh.
1: Oke. Okay.
2: Dan mungkin orang bilang kalau bahasa Indonesia kan lebih gampang viral ya, tapi aku tuh membuat lagu untuk kepuasan hati dan sebuah longevity yang panjang, Kak. Aku ingin lagu aku bisa didengar dan dipahami oleh semua orang di seluruh dunia, Kak.
1: Oke, okay, I see, paham. Berarti emang dari awal gak ada kepikiran kayak, wah coba bikin lagu viral yang sekarang mungkin ada template-nya ya.
2: Oh.
1: Gitu kan.
3: Suaranya gitu banget.
1: Kok gitu banget? Ketawa tuh.
2: Ketawa boleh gak pakai whistle gak? Bisa gak kayak, ha ha ha gitu.
1: Ketawa bisa biasa aja sih.
2: Gitu lah.
1: Masih.
3: Habis gitu kayak, oh.
2: Bisa gak pakai whistle? Okay, tiba-tiba. Okay.
1: Iya, maksudnya ketawa.
2: Tiba banget.
1: Tahu. Agak PR ya kalau ketawa sama Rimmer ya. Oke, tapi kalau dari Rimmer sendiri nih, ketika dengerin demonya, dengerin lagu ini pertama kali itu gimana rasanya?
3: Kebetulan waktu itu kita dengerin terus langsung rekam.
1: Wow, oke. Okay.
3: Okay. Itu lucu banget sih kita ngerekamnya kayak bahkan aku kayak ngerasa kayak ini gak jelas banget nih ngerekamnya gimana sih aku nyanyi bener gak ya gitu.
1: Okay.
3: Soalnya kita ngerekamnya pun juga di rumah aku kan waktu itu. Terus kayak yaudah aku cuma dengerin karena kita mikirnya buat bikin demo, Kak.
1: Okay.
3: Aku tidak menyangka bahwa itu langsung dijadikan emang singlenya gitu loh. Aku pikir kayak oh ya kita bikin demo nanti kita rekaman lagi di studio.
1: Betul.
3: Gitu aku mikirnya. Nggak taunya tuh rekam terus sampai itu malam banget, Kak. Jadi aku ngantuk, aku ketiduran di sofa. Kalian melanjutkan, aku tidur dulu ya, Kak, gitu. Nanti kalau misalkan udah kelar ntar tinggal bangunin aja deg-deg gitu. Terus pas bangun, Mai udah Mai gitu kan.
2: Wow. Kamu tahu itu ini contoh miss of humanity-nya dia, Kak. Dia tuh ketiduran sebenarnya, Kak, karena aku tuh salah-salah terus.
1: Oke. Okay.
2: Jadi ada part yang harmoni, Kak, yang na na na na na na na na na. Itu, Kak, udah ulang 50 juta kali, Kak. Wow. Aku salah terus. Terus kayaknya dia udah bosan dan dia mulai mengantuk, Kak.
1: Iya.
2: Tidak disebutkan.
1: Betul.
2: Miss of humanity.
1: Wow. Tervalidasi ya, sudah ya.
2: Contohnya, Kak.
1: Oh, wow. Tapi berarti kesulitan selama proses rekamannya itu di bagian harmonisasinya gitu.
2: Kalau enggak, Rimar enggak, aku. Okay. Iya.
1: Iya, makanya Rimar, tadi kalau Alan.
2: Iya, aku iya, karena aku tuh bukan harmonizer, Kak.
1: Oke.
2: Okay. Aku tuh kalau mau berharmoni lama banget, aku harus mikir nyari walaupun pada akhirnya akan ketemu. Tapi itu dibutuhkan waktu berhari-hari, Kak. Betul. Aku tuh bukan yang Rimar yang nyanyi langsung gitu. Aku kayak ini kesini kali ya gitu.
1: Yeah.
2: Ini kali ya gitu.
3: Tapi Kalan tuh idenya banyak banget, Kak.
1: Oke.
3: Okay. Jadi kalau menurut aku tuh Kalan tuh jago banget jadi vokal director sebenarnya.
2: Oke. Okay. Yang tidak bisa berharmoni.
3: Iya, jadi kayak idenya tuh banyak banget. Kayak bisa tahu improvisasi kayak begini enak nih gitu. Dan itu kita kadang-kadang gak kepikiran, Kak, notasi-notasi itu. Okay. Tapi Kalan tuh kepikiran. Cuman Kalan gak bisa harmoni, kan. Jadi paling kayak Mai di sini pecah gitu. Ini pecah lagi nih. Ntar bikin kayak gini-gini layer-layernya gitu. Tuh Kalan bisa, jago banget.
2: Amin.
1: Miss of humanity. Astaga. Oke, okay. Tapi berarti selama proses rekamannya itu sangat fun sekali tadi ya, berarti ya kalau dilihat ya. Sangat dar-dar-dor.
2: Seperti ke dak-dik-duk-der.
3: Iya, benar sih. Malah aku kedinginan.
2: Iya. Lebih parah ke Anggia ngeditnya.
1: Kenapa tuh?
3: Oh iya, itu lebih luar biasa lagi.
2: Itu lebih luar biasa. Tiba-tiba wow, kesini aku. Ini sebenarnya dar-dar-dornya dia, Kak.
1: Oke. Okay.
2: Aku lebih ke dak dik duk der gitu.
3: Kita waktu ngerekam, jadi yang pas suara kakak kan kenceng ya. Yeah. Terus pas aku tuh kayak Kalan keputer gitu volumenya, gainnya. Akhirnya jadi di aku tuh suara kecil banget. Okay. Kerekamnya. Jadi Kang Gia pas denger gini, "Hah, gimana nih? Kok kecil?"
2: Diedit lah sama dia.
3: Untung masih bisa terselamatkan gitu.
1: Astaga, wow.
2: Ini produser, editor,
1: bener.
2: Vokal coach, harmonizer. Kayaknya kesini gak dapet deh harmoninya. Aku ubah ya.
1: Oke. Okay. Oh, wow. Oh,
2: iya.
1: Wow. Berarti gimana sebagai produser yang kedapetan door-nya?
3: Jujur aku kaget banget ya.
1: Okay.
3: Jadi itu tuh aku kirim musik jadi itu paginya ya. Apa siang gitu. Terus okay, ini aku lagi sama Rimar gitu sih ya. Alan bilang, aku lagi sama Rimar. Oh, okay, berarti lagi dengerin bareng kali ya gitu. Terus abis itu malam ini ngabarin, "Kak, kita rekaman malam ini." Hah? Terus di kepalaku sama kayak Rimar.
1: Okay.
3: Oh, demo kali, demo. Mau nyari-nyari dulu kali ya gitu, mau gimananya gitu. Sudah, dia tengah malam kirim data.
1: Oke. Okay.
3: Iya. Dia fotoin dulu, Rimar ketiduran gitu.
1: Oke. Okay.
3: Udah gak kuat.
2: Tapi aku, Kak, memang orang yang gak sabaran, Kak.
1: Oke. Okay.
2: Tanyalah beliau gimana, Kak.
1: Gimana?
3: Gak sabaran. Jadi iya, Kak Alan tuh excited banget sama hal-hal yang dia baru bikin.
1: Oke,
3: gitu.
1: Paham.
3: Jadi kayak, "Kak, ini yang tadi ya, oke." Terus aku harus nanya dulu, "Ini mau kapan, Kak?" Gitu. "Besok bisa."
2: Iya, itu pun besok menurut aku kok udah lama, Kak.
1: Iya, benar.
2: Besok tuh kayak, "Aduh, ya, ada berapa jam lagi ya," gitu loh. Aku tuh kadang enggak bisa tidur, Kak, kayak ya, ayo gitu.
1: Oh, I see. Dan sedar dedor itu berarti.
2: Sedar dak dik duk der kalau aku.
1: Dik duk der.
2: Ini dar dedor.
1: Wow, seru. Akhirnya nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama mereka tentunya. Buat kamu yang pengen bertanya masih terbuka ya. Karena di sini mungkin ada sesuatu yang spesial juga dari mereka yang bakal langsung ditampilkan di malam hari ini. Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.
4: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Alan dan juga Rimar. Yay. Alright. Ngomongin soal Forever Mine yang tadi juga katanya ini project Dug Dig Dug Der dan Dor buat Kangi.
1: Wow.
0: Ini. Kenapa teman Pro 2 harus dengerin Forever Mine ini? Nah, siapa? Rimar dulu mungkin.
1: Karena mungkin ini salah satu project yang ditunggu-tunggu teman-teman Imagination juga. Fanbase aku Imagination.
0: Yes. Mm-hmm.
1: Ya, dari dulu juga banyak yang kayak, ayo dong kalian collab gitu. Bener. Jadi pas kita collab mereka kayak, ah akhirnya ini juga terrealisasikan.
0: Betul, sekian lama ya.
1: Setelah sekian lama dari dulu kan sering banget, ayo dong kok gak collab-collab gitu.
0: Bener.
1: Kita soalnya sering banget bikin cover juga kan berdua. Ayo dong masa cover aja gak bikin single berdua gitu.
0: Asik, dan akhirnya kesampaian ya hari ini ya.
1: Akhirnya
0: gitu. Kalau dari Kak Alan nih, kira-kira lagu ini paling cocok didengerin pas kapan?
2: Pas nikah.
0: Oke.
1: Okay. Ini lagu wedding banget sih.
2: Ini lagu wedding, Kak.
0: Benar.
2: Ini yang nikah pakai lagu ini, dia akan sama awak, Kak.
0: Asik.
2: Serius. Percaya sama aku.
1: Mainnya.
0: Benar. Forever.
2: Yang nikah, yang tunangan pakai lagu ini, Kak, confirm jadi.
0: Asik.
2: Sama awak, Kak.
0: Sama awak, benar.
2: Iya. Yang pacaran dan suka story pakai lagu ini.
0: Nah.
2: Itu akan sama awak, Kak,
0: sama
2: pada ujungnya.
0: Iya. Betul.
1: Itu doa kita ya.
2: Iya.
1: Kita doain yang pakai lagu ini sama awak.
2: Sama

0: di situ gitu.
1: Anyway, lagu ini udah ada MV-nya kah? Atau
0: visualizer?
2: Ada visualizer.
1: Visualizer ya.
2: Di channel YouTube aku di Rimar Official.
1: Nontonnya.
0: Yes.
1: Dan ini bisa didengerin di mana aja di barat ini?
2: Di semua digital platform, di Spotify ada, di Apple Music dan semua-semuanya sih. Bisa pakai juga konten buat bikin konten di TikTok, di Reels juga bisa.
1: Betul sekali. Dan tadi bisa di request di Brodo FM seluruh Indonesia tentunya.
2: Betul.
1: Alright, terakhir nih ada pertanyaan dari siapa nih namanya lupa. Lara. Ada dari Lara ya, katanya mau nanya nih ke Kariman sama Kak Alan. Setelah melewati berbagai fase dalam perjalanan musik, apakah kalian merasa karir yang kalian jalani hari ini adalah karir yang dulu kalian impikan? Atau mungkin justru lebih indah? Gimana nih?
2: Gimana ya? Lebih kepada lika-liku di musik itu sebenarnya lumayan berat ya Kak. Jadi ini adalah perjalanan yang terasa sangat panjang. Tapi ketika sudah sampai di titik ini tuh kita udah ngerasanya, oh ternyata kita memang hanya ingin menjalaninya aja gitu loh. Karena memang ini adalah bidang yang kita sukai gitu. Kalau dulu-dulu kan mungkin kita mengejar sesuatu yang gimana ya, kayak kita mengejar banget gitu. Tapi ketika kita udah jalanin, ternyata sebenarnya kita juga bukan cuma pingin ujungnya sih, kita pingin prosesnya. Itu
1: bener-bener.
2: Dan aku rasa kita masih dalam rangka merintis itu sih.
1: Asik. Kalau dari Alan?
0: Sama
1: ya, yeah. Karena emang ya kita harus menikmati prosesnya gitu kan.
0: Betul.
1: Bener-bener. Ketika kita udah menikmati prosesnya, niscaya asik.
2: Aku tuh sangat terinspirasi sama senior-senior. Contohnya ya, aku kan nanti tanggal 4 mau kolaborasi sama Om Dwiki lagi, Om Dwiki Darmawan gitu. Dan tahun lalu pun juga sempet juga di Bandung gitu. Dan aku ngeliatnya kayak, oh iya selama ini kita kayak bikin karya satu karya setahun gitu. Kayak lama banget gitu kan.
1: Bener-bener.
2: Sementara, oh ternyata Om Dwiki yang udah senior banget tuh masih bikin album gitu loh. Jadi masih terus berkarya secara digital maupun secara kayak live show-nya gitu. Jadi oh iya ternyata orang-orang yang memang hidupnya di dunia musik, mereka memang ingin berkarya terus-terusan, bukan karena pingin mengejar sesuatu gitu.
1: Pingin jujur di dalam dunia musik ini.
2: Iya, ya. Dan di situ aku sih terinspirasi banget ya. Oh ternyata musisi yang sesungguhnya tuh kayak gini ya gitu.
1: Asik, pingin jujur, pingin tulus gitu ya.
2: Betul.
1: Membuat sebuah lagu dan salah satunya adalah Forever Mine ini, hasil ketulusan dan kejujuran kalian tentunya ya.
0: Yes.
1: Yang tentunya bisa kamu denger di semua DSP, visualizernya bisa ditonton di YouTube-nya Rimar dan juga bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, sekali lagi terima kasih Rimar.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih Alan. Terima kasih
0: Kaki.
1: Terima kasih. Thank you so much. Dan habis ini bakal ada performance langsung nih dari kalian semua nih. Oke, silakan bersiap-siap. Kalau gitu gue pamitan dulu. Terima kasih teman Bro 2 udah seru-seruan satu jam terakhir ini bareng sama gue, sama Alan, sama Rimar dan juga sama Kak Anggi tentunya sebagai produser di lagu ini. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu sampai jumpa di next kesempatan ya. Dan langsung aja, ini dia persembahan spesial dari Alan dan juga Rimar dengan Forever Mine.

0: Dalam data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca. Dilansir dari laman Oven Software, rendahnya minat baca Indonesia mempunyai beberapa alasan, yaitu masyarakat Indonesia lebih dekat dengan tradisi lisan. Membaca hanya kewajiban untuk kebutuhan sekolah, persaingan dari bentuk media lain, kurangnya akses bacaan, dan buruknya kualitas buku yang tersedia.
1: Ed, lihat story kamu kemarin, seru banget kayaknya.
2: Iya sih, tapi jujur, aku cuma pengen kelihatan happy. Padahal lagi ngerasa kosong banget.
1: Hah? Serius?
2: Iya, kadang suka ngerasa hampa aja. Tapi takut dianggap lebay kalau cerita.
1: Heh, gak ada yang lebay. Kalau kamu lagi struggling, kita semua butuh tempat cerita kok.
2: Kamu pernah ngerasa kayak gitu juga?
1: Pernah dong, dan waktu itu yang nolong aku justru teman-teman yang mau dengerin.
2: Makasih ya, ngobrol gini bikin hati aku lebih ringan.
3: Terkadang, satu obrolan bisa menyelamatkan hari seseorang. Dengarkan dan jangan ragu untuk bicara.

0: Kamu pernah dengar gak lagu ini?
1: Kalau dengar ya pernah ya waktu
0: Tapi jujur pernah?
1: Pernah kak, di ya pernahnya kan selama dengar di radio aja.
0: Enggak, serius. Maksudnya pernah gak dengar waktu dulu lagu ini? Cobalah untuk setia,
1: mungkin yang
0: jangan pernah kau ingkari.
1: Iya, yang cewek gak sih?
0: Iya, itu maksud aku. Kamu tahu gak ini siapa ini? Krisdayanti yang nyanyi aslinya, penyanyi aslinya. Cobalah untuk setia dan harus kau sadari.
1: Kayaknya aku dengar aku masih SD kayaknya.
0: Iya memang, karena ini tuh tahun, kamu masih SD?
1: Eh gak tahu
0: bukan,
1: tahun apa?
0: Kamu TK.
1: Masa sih kak?
0: 2004 ternyata rilisnya.
1: Oh
0: itu,
1: iya kak.
0: Kamu kelas 4 SD, kamu masih TK, umur 4 tahun kamu. Aku kelas 4 SD udah, ngeri banget. Ih sejadul itu. Dan lagunya di cover ulang sama Lala Huta. Aku suka banget sih. Dan akhir-akhir ini emang Lala Huta banyak banget nyanyiin ulang. Lagunya Tangga Yang Hebat dinyanyiin ulang juga dia yang kau membuat aku merasa hebat,
1: iya.
0: Tapi ya kalau ngomong-ngomongin soal hebat nih, sangat membahagiakan kalau kita tuh punya pasangan yang saling ngedukung.
1: Bener.
0: Jadi kayak ngerasa kita tuh juga jadi orang yang hebat.
1: Iya, karena setara ya saya rasanya.
0: Bener setara. Aku dulu tuh selalu takut banget kan kalau misalkan apa aku nih keduluan ya, apa pasangan aku nih kayak ngerasa. Karena kebetulan aku sama suami aku tuh duluan aku kerja. Aku umur 18 tahun kerja.
1: 18 kak?
0: Yes, that's right. Semester 3 tuh kuliah, aku tuh udah
1: nyambi.
0: Iseng sebenarnya masuk RRI itu.
1: Loh, dari 18 sudah?
0: Iya, aku udah di RRI, bener sekali.
1: Bentar, berarti kakak sudah di sini
0: 13 tahun. Oh my god, lama ya. Kenapa nangis ya?
1: Setia dong berarti sama
0: bener. Setia banget. Jadi aku udah dari umur 18 tahun, terus kayak dulu tuh ngerasanya, terus aku udah kemana-mana, dia masih jadi mahasiswa kan. Jadi waktu dulu tuh agak-agak ngerasa takut, tapi ternyata malah dia tuh banyak ngebantu proses aku gitu loh malah.
1: Oh, so sweet.
0: Makanya teman produk kalau cari pasangan itu tuh yang mau ngedukung kita, bukan yang masal kayak misalkan nih kamu sudah punya kerjaan tapi malah dia kayak kamu gak usah kerja, aku gak suka perempuan yang kerja misalkan.
1: Bener. Ini banyak banget teman produk ya. Aku sering banget ketemu sama laki-laki yang kayak ngapain sih kamu perempuan kerja, orang nanti nggak perlu juga itu kerjaan gitu.
0: Benar kan, perempuan ujung-ujungnya di ini
1: di dapur. Biasanya ngomongnya gitu.
0: Tapi jujur ya, bahkan perjanjian aku dan suamiku adalah aku nggak boleh nggak kerja.
1: Bagus dong kak.
0: Iya, dia tuh kayak bilang aku nggak mau kamu nanti jadi gaptek, dia bilang.
1: Oh, iya, bener.
0: Karena
1: bener.
0: Kakaknya dia itu dulu pekerja banget waktu nikah, mau nggak mau dia harus jadi ibu rumah tangga. Ketika dia jadi ibu rumah tangga, jadinya dia gaptek dan kayak lebih stressful gitu loh.
1: Oh iya bener, karena gak ke-expose sama hal-hal yang baru.
0: Bener, dia gak ketemu sama orang, dia cuman sama anaknya aja. Makanya jujur, ibu rumah tangga yang full time ibu rumah tangga tuh menurut aku juga hebat banget. Apalagi
1: kuat
0: ketika
1: sih
0: dia bener-bener nge-handle semuanya ya. Kan jarang keluar dan lain-lain.
1: Bener, dan kayaknya tipikal ibu rumah tangga yang kayak gitu banyak mendedikasikan waktunya ke keluarga gitu. Jadi salut sih.
0: Salut, bener-bener. Karena aku sebagai seorang, walaupun belum punya anak ya, seorang ibu rumah tangga yang bekerja dan LDR. Kebayang gak sih Senin sampai Jumat itu tuh aku gak ketemu sama suamiku. Ketemunya cuma di Sabtu dan Minggu doang.
1: Weekend doang.
0: Jumat malam dia pulang, Minggu malam udah balik lagi.
1: Jujur kayak orang pacaran.
0: Dan kamu tau gak dulu aku pacaran, aku tiap hari ketemunya.
1: Loh kok ketukar gitu sih?
0: Iya, pas udah nikah malah kayak ya Allah apakah ini sebuah cobaan darimu. Jujur. Kayak gitu. Cuma tadi ya lagi-lagi bersyukur banget ketika kita memang bisa punya pasangan yang saling ngedukung.
1: Betul.
0: Apa yang kamu mau.
1: Itu suportif.
0: Iya, harus suportif teman produ. Nah, kasih tahu juga ya, ceritain keluh kesah kamu boleh banget. Kalau misalkan siapa tahu punya pacar yang kayak nanti kalau misalkan nikah kamu enggak boleh kerja ya.
1: Oh my god. Langsung cerita aja, langsung cerita.
0: Kemana ceritanya, kemana?
1: Bisa langsung ke WA di 0812-5848-7885 nih.
0: Atau juga bisa di Instagram kita di @rriprodua_samarinda. Atau kamu juga bisa sambil dengerin kita malam hari ini di aplikasi RRI
1: Digital.
0: Yeay.

0: Sinta.
1: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
0: Gak bisa, Cinta. Aku harus pergi ke luar negeri.
2: Cinta, udah sini curhat aja di Jaka Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerinnya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik kamu.

0: Aku ingin yang ini, aku ingin yang itu, ingin ini, ingin itu, kok banyak banget. Nggak ada uangnya, tapi diskon di mana-mana.
1: Misi, paketnya kak.
0: Kok aku beli ini sih? Terus, buat apa ya? Ih, sayang banget. Mending duitnya kemarin disimpan.
2: Menurut The Guardian, ada 55% orang yang merasa nggak bahagia dan menyesal setelah belanja.

0: Oke.
1: Aku tadi lupa, langsung tiba-tiba mau nanya aja.
0: Jadi gitu. Langsung kayak kamera, karena dia udah kayak, oh my god, I'm so excited.
1: Aku sudah sangat excited untuk bertanya ini ya sebenarnya.
0: Oke, okay, saya akan menjawab apa pertanyaan Anda, Bung.
1: Jujur ya, karena kan Kak Vera lebih banyak pengalaman.
0: Nggak juga dong, belum tentu karena lebih tua lebih banyak pengalaman ya. Siapa tahu dia yang paling banyak disakitin.
1: Jujur, kena di gue tuh. Ya, jadi menurut kakak nih, pasangan kalau misalnya mereka tuh punya goals yang berbeda tuh, sebenarnya mereka bisa nggak sih saling dukung gitu?
0: Bisa lah, harusnya ya. Makanya ya, kalau misalkan mau cari pasangan tuh dari awal tuh udah kasih tahu semua hal yang bener. Aku pengen begini, aku pengennya punya suami yang begini. Tolong kamu ngebantu aku ketika aku susah. Aku karakternya begini, begini, begini, terus dijelasin semua. Setetek bengek, kamu tau gak sih kayak cucian baju, cucian piring. Kamu harus bantu, terus diceritain sama pro dua.
1: Iya, apalagi kalau sudah mau ke ranah yang serius, itu tuh kita akan menghabiskan waktu seumur hidup loh.
0: Bener,
1: kita
0: karena
1: gak bisa salah.
0: Kalau kamu pacaran, hari ini kesel, mau putus bisa. Ya kalau orang lain nikah masa mau cerai nikah nggak mungkin teman berdua. Udah bete mau cerai gitu, nggak boleh. nggak boleh kayak gitu.
1: No.
0: Iya. Sure. Bahkan kamu tau gak sih kemarin aku ada ceritaan sama Hana. Jadi di Hana tuh cerita di agama itu susah banget untuk bercerai. Susah banget, bahkan ketika udah cerai itu kayak masih tetap dianggap karena gak ada istilah cerai di dalam agamanya gitu.
1: Berarti perjanjian sehidup semati selamanya.
0: Bener, kayak gitu.
1: Berarti cinta itu adalah sesuatu yang sangat-sangat sakral, apa bahasanya ya?
0: Ngeri banget ya ini anak, tiba-tiba dia baca puisi lagi nanti di sini.
1: Bahasanya yang begitu tuh, tapi ini ya kak, kalau menurut aku sih gak apa-apa ya kalau misalnya pasangan itu punya goals yang berbeda nih.
0: Iya gak apa-apa.
1: Aku punya cerita nih.
0: Aku punya cerita. Cerita sepermainan. Apa-apa.
1: Jadi aku punya temen yang alhamdulillah ya, temen aku perempuan. Masya Allah, dia ini sudah lulus S2.
0: Oh.
1: Ya, baru-baru aja kok lulus S2-nya dan suaminya itu S1 gitu. Ya. Gak masalah sih sebenarnya, cuman aku pernah dengar dia bercerita kalau orang-orang di sekitarnya tuh ngerasa kayak, kenapa sih kamu S2 tapi suaminya S1 gitu. Kan gak seharusnya kamu lebih tinggi kayak gini, kayak gitu kan. Jadi dia kayak mengeluhkan gitu loh, kok bisa ya orang-orang ini nih sampai ngurusin status, gimana ya?
0: Iya tahu iya, ngurusin iya, hidup kan? Orang sampai segitunya banget. Soal sarjana aja dibahas. Tapi
1: bener, padahal dia happy aja kan ya.
0: Iya tapi emang banyak orang yang tau gak sih, menurut aku orang-orang gak punya kerjaan tuh lebih banyak kayaknya. Yang suka ngurusin hidup orang lain. Iya. Oh my god. Dan kamu tau gak sih orang-orang yang kayak gitu tuh biasanya karena hidupnya dia tidak semenarik itu, makanya dia lebih suka menceritakan kehidupannya orang lain. Dan kamu tau gak sih menurut aku itu kan jatuhnya ngejulit ya.
1: Iya benar.
0: Dia tuh bercerita begitu bukan karena dia care, tapi karena itu adalah gosip gitu loh. Oh iya, karena itu bukan care yang kayak gini. Masa suaminya gini. Kalau dia care, dia better nanya sama orangnya langsung. Betul. Kamu gak apa-apa kalau suami kamu gak S2 kayak kamu juga. Iya hebat loh kamu, kok bisa begitu. Nah, tapi kalau misalkan si orang ini menceritakan ke orang lain, liatin tuh, masa istrinya S2, suaminya S1 aja. Nah, itu dia ngegosip,
1: itu bukan gosip. Care. Terus ini ya teman pro 2, please banget kalau misalnya memang ada pasangan di sekitar kamu nih yang kayak gitu, nggak usah dipikirin deh. Kalau mereka bahagia-bahagia aja, nggak usah digatuk, nggak sih kak?
0: Bener, tapi emang mulutnya orang susah. Jadi orang tuh ya Far, ngelihat orang seneng bawaan mulut mau julid, apalagi orang nggak seneng, wah tambah pengen dijulitin lebih lagi, ya kan?
1: Sulit
0: gitu,
1: sulit banget loh.
0: Bener, tapi memang ya apa ya, aku tuh pernah dibilangin kayak gini, nggak usah dipikirin. Ya emang sih, terus pernah dibilangin ini, nggak usah dipikirin. Emang sih sebenarnya ngomong tuh lebih enak daripada melakukannya.
1: Lebih gampang nyuruh daripada melaksanakannya langsung.
0: Bener. Tapi kalau aku jujur ya, aku tuh tipe orang yang kayak misalkan aku itu pengennya, ya kamu harus lebih dari aku, jangan aku yang lebih daripada kamu. Kalau aku tuh orangnya tipenya yang seperti itu, makanya aku tuh sangat mendukung banget. Bahkan aku tuh orangnya suka begini Far, contoh aku temenan sama Farah nih.
1: Iya.
0: Nah, aku tuh sayang sama Farah sebagai seorang teman. Dan namanya aku temennya Farah, aku pengennya ngeliat Farah itu tuh hidupnya enak kan. Jadi aku ntar suka ngolok-ngolokin kamu, eh ibu manajer gitu loh. Karena menurut aku itu adalah suatu afirmasi.
1: Oh iya bener.
0: Nah, kayak aku ngolokin adekku itu, aku ngolokin suamiku gitu-gitu. Misalnya bercandain mamiku kayak contoh yang, iya gampang tahun depan kita naik haji gitu. Karena menurut aku
1: omongan
0: yang omongan tuh doa, jadi mending ngomong yang baik-baik. Betul. Makanya kadang kalau kamu teman prodo diolok-olokin temanmu kayak Farah deh, mbak S3 gitu misalkan, amin, amin kan, jangan malah kamu yang kayak gini Far, iya apa sih nggak mau S3,
1: nanti jangan. Malah bukan rezekinya gitu.
0: Iya nanti malah ujung-ujungnya S3, SD, SMP, SMA lo, nggak apa-apa, nggak apa-apa teman prodo, jadi mau S3.
1: Boleh, kalau iya, ada rezekinya boleh.
0: Jangan bilang enggak, takutnya bapak mamamu dengar kamu bilang enggak.
1: Maaf ya.
0: Sampai di rumah, Farah, deng-deng-deng-deng, kamu tidak ingin S3? Ibu sangat kecewa denganmu. Baru bapaknya Farah datang, sekalinya lagi dengerin beneran.
1: Sorry ya, Mi, Bi.
0: Tenang kok, Farah, anu kok, tante, om, lanjut S3 ya.
1: Amin.
0: Tapi S3-nya katanya ini, MIPA ya. dari bahasa Inggris ke ini. Tapi BTW kamu sendiri nih, berarti kan kamu punya standar untuk pasangan kamu kan?
1: Jujur, iya.
0: Harus setara kah atau harus lebih dari kamu pasanganmu?
1: Boleh setara, boleh di atasku. Mungkin kalau ngomongin yang di atas, aku lebih membicarakan
0: Allah.
1: Membicarakan secara emosionalnya kak. Lebih, aku butuh seseorang yang lebih dewasa. Kalau misalnya untuk target goalsnya dia, kehidupannya dia, pencapaiannya sampai mana, ya kalau bisa setara atau di atasku gitu sih.
0: Oh, jadi kalau gak setara ya di atas kamu. Bener sih, karena memang tadi teman pro 2 ya, setiap orang tuh pasti punya punya ini loh, aku bare minimum ya.
1: Iya betul.
0: Bare minimumnya setara lah ya. Tingginya setara, tingginya
1: Di atasku udah.
0: Di atas. Tapi aku juga gitu sih.
1: Iya.

Dalam data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca. Dilansir dari laman Oven Software, rendahnya minat baca Indonesia mempunyai beberapa alasan, yaitu masyarakat Indonesia lebih dekat dengan tradisi lisan. Membaca hanya kewajiban untuk kebutuhan sekolah, persaingan dari bentuk media lain, kurangnya akses bacaan, dan buruknya kualitas buku yang tersedia.

0: Ed, lihat story kamu kemarin seru banget kayaknya.
1: Iya sih, tapi jujur aku cuma pengen kelihatan happy. Padahal lagi ngerasa kosong banget.
0: Hah? Serius?
1: Iya, kadang suka ngerasa hampa aja. Tapi takut dianggap lebay kalau cerita.
0: Heh, gak ada yang lebay. Kalau kamu lagi struggling, kita semua butuh tempat cerita kok.
1: Kamu pernah ngerasa kayak gitu juga?
0: Pernah dong. Dan waktu itu yang nolong aku justru teman-teman yang mau dengerin.
1: Makasih ya, ngobrol gini bikin hati aku lebih ringan.
2: Terkadang satu obrolan bisa menyelamatkan hari seseorang. Dengarkan dan jangan ragu untuk bicara.

0: outside your apartment. You used to come down for me.
1: Kenapa itu?
2: Enggak, itu hembusan nafas namanya.
1: Oh, iya, okay.
2: Kalau begini itu tarik nafas. Kalau begini nah nafas.
1: Aku kalo, ikutan lagi.
2: Kalau nah dikeluarin dari bawah. Jorok banget. Jorok banget. Tapi apa ya? Aku tuh lupa, tapi aku dulu pernah cerita sama temen aku. Jadi si cewek ini tuh memang lebih karirnya lebih bagus dibanding si cowoknya. Karena cowoknya insecure terus mereka akhirnya putus gitu loh.
1: Gak suka.
2: Iya, memang gak suka. Bener. Karena kayak
1: suka.
2: Kayak ngalang-ngalangin kan.
1: Iya,
2: kayak
1: ah,
2: kamu gak boleh lebih dari aku gitu. Betul. Tapi kan emang ada ya beberapa cowok-cowok yang kayak gitu.
1: Banyak.
2: Nah kalau kamu sudah tahu gitu teman pro dua, enggak, ya jangan cari istri yang ini yang emang punya mimpi yang sangat dia
1: banyak
2: tuh
1: banyak mimpinya.
2: Terus kayak yang tipe-tipe gitulah jangan kalau gitu. Mending cari yang ibaratnya yang ya udah yang emang sepemikiran sama kamu. Aku pengennya perempuan yang begini begini begini. Tapi zaman sekarang ya menurut aku tuh cewek cowok tetap harus bekerja.
1: Betul.
2: Bahkan zaman sekarang gak cuman punya satu kerjaan, tapi harus punya kerjaan sampingan juga.
1: Minimal dua deh.
2: 10 ya. Gimana?
1: Oh, itu
2: ya udah kalau kita dengerin curhatan teman kita dulu teman pro dua ya. Dengerin dulu.

2, kenalin aku Naisa. Aku pengen nanya nih, kalian pernah enggak sih lagi senang-senangnya baru dapat pencapaian, terus pengen banget cerita ke pacar, responnya enggak sesuai ekspektasi, bukannya malah makin happy, malah bikin mood kita hancur seketika. Pasti enggak enak banget kan? Nah, tapi kalau aku sendiri alhamdulillah belum pernah ngalamin hal yang kayak gitu. Justru pasangan aku tuh selalu support setiap kali aku mendapatkan sesuatu yang aku banggakan. Dan menurut aku, pasangan yang secure itu gak akan melihat keberhasilan pasangannya itu sebagai saingan. Justru ketika kita berhasil, dia juga bisa ikut senang dan bangga sama kita. Misalnya, ketika aku berhasil mencapai sesuatu yang emang udah aku usahain, pasangan aku pasti ikut mengapresiasi. Walau cuma bilang aku bangga sama kamu atau sekedar mau dengar cerita aku, itu tuh kelihatannya sederhana. Tapi bagi aku tuh berarti banget. Karena dalam hubungan, kita gak selalu butuh seseorang yang bisa menyelesaikan semua masalah kita. Kadang kita cuma butuh seseorang yang mau dengerin cerita kita dan ikut merayakan kebahagiaan kita. Dan secure itu bukan berarti gak pernah merasa insecure. Namanya juga manusia, pasti pernah merasa minder atau gak suka dibandingkan. Tapi pasangan yang secure pasti tahu kalau pencapaian pasangannya bukan sesuatu yang harus disaingin. Karena kalau kita benar-benar sayang sama seseorang, harusnya kita juga ikut senang gak sih kalau pasangan kita berhasil? Jadi menurut aku, pasangan yang secure memang gak akan menjadikan pencapaian kita itu sebagai ancaman. Justru dia akan melihat keberhasilan kita sebagai sesuatu yang bisa dirayakan. Karena dalam hubungan bukan tentang siapa yang paling hebat, tapi tentang gimana caranya kita bisa saling dukung, bangga, dan tumbuh bareng. Sekian cerita singkat dari aku. Sampai jumpa lagi teman-teman Pro 2.

0: Hah, paling gak enak kalau misalnya udah excited nih, aku barusan habis begini loh, terus pasangannya kayak apa sih kayak gitu doang.
1: Iya, aku nggak bisa, aku nggak bisa banget. Makanya sebisa mungkin aku tipe yang gini. Sebete-betenya aku kalau aku pasangan aku cerita apapun aku bakalan yang kayak ih kamu pasti bisa kok gitu. Sesimpel yang kayak misalkan dia bilang aduh mager banget sih besok tuh banyak banget kerjaan gini. Ah kamu tuh loh kerjaan kayak gitu di luar kepala. Aku tuh kayak gitu orangnya.
0: Iya.
1: Aku gak bakalan kayak kamu bisa deh sayang. Aku bahasa cinta sama suamiku gak kayak gitu. Aku gak yang kayak gini loh yang kayak contoh orang. Semangat ya kamu hari ini, kamu sehat-sehat. Aku sayang kamu. Enggak kayak gitu. Aku lebih kayak yang alah orang kamu loh kayak gitu aja gampang aja. Itu loh jigongmu aja. Kayak gitu loh kalau aku.
0: Ya, cara supportnya beda ya, tapi bener. Penuh semangat.
1: Penuh semangat.
0: Kan beda ya yang penuh semangat sama yang lemah lembut. Gitu.
1: Bener. Beda. Nah, kalau aku lemah lembut pasti suamiku bilang gini, "Kamu lagi demam ya? Sakit apa gimana nih, ha?" Atau kamu pengen sesuatu ya? Gitu.
0: Iya, tapi teman pro 2 emang susah kalau misalnya nih kita biasa kita nih kan hidup di lingkaran yang banyak orang gitu kan. Kalau kita biasa dikelilingi sama orang-orang yang positif gitu kan, terus tiba-tiba punya pasangan yang amit-amit maaf nih yang enggak suportif sama pencapaian kita. Ketika kita udah biasa disupport sama sekitar, terus tiba-tiba punya pasangan yang kayak gitu tuh langsung ngedown gak sih?
1: Bener, tapi kan kadang tuh kita dalam hidup itu pilihan ya. Maksudnya gini loh, kadang punya teman yang suportif tapi pasangannya gak suportif. Tapi kalau aku sih lebih pilih gak apa-apa nih gak punya teman yang suportif tapi pasangan aku yang suportif sama aku. Tuh. Karena sekarang gini deh, kamu udah punya pasangan, kalian sudah menikah gitu. Kamu punya teman yang baik tapi pasanganmu gak baik. Pilih yang mana? Aku sih lebih baik sudahlah teman, ya maunya sih semuanya baik.
0: Kalau bisa.
1: Cuman tuh kayak nggak mungkin deh.
0: Nggak ada yang sempurna.
1: Iya kan, nggak ada yang sempurna. Jadi ya udahlah. Kalau aku sih memilih, ya udahlah, bodo amat deh. Ya udah. Kalau yang penting kan kalau teman mah aku cuma ketemu sama mereka nggak yang everyday 24. Walaupun aku sama suamiku juga nggak 24 hours ya.
0: Karena LDR ya teman
1: bro. LDR, tapi ya kayak gitu tadi. Cuman buat kamu sekarang mungkin yang lagi ada di posisi insecure ngelihat. Pasangan kamu sekarang kok karirnya lebih bagus, lebih gini dan gitu. Ya semangat, mungkin kamu bisa ngelakuin apapun. Kan kita gak pernah tahu ya.
0: Betul.
1: Kenapa sih Tuhan ngasih kamu yang sampai sini aja, dia segini aja. Mungkin ya itu semua pasti hal yang terbaik buat kamu.
0: Betul, dan Tuhan itu gak mungkin naruh kita di posisi yang kita gak mampu sih.
1: Bener, ya kok kan? Tiba-tiba kamu disuruh jadi presiden bisa. Apakah harus berhenti berharap? Ada Sheila on 7 loh, lagunya Sheila on 7, berhenti berharap.

0: beli burger, spaghetti, beli pizza, dan...
1: Mau kemana? Banyak banget yang dibeli.
0: Ke luar negeri lah, mau dikasih buat keluarga aku.
1: Kalau keluar negeri belinya makanan tradisional Indonesia dong, biar mereka tahu gimana cita rasanya cintai makanan Indonesia.
0: Oh gitu ya? Ya udah, saya nggak jadi beli ya, mau beli makanan Indonesia aja.
2: Follow Instagram @rriprodua_samarinda dan Twitter @produa_samarinda.
3: Teman terbaik kamu.
4: Produa FM.
5: Ya, pendengar, di ujung sana kita melihat seorang customer sedang menuju warung untuk membeli minuman. Ya, bahaya, dia mengambil sedotan plastik. Dia ingin memakainya lalu terjatuh. Dia pun akhirnya mengambil kembali sedotan plastik dan ya, no, akhirnya dia menggunakan untuk minum dan dibuang kembali, pendengar, sedotan plastik itu. Oh, no.
6: Nah, ya kalau sedotan plastik tuh gak mudah didaur ulang, terus tuh susah dihancurkan. Aku aja sudah beralih pakai sedotan non-plastik. Kalau kamu,

0: Tapi kok nyaring banget ya suara ngomong tapinya ya sama bro dua.
1: Jujur, ya,
0: jujur agak-agak shock gemitir gimana gitu. Tapi kadang kalau misalkan ngomongin soal pencapaian-pencapaian, bersyukurlah kalau misalkan kamu tuh punya pasangan yang tadi saling ngedukung.
1: Betul.
0: Karena tadi yang seperti pengalamannya aku, ceritain tentang teman aku, terus pengalamannya Farah juga, ternyata di luar sana tuh kayak kadang-kadang ya, kitanya diem-diem aja tapi malah orang lain yang ribut.
1: Benar. Inilah pentingnya kenapa kita harus cari pasangan yang tidak insecure ya, teman pro 2.
0: Benar, termasuk dalam ini loh. Menurut aku goals tuh gak cuman karir, punya anak deh contoh. Iya kak, ini kan ini ngomongin soal punya anak kenapa? Karena kan Gen Z juga udah pada zaman sekarang orang tuh umur 20 udah banyak yang pada nikah muda tahu.
1: Kak, bahkan ya, ini aku tiba-tiba keinget. Bahkan itu ada tetangga aku yang 19-20 tuh udah nikah.
0: Bener, gitu. Itu makanya tuh kayak banyak banget kan orang-orang yang pada memang nikah muda. Terus kadang orang lain tuh gini loh, contoh ada orang yang emang gak pengen punya anak. Sekarang kan banyak banget yang child free ya.
1: Betul-betul.
0: Terus ada juga yang pengen punya anak. Nanti tetangganya bilang, kok kamu gak punya-punya anak sih? Contoh emang si orang ini ternyata pengen child free. Betul. Gak pengen punya anak gitu. Terus yang ribut, padahal ibaratnya nih ya, pasangannya gak ribut tapi yang ribut malah tetangganya. Lihat itu tuh, si anaknya bu ini gak pengen punya anak. Dosa gini. Ih, hitung dosanya orang, hitung dosamu sendiri.
1: Itulah makanya, padahal kan ya semua orang tuh berhak untuk memilih hidupnya masing-masing gak sih, jalan hidupnya.
0: Bener, karena tadi maksudnya gini loh teman produk. Tapi ya itu tadilah, orang-orang tuh terlalu kurang kerjaan.
1: Kita gak bisa ngatur memang.
0: Bener, gimana kalau ibu-ibu kita ini orang-orang yang suka ngobrol, kita bantuin deh yuk cara ini UMKM, biar kamu buat UMKM deh daripada ngegosipin orang mulu. Gak capek, takutnya bibirnya nanti malam-malam mendower. Kayak kamu tau gak sih zaman dulu ada film majalah Hidayah?
1: Oh, kalau majalahnya gak tahu sih.
0: Ada, jadi film, tahu kan yang film-film singkat Hidayah, seorang wanita, misalkan gini ya, seorang wanita bibirnya lower karena suka nyeritain tetangganya. Karena aku jujur pernah punya pengalaman. Jadi aku lumayan lama, aku bukan lumayan lama sih, lama ya, oh ya, pacarannya.
1: Iya.
0: Bahkan itu kayak misalkan kamu kredit mobil udah dapat 2 mobil. Saking lama pacarannya. 9 tahun, coy.
1: Hah?
0: Lama banget kan?
1: Itu kalau anak udah sekolah enggak sih?
0: Kayak kalau sama menikah 12 tahun ya total ya.
1: Wow.
0: Kalau udah punya anak udah kelas 1 SMP sekarang. Jadi emang selama itu kan aku pacaran, terus kayak tetanggaku tuh kayak gini ngejulitin. Itu tuh liatin deh si anaknya ibu ini pacaran, coba tetangga kita yang satunya udah nikah kayak gitu. Tapi kamu tahu teman pro 2 kejadiannya, makanya jangan terlalu suka ngejulitin atau gimana. Yang dia bilang udah nikah itu pas lagi akad, polisi datang.
1: Kenapa?
0: Ternyata tuh orang itu tuh punya pasangan.
1: Takut banget loh.
0: Yes, baru aku kayak gini. Tuh, aku dikatain aneh-aneh. Next kalau dikatain aneh-aneh ya teman berdua, termasuk Farah juga nih kan ibaratnya masih belum, masih single juga. Yeah. Kalau ada orang yang ngatain kamu aneh-aneh, diamin aja. Biar tangan Tuhan yang bekerja. Kita nggak usah ngotor-ngotorin tangan kita. Biar Tuhan yang memperlihatkan teman berdua.
1: Tuhan yang balas.
0: Itu kalau kayak kita mau balas cuma cubit-cubit gitu. Oh Tuhan, aku nggak tahu ya. Siapa tahu korbannya bukan cuma kita aja yang diomongin. Ya, bisa aja yang diomongin ada teman aku namanya Ija. Ini sebelahku.

0: Akhirnya aku dibaca juga setelah berbulan-bulan di rak buku.
1: Ada kok yang lebih parah daripada kita. Bahkan sampai 1 tahun masih dalam kondisi baru.
0: Hah? Kok bisa gitu?
1: Iya, pemilik kita itu lagi ngalamin sundoku. Kondisi di mana seseorang membeli buku tapi tidak membacanya. Istilah ini mulai dikenal pada awal era Meiji, tepatnya tahun 1868. Bahkan, seseorang bernama Frank Rose memiliki 13.000 buku yang belum pernah dibaca, lalu akhirnya menyumbangkannya ke perpustakaan. Kasus yang sama juga terjadi pada Rahel Kremel yang sudah menyumbangkan ratusan bukunya, namun memiliki lebih dari 2.000 buku yang belum dibaca.
2: Nah, itu lagu pertama keluar, udah tuh feel,
3: nah,
2: feelnya udah enak.
3: Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
4: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
3: Coba dikontrol ya, Nak ya. Karena bukan cuma mahal. Matamu juga capek loh.
4: Iya deh, Bu. Mungkin aku bisa pakai wifi pas di rumah dan atur screen time juga.
3: Pinter. Internet itu kayak makanan. Kalau kebanyakan juga nggak sehat.
5: Gunakan internet dengan bijak. Jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros energi.

0: lagu ini spesial banget buat kamu yang gak pernah didengar sama pasanganmu. Aduh.
1: Sorry banget ya buat
0: sorry.
1: Yang gak pernah didengar.
0: I am sorry, ku tak akan love you lagi.
1: Nyambung lagi lagunya.
0: Ngeri banget, soalnya di depan aku saat ini teman produ ada mahal ini.
1: Mahal nih.
0: Kalau tadi mahal ini. Ini mahal ini.
1: Mahal.
0: Ya, tapi emang jujur ya teman Pro 2, kalau ngomongin soal insecure. Kamu insecure tentang apa kalau di hidup kamu?
1: Jujur, kalau insecure mungkin saat ini sebenarnya enggak seharusnya ya aku ada rasa insecure ketika lihat kayak temanku kok kerjanya kayak lebih bebas ya daripada aku. Dia kayak masih punya waktu untuk jalan-jalan atau ikut kegiatan-kegiatan gitu. Kalau aku tuh kadang ngerasa kayaknya aku kurang memanjakan diriku sendiri deh gitu.
0: Oh, iya. Oh, jadi kamu tuh ngelihat orang yang kayaknya bebas banget nih dia, itu kamu jadi insecure?
1: Mm-mm, dia masih bisa balance antara kerjaannya sama have fun-nya dia gitu loh.
0: Oh, aku itu dulu tuh, aku tuh kalau ngerasa insecure itu tuh apa ya, insecureku itu? Ini ketika ngeliat orang, misalkan aku lagi gak banyak kegiatan terus orang banyak kegiatan, aku insecure gitu loh.
1: Betul kan, kayak ih kok kamu bisa sih seperti itu, kok aku lambat ya kayaknya gitu.
0: Aku soal jualan tapi, kayak jualan makanan. Karena jujur itu tuh kayak ini aku banget gitu loh, maksudnya apa sih namanya, hal yang sangat aku suka.
1: No, oh iya benar. Kalau misalnya ada sesuatu yang kita suka tapi hal tersebut lebih iya, apa ya,
0: kayak ada orang yang lebih dari itu, iya, tuh kayak rasanya ya aku nggak mau ketinggalan.
1: Jangan
0: gitu
1: dong gitu, kalau bisa kan kita bareng-bareng gitu majunya kita gitu.
0: Kalau bisa, kalau jual, kalau orang jualan tuh kadang malah kayak kalau bisa aku lebih maju daripada kamu. Wis
1: ya, urusan bisnis ini ya,
0: iya, urusan bisnis bro. Kadang aku tuh kayak gitu insecure, atau kadang aku suka insecure itu kan ini ya, perasaan kita ngerasa rendah diri nggak sih insecure itu?
1: Oh, iya. Jadi nggak
0: ya, ya
1: gak percaya
0: sih
1: diri?
0: Nggak percaya? Iya kan insecure itu ya. Itu kan artinya?
1: Iya.
0: Kita sambil cari ya teman produk ya. Insecure adalah iya.
1: Iya apa tuh?
0: Iya, perasaan nggak aman, ngerasa cemas, ragu-ragu, nggak pede sama kemampuan atau diri sendiri.
1: Bener, nggak percaya diri kayak kata Dilan.
0: Bener, aku tuh orangnya. Kalau insecure tuh insecure sama sesuatu hal yang emang aku gak bisa sih. Dan aku suka yang over lebay berpikirnya. Kayak aku pasti bakalan begini, begini, begini, begini, begini.
1: Padahal belum terjadi tapi kakak udah mikirin kesana-sana.
0: Bener, aku tuh bukan berpikir kemungkinan terbaik. Jadi kayak kemungkinan terburuk yang selalu difikirkan.
1: Ini gimana ya nanti kalau ya, kayak gini. Padahal gini, belum tentu terjadi loh.
0: Bener, belum tentu terjadi. Karena itu kayak cuman ada di pikiran kita.
1: Ya, dan ini berlaku ya sebenarnya untuk pasangan-pasangan di luar sana gitu loh.
0: Bener, makanya kenapa sih kadang kita butuh bukan kadang ya, makanya kita wajib banget punya pasangan itu yang bisa bikin kamu tuh jadi nyaman. Karena ketika kamu udah ngerasa insecure tapi dia malah kayak ngeremehin kamu, atau malah kata-katanya dia tuh kayak malah ngebuat
1: ngeremehin
0: kita tertekan
1: sih ya, jatuhnya ya.
0: Terus tertekan tuh kan juga bisa tuh.
1: Betul,
0: itu
1: betul
0: tuh malah bikin kamu jadi stres berat.
1: Betul, jadi pikiran jatuhnya gitu.
0: Bener, cuman aku tuh itu jujur ya, aku tuh tipe yang alhamdulillah sampai detik ini aku tuh masih gak ngerasa insecure sama pasanganku gitu.
1: Alhamdulillah.
0: Iya gitu loh, maksudnya kayak
1: bener.
0: Mereka kadang ada orang yang pengen insecure gitu. Karena ya menurut aku ya emang kalau udah sama pasangan tuh, pasangan itu kan belahan jiwa kamu. Maksudnya gitu loh, kayak separuh jiwamu tuh dari pasangan kamu.
1: Bener, saling melengkapi loh ya.
0: Bener,
1: saling melengkapi. Dan aku rasa kayaknya gak seharusnya belahan jiwamu itu kamu jadikan saingan.
0: Bener. Kayak apa ya, masa hidup penuh dengan persaingan.
1: Betul.
0: Malah kalau bisa, ini aku ada kemarin ada nonton videonya. Tahu gak sih namanya itu Devi Anastasia?
1: Siapa tuh?
0: Dia itu jebolan ajang memasak. Dulu badannya gemuk banget. 5 tahun dia akhirnya berhasil nguruskan badannya. Dan sekarang dia udah mau menikah.
1: Wow.
0: Nah, dia tuh buat konten kayak makanan sehat di bawah 30.000 yang bisa kamu makan. Kayak gitu dia buat kontennya.
1: Yang sesuai budget.
0: Dan ternyata tuh boom banget. Terus dia bilang, "Tahu enggak? Semua konten-konten aku ini semua adalah dia bilang tuh dia pacarnya dia." Jadi hidupnya tuh benar-benar terpuruk banget si Devi ini. Makanya aku bilang, "Oh, ternyata dia punya pasangan yang sangat ngedukung banget apapun yang dia mau gitu." Jadi Devi ini anak orang mampu. Suatu hari terjadi sesuatu hal yang menghancurkan keluarganya. Tapi karena keluarganya sendiri juga gitu loh. Ibunya tuh harus kehilangan nyawanya. Ibunya dia tuh kehilangan nyawanya, ternyata ayahnya yang melakukan hal tersebut sampai ibunya harus kehilangan nyawanya. Terus hidupnya berantakan, dia pergi ke luar negeri, di luar negeri bahkan kamu tau gak, dia tuh sempat mencuri. Di sana stres, gak punya duit, akhirnya dia balik ke Indonesia. Apa, hidupnya tuh hancur-hancur, dan dia gak punya keluarga, dia punya adik, dia gak punya duit. Dia ikutlah si ajang pencarian itu kan, yang cooking-cooking itu. Sampai akhirnya dia menjadi juara. Dari situ dia sudah mulai buat konten-konten. Dia ketemu sama pasangannya. Pasangan ini, pasangan dia ini yang ngebuat itu semua. Jadi konten-kontennya dia tuh bagus,
1: iya,
0: karena pasangannya dia. Namanya, nama kontennya Healthy 30,
1: Healthy Under 30.
0: Yeah.
1: Oh, aku tahu itu, tapi aku gak tahu namanya.
0: Iya, yeah, namanya Devi Anastasia, dan sekarang dia mau nikah, dan dia udah buat sebuah buku gitu.
1: Keren, keren, keren.
0: Iya, yeah, jadi kayak, wah teman Pro 2. Jadi buat kamu yang sekarang lagi di fase insecure, apa ya, terus aja lakuin apapun itu. Misalkan hari yang ini gak, dicoba gak bisa, lakuin dulu sampai mentok nih. Kalau gak bisa, geser lagi dikit. Atau enggak, sambil lakuin hal ini, lakuin yang lain. Kita gak pernah tahu nanti di mana kita bakalan ngedapetin, kayak kita tuh bakalan pecah telurnya di mana.
1: Betul, semua tuh harus dicoba.
0: Benar.

ternyata menertawakan diri sendiri karena kebodohan sendiri semenyenangkan itu.

Setiap anak berhak untuk bermimpi, bermain, dan berkembang dengan bahagia. Namun, masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan hak-hak mereka. Mereka membutuhkan bantuan kita. Mari kita berikan mereka kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Kamu bisa membuat perbedaan, luangkan waktu, donasikan, atau sebarkan kesadaran. Bersama-sama, kita bisa memberikan harapan. Mari kita cintai dan lindungi anak-anak.

0: kalau ada orang yang ini, yang apa namanya, yang pengen didukung, tapi ada loh orang yang kayak pengennya nggak didukung dengan apa yang dia mau. Gini, misalkan dia nih seorang pekerja gitu, terus dia kayak pengennya, ibaratnya gini loh, suaminya dia ngedukung kayak, kamu harus bekerja, kamu harus menggapai mimpimu, tapi pasangannya nih yang ceweknya malah, enggak, aku gak mau, aku mau gak mau kerja aja gitu. Ada loh yang kayak gitu.
1: Ada
0: gitu.
1: Kak?
0: Ada.
1: Hah?
0: Yang kayak, enggak, aku gak mau kerja aja, kalau bisa gak usah kerja lagi gitu.
1: Apakah itu sudah di titik kepasrahan?
0: Bener, karena kan banyak hal ya teman Pro2. Karena memang namanya orang hidup itu tuh gak yang seenak itu. Makanya kayak kadang orang yang memulai suatu hubungan dengan pasangannya dari pacaran ke jenjang yang lebih serius lagi, itu tuh bukan akhir, tapi itu adalah awal.
1: Awal dari cerita baru.
0: Benar, karena kamu kayak membangun sebuah keluarga dengan orang yang baru ketemu kamu ketika kamu udah dewasa.
1: Iya ya, ya kan gak terbiasa, maksudnya belum hafal betul kita kayak gimana.
0: Benar, kalau orang tua kita ngeliat kamu ngambek, dia udah tahu, udah ngerti. Tapi kalau mereka kan, ih apaan sih nih orang marah-marah, kayak gitu kan, bisa aja.
1: Bisa banget.
0: Bisa, ya. Maksudnya kan, ya kita sih pengennya tuh punya pasangan yang sama-sama saling mengerti.
1: Betul.
0: Cuma faktanya di lapangan kan ada yang begitu, ada yang enggak. Ada lagi orang yang pernah aku ketemuin ya. Jadi cerita nih, cowok nih settle banget nih. Terus nih perempuannya dulu kerja terus udah gak kerja lagi. Eh dia punya mertua tuh malah ngata-ngatain si ininya, si suaminya.
1: Loh,
0: padahal ibaratnya kan kayak kalau logikanya gini ya, kalau aku jadi mertuanya, aku punya anak perempuan. Anak perempuanku gak bekerja, suaminya yang kerja. Aku sebagai mertua tuh gak boleh maki-maki si cowok, karena si cowok ini yang cari duitnya.
1: Iya
0: kan?
1: Setuju.
0: Setuju banget kan? Jadi malah kayak yang kamu tuh ya harus gini. Ngeri banget. Ya Allah,
1: enggak kebayang loh kalau diatur sampai segitu.
0: Bener. Karena kan kayak emang jujur serem ya yang kayak gitu-gitu teman Pro2. Malah itu malah ngebuat pasangan kita jadi insecure sama dirinya. Oh, aku enggak sebagus itu ya. Karena kalau ngomongin soal insecure teman Pro2, insecure tuh lagi-lagi enggak cuma soal kerjaan doang.
1: Semuanya bisa.
0: Bener, ini BTW dari tadi teman Pro2 banyak banget ini ya, ngiung-ngiung
1: iya,
0: lewat.
1: Sirannya banyak banget.
0: Tapi sedikit informasi buat teman Pro2, itu kemarin aku ada baca, lupa artikelnya dari mana, cuma dia ngasih tahu gitu loh, Kalsel gini, Balikpapan Samarinda itu masuknya ke sedang untuk kabutnya. Nah sedang itu untuk orang umum tuh gak apa-apa, tapi kalau untuk bagi kelompok yang emang sensitif itu bisa berbahaya. Bisa kena ispa. Jadi kalau lagi keluar rumah usahakan pakai masker ya.
1: Masker, jangan lupa maskernya.
0: Ini dari tadi Farah pakai masker wajah ya. Farah nanti jangan lupa diklentein masker wajahnya. Bukan.
1: Ini depan saya ini bukan masker.
0: Oh iya bukan. Bukan teman Pro2, bukan. Tapi memang tadi ya teman Pro2 ngomongin soal si insecure itu. Tapi menurut aku tuh punya insecure tuh enggak apa-apa tahu.
1: Enggak apa-apa banget, manusiawi.
0: Benar, manusiawi. Jadi kamu jangan ngerasa kayak, aduh kok apa sih namanya, kok aku insecure sih.
1: Nggak boleh kayak gitu juga ya, jatuhnya jadi kayak meremehkan perasaan sendiri dan itu nggak bagus.
0: Benar, karena ya menurut kalau aku pribadi, Far, kayak nggak apa-apa banget kamu punya perasaan insecure, punya perasaan marah, punya perasaan gak suka. Jadi perasaan apapun yang terjadi di hidup kamu tuh jangan didenial gitu loh. Betul. Tapi jangan kepedean juga ya. Gak apa-apa aku marah setiap ada orang lewat. Apa kamu marah tiap? Nah gak kayak gitu. Bu, S-nya satu.
1: Ibu harus menerima perasaan saya ini.
0: Iya. Manang sulnya. Cepat gak? Jangan kayak gitu juga.
1: Lemes lu tuh.
0: Tapi bener gak Gebar? Iya, jangan gitu juga, jangan terlalu berlebihan.
1: Tetap ada porsinya loh teman Pro2.
0: Bener, tetap yang kayak, Bu berapa angsulnya? Maksudnya kayak marah yang normal aja lah. Kadang tuh orang tuh ada yang saking ininya ya Far, kepedeannya segala emosi dia kan, aku orang itu harus tahu ini aku, emosi aku gitu. Ada yang kayak gitu, yang kayak, ya kalau aku marah kamu harus terima dengan marahnya aku gitu.
1: Karena aku orangnya udah begitu gitu ya.
0: Bener. Ya tapi kalau ngomongin insecure, aku sering lewat ini tahu konten-konten drama-drama ini, drama AI di TikTok.
1: Kalian aku juga.
0: Iya kan?
1: Iya bener-bener.
0: Sekarang tahu gak sih drama AI di TikTokku? ini bahasa Spanyol.
1: Kok bisa?
0: Gak tahu, dulu tuh bahasa Cina, terus bahasa kamu juga kan bahasa Spanyol.
1: Oh, tapi yang lewat di aku tuh bahasa Inggris, cuma karakternya buah-buahan.
0: Oh, udah nggak lewat lagi yang buah-buahan. Sekarang yang cakep-cakep di aku, ya kan? Yang cakep-cakep, kalau buah-buahan ini kan kayak apa? Apelina.
1: Nih, Apelina.
0: Apelina. Berarti kalau cewek Apelina, kalau cowok apa yuk? Kalau cowoknya pineapple. Pineapple-io.
1: Cakep.
0: Oren Leo. Cucumber-lina. Kalau jengkol bahasa Inggrisnya par?
1: Apa ya jengkol? Gak ada deh kayaknya.
0: Jengkolino. Jengkolio. Iya, Jengkolio. Siapa namamu? Jengkolio Saputra. Lucu banget. Tapi aku tuh inget-inget itu par, lihat di threads kan waktu itu. Mm-hmm. Jadi ada orang gini, kenapa ya kalau misalkan nama-namanya orang luar. Ya. Misalkan namanya tuh kayak Aurelina Cinnamon, kayak gitu-gitu kan. Ya. Terus kayak kalau orang Indonesia kok namanya bumbu dapur gimana ya? Namamu siapa?
1: Farah Charliza
0: Ketumbar. Maksudnya kayak gitu kan aneh banget ya. Terus kayak Iza Kunyit Saputri. Kan aneh banget ya. Enggak, emang
1: Iza Kunyit.
0: Farah Getuk Lia Saputri. Kenapa sih namanya kayak gitu ya kita ya?
1: Kalau di luar negeri kok keren ya, tapi kalau di kita.
0: Iya, kalau kayak bahasa Inggrisnya misalnya gini deh. Aku pengen nama anaknya kayak tanaman-tanaman gitu. Isabella Cassava. Lucu ya? Iya, coba kalau misalkan ini nih, misalkan Iza Singkong. Iza Singkong, Iza Tela-Tela.

0: Ih, apaan sih? Jadi gak nafsu makan. Aduh, tidur. Bekap juga nih gak lama. Nah, kayak gitu nah aku tuh.
1: Aku tuh pernah baca di IG tau. Jangan-jangan kamu tuh ngidap misofonia lagi.
0: Misofonia? Apa itu?
1: Ya kayak yang kamu rasain itu sudah. Gak mau terganggu gitu sama suara ngecap sama ngorok. Mending kamu periksa aja Gin ke psikiater daripada kamu keganggu.
0: Hah, iya ya. Bahaya gak sih itu? Ih, iya kali ya. Aku ke psikiater aja sudah.

0: Lihat story kamu kemarin, seru banget kayaknya.
1: Iya sih, tapi jujur aku cuma pengen kelihatan happy. Padahal lagi ngerasa kosong banget.
0: Hah? Serius?
1: Iya, kadang suka ngerasa hampa aja. Tapi takut dianggap lebay kalau cerita.
0: Heh, gak ada yang lebay. Kalau kamu lagi struggling, kita semua butuh tempat cerita kok.
1: Kamu pernah ngerasa kayak gitu juga?
0: Pernah dong, dan waktu itu yang nolong aku justru teman-teman yang mau dengerin.
1: Makasih ya, ngobrol gini bikin hati aku lebih ringan.
2: Terkadang, satu obrolan bisa menyelamatkan hari seseorang. Dengarkan dan jangan ragu untuk bicara.

0: Tapi ya kak, kalau kita ngomongin soal insecure dan secure nih ya, terutama buat teman pro 2 yang mungkin sekarang lagi berpikir kayak, ah gimana ya pasanganku kok lebih sukses ya daripada aku, gimana ya aku bisa ngejar pasangan aku ini biar kami tuh setara. Kalau menurut aku gak usah terlalu dipusingin ya, karena semua itu punya kecepatannya masing-masing kok. Wajar kalau misalnya ada satu orang yang lebih berkembang daripada yang lainnya gitu.
1: Bener.
0: Namanya juga manusia ya.
1: Bener, namanya juga manusia. Kamu gak bisa maksain diri untuk supaya terlihat aku harus sama, paling gak aku harus di atasnya dia. Jangan teman pro 2. Malah bersyukur tahu ketika di tengah-tengah ini ya, di tengah-tengah keramaian yang ada. Karena kalau ngeliatin berita-berita di media sosial, dikit-dikit pasangan begini-begini begitu viral. Bersyukurlah kalau sekarang itu tuh yang kamu rasain tuh hanya perasaan-perasaan insecure-insecuremu itu. Karena lagi-lagi kamu harus tahu batas kamu sampai di mana.
0: Betul.
1: Aku aja tadi ya Far, aku tuh takut banget karena aku tuh pernah banget Far, 2018 itu tuh kayak dikasih kesenangan di pekerjaan aku gitu. Dikasih kebahagiaan gitu. Aku lupa Far sama semua orang yang ada di sekitarku jadinya.
0: Bahkan pacar.
1: Bahkan ngehubungin aja enggak aku. Aku di fase kayak gitu tuh pernah. Jadi kayak waktu tuh aku pernah banget mau dipindah ke Pulau Jawa waktu itu, ke Jakarta tepatnya. Suamiku dulu kan masih jadi pacar ya. Dia gak ngebolehin banget karena katanya dia, satu, kamu terlalu muda dan aku gak tahu kamu di sana tuh gimana. Karena kan ya namanya kita tinggal di kota besar, senggol-senggolannya tuh lebih ngeri banget.
0: Benar.
1: Ya kan?
0: Betul.
1: Terus kata suamiku kayak, kamu loh cuma kayak gini aja kamu susah banget ngehubungin orang tuamu.
0: Ya.
1: Aku tuh gak bisa Far terlalu disayangin gitu loh tipenya. Kayak terlalu yang kayak, kamu hati-hati ya, aku takut banget kalau kamu, gak bisa banget. Aku geli gitu loh digituin.
0: Mungkin bukan berarti gak suka diperhatiin kan.
1: Suka diperhatiin tapi
0: bukan yang over.
1: Jangan lembek gayanya.
0: Berarti harus yang
1: bener. Aku suka banget perhatian, tapi aku gak suka yang kayak menye-menye gitu, gak bisa.
0: Kasih kan to the point aja gitu loh.
1: Iya bener.
0: Gak usah yang kayak kamu jangan begini.
1: Kalau kamu, kalau kamu sebagai sesama anak, sebagai sesama anak perempuan pertama,
0: asik. jujur sama kak sebenarnya. Aku lebih suka yang kayak, gitu aja kecil bisa lah kamu gitu, daripada yang kamu pasti bisa kok, aku percaya sama kamu.
1: Bener, nggak bisa.
0: Jangan.
1: Iya, dan suamiku tuh di zaman aku pacaran dulu tuh dia yang tipe yang gitu, Farah, misalkan kayak gini, kamu kayak gitu aja masa nggak bisa, yang kayak begitu gitu loh. Jadi dengan tipe aku dulu tuh tipe anak yang manja banget Far, tipe yang ibaratnya apapun yang aku mau tuh bakal diturutin. Bahkan kamu tau nggak sih, aku tuh kayak misalkan gini, pengen A gitu, kayak ya udah kesana deh Farah belajar sana sendiri, nggak mau, ya udah biar aja Farah nggak usah makan.
0: Lo
1: gitu,
0: kayak gitu ya?
1: Dan mamiku tuh tipe yang kayak gini, ya udah be gitu, kan sama babeku kayak, ya udah be biarin, udah beliin aja deh Vera, ntar nggak makan. Aku tuh gitu anaknya. Terus kayak dapat pacar yang wah ngeri, dan itu sangat mengubah kepribadianku akhirnya.
0: Berubah kepribadian, berubah mindset juga berarti.
1: Bener, berubah mindset, bener. Bener. Aku tuh dari, makanya pentingnya tuh kayak cari itu yang emang satu pemikiran.
0: Betul.
1: Dan kamu tau nggak sih, cari cowok yang menurut aku tuh cerdas.
0: Kenapa tuh?
1: Karena gini deh, seandainya kamu lagi ada dalam masalah,
0: ya.
1: Kalau kamu cowoknya yang cowok bingung, yang ngengong-ngengong gitu kan, kamu nanya nih Far, misalkan kayak tentang kamu jadi dosen deh misalkan. Dua, aku tuh kayak gini tuh pusing deh sama mahasiswa-mahasiswaku. Dia cuma bisa kalau cowok bingung dan yang kayak cerdas tuh gini ya teman pro 2. Orang pintar tuh belum tentu cerdas, tapi orang cerdas tuh pasti pintar. Ya. Cerdas itu tuh dia tuh bisa semua hal. Tapi dia gak terlalu berlebihan di salah satu. Kalau orang pintar kan pintar matematika gitu. Kalau cerdas tuh dia emang gak sepintar itu, cuma dia bisa semua gitu loh. Walaupun gak yang full.
0: Lebih terbuka gitu.
1: Bener, kalau orang cerdas itu pasti bakalan kayak gini Var, kenapa sih? Yang mana? Oh harusnya kamu begini, begini, begini gitu. Karena pernah kejadian di aku tuh punya temen yang cowoknya tuh cowok bingung gitu Var. Baru akhirnya aku bilang gini sama dia, ya udah kamu rasain aja kamu pacaran sama cowok kayak gitu gimana. Terus akhirnya dia yang bilang kayak gini, ya Allah Var, katanya ternyata emang kalau cari cowok tuh emang yang harus yang cerdas ya.
0: Betul.
1: Karena ketika kita tuh cerdas tuh belum tentu pintar ya teman-teman berdua ya. Maksudnya supaya kalau kita cerita apapun dia tuh nangkep gitu loh.
0: Dia paham.
1: Dia paham apa yang kita mau.
0: Dan dia bisa meletakkan dirinya di posisinya.
1: Bener. Nah,
0: biasanya gitu sih.
1: Iya, jadi kayak ya kayak gitulah teman pro 2, sebaiknya dalam suatu hubungan. Ih, asik banget. Ini bagus tahu lagunya, aku suka banget.
0: Apa tuh?
1: Lagunya

0: Sinta.
1: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
0: Gak bisa, Cinta. Aku harus pergi ke luar negeri.
2: Cinta, udah sini curhat aja di Jaka Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerinnya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik kamu.
3: Kemarin udah masak rendang, kari ayam, mie Aceh, soto, bakso. Terus hari ini masak apa ya?
4: Widih, enak-enak semua tuh. Rajin banget masak.
3: Sebentar aja nah masaknya tuh. Orang cuma 5 menit.
4: Oh, pakai bumbu instan ya?
3: Bukan, tapi pakai mie instan.
5: Sahabat, awalnya mie instan diciptakan untuk mengatasi krisis pangan berkepanjangan di Jepang setelah kalah Perang Dunia Kedua. Tapi sekarang mie instan melejit karena praktis, gak gampang basi, dan menyatu dengan cita rasa lokal. Sejak 2015, Indonesia tercatat sebagai konsumen mie instan terbesar kedua di dunia. Kalau kamu, udah makan rasa apa hari ini?

0: si tiga mantan anak ambis asik.
1: Abis berkumpul.
0: Oh, maaf ya, karena biasa kamu tau gak sih aku pernah dikirimin sama temen aku video kan. Ada cewek, temennya ngerjain tugas, terus dia kayak gini. Ih, itu loh kayak gini. Kayak gitu, paham gak sih? Yang kayak gini ya, temennya ngerjain tapi gak bisa. Terus kayak di dalam hati kita tuh yang kayak yang masa kayak gini ya. Yang kayak gitu, terus kata temenku kayaknya kamu dulu gitu deh, Fer. Hah? Masa aku senyebelin itu sih? Ih, kalau iya ih gak suka banget. Aku bilang
1: akan tumbuh bersama dengan waktu ya.
0: Bener, asal ambisnya, boleh sih punya ambisi. Menurut aku bagus banget ketika kita punya ambisi, tapi jangan sampai ambisi kamu itu sampai ngehancurin orang lain.
1: Betul, jangan sampai terlalu apa ya, terpatok sama ambisi kamu gitu.
0: Bener, boleh ambisi, tapi jangan sampai kamu nge ini loh, halalin segala cara.
1: Bener.
0: Terus sampai ngorbanin orang lain demi betul kepentingan kamu.
1: Bahaya banget loh itu.
0: Iya, itu sangat, bener. Enggak bagus sama

0: ada sangkut pautnya.
1: Kalau kamu diolok-olok gitu,
0: ya udah biarin aja sih.
1: Serius, Far?
0: Kenapa ya?
1: Kamu nggak bakalan kayak datangin orang itu terus bilang kayak, kamu kenapa sih ngomongin aku? Nggak bakal gitu.
0: Enggak.
1: Serius?
0: Beneran?
1: Gila, keren banget.
0: Mungkin aku kayak mikir, ya kenapa ya gitu. Aku sebenarnya tipikal yang lebih mikir gitu kan. Kayak aku refleksi apakah memang aku nih seperti ini orangnya gitu kan. Tapi itu akan aku jadikan bahan evaluasi. Tapi aku nggak perlu datengin orang gitu sih, nggak harus sampai.
1: Atau kayak misalkan nih ada suatu kondisi di mana kayak kamu tuh udah diolok-olok sampai beberapa orang. Orang itu ngolok-olok kamu banget gitu. Terus kamu bakalan diem aja atau kayak ngechat orang itu atau gimana?
0: Kalau sekedar diolok doang aku enggak anu. Cuman aku pernah ada kejadian dilabrak, itu aku ngelawan.
1: Oh, kamu iya sih, mukamu muka ngelawan.
0: Aku ngelawan kalau dilabrak maksudnya.
1: Itu kenapa, Far?
0: Perkara laki-laki.
1: Aduh, gak banget sih, tolong ya. Emang laki-laki di dunia ini cuma satu, tolong. Iya. Ih, sumpah gak banget sih.
0: Dan lucunya laki-laki itu bukan siapa-siapa aku gitu. Dan aku kena kayak salah paham gitu deh.
1: Iya, apaan sih, freak banget. Aku gak suka banget tau. Kayak hidupmu terlalu gak ini ya, gak apa ya, gak berwarna ya.
0: Ya kok berpusat banget sih sama
1: laki-laki. Bener, kayak ngelabrak karena laki-laki. Terus kayak ujung-ujungnya dia sama tuh cowok gak?
0: Enggak, nikahnya sama orang lain.
1: Iyuh, ya Allah. Ya aku harap itu tidak terjadi di keturunan-keturunan kamu ya.
0: Betul, ini kalau menurut aku perilaku yang barusan itu ada sangkut pautnya sama insecure sih, Kak.
1: Bener, karena dia ngerasa terancam sama posisinya dia yang bisa tergantikan.
0: Betul, nah itu insecure tuh ya, gak boleh.
1: Insecure gak apa-apa, tapi dijadiin tadi kayak kata Farah, evaluasi buat diri kamu. Jadi kalau misalkan kamu sudah mulai, aduh aku insecure sama aku yang begini, coba deh ubah sudut pandang kamu, lebih bilang ke diri kamu sendiri, itu perlu tahu.
0: Iya, dapat support dari sekitar juga bagus.
1: Bener, tapi ingat jangan sampai kepedean ya.
0: Betul, iya.
1: Karena yang terlalu kepedean tuh juga tidak bagus. Ya itulah teman Pro 2. Semangat pokoknya buat hari ini. Jangan lupa ya, buat kamu dengerin terus RRI Pro 2 sama Rina. Abis ini kita dengerin jazz musik dulu tapi Far.
0: Asik sih, gak apa-apa.
1: Iya, sambil nemenin Bobo ya gak sih?
0: Iya.
1: Yaudah kalau kita untungnya Farah Nino
0: dan Farah.
1: Dan juga ada PA kita malam hari ini, ada Iza. Kita harus pamit dan bye teman Pro 2.
0: Bye-bye.
1: Semoga mimpi Farah dan Vera. Aduh, Farah dan Vera, kembar tapi beda. Yang satu gede, yang satu imut-imut.

0: Ih, apaan sih? Jadi gak nafsu makan. Aduh, tidur. Bengkak juga nih gak lama. Nah, kayak gitu nah aku tuh.
1: Aku tuh pernah baca di IG tau. Jangan-jangan kamu tuh ngidap misofonia lagi.
0: Misofonia? Apa itu?
1: Ya kayak yang kamu rasain itu sudah. Gak mau terganggu gitu sama suara ngecap sama lorok. Mending kamu periksa aja Gin ke psikiater daripada kamu keganggu.
0: Hah, iya ya. Bahaya gak sih itu? Ih, iya kali ya. Aku ke psikiater aja sudah.
2: Rangga!
3: Cinta?
2: Rangga! Apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
3: Gak bisa cinta. Aku harus pergi ke luar negeri.
2: Cin, cinta udah sini curhat aja di Jaka Malam. Dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerinnya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM. Tempat terbaik kamu.

RRI Samarinda, dalam esensi buku. Sebuah karya yang menggugah jiwa yang ditulis oleh Sony Adams. Buku The Power of Mindfulness memperkenalkan dan memandu kita melalui dunia praktik meditasi dan kesadaran diri yang dikenal dengan istilah mindfulness dengan gaya penulisan yang jelas dan aksesibel. Ketika membaca buku ini, kita seakan terbawa dalam perjalanan menuju kehidupan yang lebih sadar dan penuh makna. Kekuatan buku ini terletak pada kemampuan penulis untuk menjelaskan konsep-konsep yang kompleks dengan cara yang mudah dipahami. Ia memecahnya menjadi bagian-bagian yang dapat dicerna dengan baik dari berbagai tingkat pengalaman untuk memahami dan mempraktikkan mindfulness. Bahasa yang digunakan juga tidak terlalu teknis, sehingga memungkinkan buku ini dapat dinikmati dari berbagai latar belakang. Buku ini membuka dengan pendekatan yang menggugah rasa ingin tahu mengapa mindfulness menjadi begitu penting dalam dunia yang semakin sibuk dan terhubung secara digital ini. Sony Adams menyediakan wawasan mendalam tentang manfaat meditasi dan bagaimana latihan ini dapat membantu mengurangi stres, meningkatkan kesejahteraan emosional, dan membawa kehidupan yang lebih berarti. Poin paling menarik dari buku ini adalah penekanannya pada latihan-latihan praktis. Sony Adams tidak hanya berbicara tentang teori mindfulness, tetapi juga memberikan panduan yang konkret dan mudah diikuti untuk memulai praktik ini. Ia membagikan berbagai teknik meditasi, latihan pernafasan, dan cara membawa kesadaran ke dalam kegiatan sehari-hari. Hal ini memungkinkan kita untuk langsung menerapkan konsep-konsep yang mudah dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini juga memuat ilustrasi yang mendukung pemahaman tentang latihan-latihan tertentu. Ilustrasi ini bisa memberikan visualisasi yang jelas tentang posisi tubuh dan fokus yang diperlukan untuk mencapai meditasi yang efektif. Ini adalah tambahan berharga yang mempermudah, terutama bagi yang baru mengenal dunia meditasi. Dan tentunya dari buku ini, kita bisa meningkatkan pengenalan lebih mendalam tentang sejarah dan budaya dari praktik mindfulness itu sendiri. Meskipun buku ini fokus pada pengalaman pribadi dan manfaat praktis dari meditasi, sedikit latar belakang tentang asal-usul dan konteks filosofis dari mindfulness mungkin justru akan memberikan konteks yang lebih kaya pada saat membaca buku ini. The Power of Mindfulness adalah panduan yang luar biasa untuk memulai atau memperdalam praktik meditasi dan kesadaran diri. Sony Adams mengajak untuk memasuki perjalanan menuju kehidupan yang lebih sadar dan bermakna dengan cara yang sangat terarah dan inspiratif. Buku ini akan bermanfaat bagi siapapun yang mencari kedamaian dalam kehidupan, yang semakin sibuk dan menuntut ini itu. Demikian esensi buku berjudul The Power of Mindfulness, karya Sony Adams. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Sinta.
1: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
0: Gak bisa, Cinta. Aku harus pergi ke luar negeri.
2: Cinta, udah sini curhat aja di Jaka Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerinnya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik kamu.

punya password andalan. Coba dengerin dulu data menarik soal password yang paling sering dipakai orang Indonesia dan seberapa cepat bisa dibobol. 123456 dipakai 33.119 kali. Lalu ada QWERTY 123 dipakai 13.690 kali. Sayang, meski terdengar manis, ternyata 1.631 kali dipakai dan bisa dibobol dalam waktu kurang dari 1 detik. Bismillah, wah, 3.796 kali dipakai, tapi tetap bisa dibobol dalam sekejap. Santoso 7, sedikit lebih kuat, butuh 51 detik buat dibobol. Rahasia, terdengar aman, tapi cuma butuh 17 menit buat dibobol. Yang lumayan tahan adalah Indonesia, dipakai 1.779 kali dan butuh 24 jam buat dibongkar. Ayo, ganti passwordmu sekarang juga. Campur huruf besar, angka, simbol, dan hindari kata umum. Karena sayang data, jangan pakai sayang.

0: Samarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Alih-alih bersatu untuk maju, kita malah disibukkan melawan satu sama lain. Seperti saat ini, kita sibuk melawan sesama karena perbedaan pilihan politik. Belum lagi konflik yang ditimbulkan karena perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ketika perbedaan-perbedaan itu tak lagi jadi masalah, dan kita mempunyai cita-cita yang sama, barulah kita bisa bergerak maju. Seperti yang pernah disampaikan Bung Karno, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.

0: 15 detik berharga.
1: Kita ini siapa? Kita apa? Kok sok-sokan paling tahu? Paling ribut, paling ribet, paling heboh ngatur hidup dan pilihan.

0: Selamat siang, silakan. Boleh saya lihat KTP dan tiketnya, Pak?
1: Iya, Kak, boleh.
2: Loh. Gimana ya KTP? Perasaan tadi ada di sini. Mbak, sebentar ya. Kayaknya KTP saya hilang deh.
0: Baik, Bapak, kita bergeser ke antrian berikutnya. Silakan, berkasnya dilengkapi terlebih dahulu ya, Pak, ya.
3: Penampilan dijaga, barang berharga kok gak dijaga?

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang nggak perlu angkat senjata atau punya kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil, seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.
1: Instagram @RRIPRO2SAMARINDA dan Twitter @PRO2SAMARINDA.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
4: Masak-masak sendiri, ngerasain sendiri. Rasanya kurang asin, beli garam dulu ah.
5: Biar aja kali ya, nyala kan bentar aja.
6: Masa sih?
5: Iya.
6: Oh gitu. Loh, kok mau gosong? Loh, kebakaran.
7: Masih mau main-main dengan api? Cegah sebelum terlambat.

0: Halo, di mana? Yah, kamu jalan sama Andre ya? Enggak sih, tadinya aku mau ajak jalan. Ya udah deh kalau gitu nggak apa-apa. Halo, di mana? Oh, ya udah deh kalau gitu, nggak apa-apa, aku jalan sendiri aja deh.
1: Sendirian lagi nih?
0: Iya. Sebenarnya ya, aku tuh gak bisa banget tahu kalau sendirian gini. Enak banget ya teman-teman aku punya pacar. Terus punya kerjaan yang nyenengin. Coba lihat aku. Kalau teman pada sibuk, aku bete. Paling juga kesini. Itu pun juga cuma datengin kamu. Kamunya gini sambil kerja.
1: Justru kamu itu salah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Inilah Pro 288,5 FM kembali mengudara edisi Rabu 2 September 2026. Kami harap Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat untuk bisa mendengarkan siaran kami dari pukul 5 hingga 24 malam nanti dengan program-program pilihan. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: 88,5 FM akan ada dengan berbagai program yang menarik. Sesaat lagi kamu akan mendengarkan lagu-lagu terkini dari dalam dan luar negeri di Pro 2 Jazz Music. Jam 6 nanti kita bakal membagikan informasi menarik dan obrolan terkini dan juga isu-isu terhangat sampai nanti merapat di jam 10 pagi. Jangan lupa masih akan ada berbagai program yang menarik sampai nanti merapat di jam 12 malam. Siaran ini juga bisa kamu dengarkan melalui aplikasi RR Digital di smartphone kamu. Bersama suara siar 6 Citra yang bertugas, inilah Pro 2 88,5 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa

akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id. Berita yang relate, update, dan seru.

0: Tanya Ustaz.
1: Boleh nggak sih Ustaz kita nonton atau baca berita tentang gosip?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menonton atau membaca media majalah-majalah atau teks-teks yang bersifat gosip itu tidak membatalkan, atau lebih baik sebenarnya kita hindari, karena gosip itu akan nanti bisa membiasakan kita juga untuk bergosip. Jadi hal-hal yang sifatnya mengarahkan kita ke namimah, ghibah, dan fitnah dan lain-lain itu lebih baik kita hindari.

akan percuma setiap ilmu yang didapatkan jika tidak diamalkan. Sudah seharusnya kita mengamalkan ilmu yang kita dapatkan agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perumpamaan orang alim yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, kemudian ia melupakan dirinya atau tidak mengamalkan ilmunya, adalah seperti lampu atau lilin yang menerangi manusia, namun membakar dirinya sendiri." Hadis riwayat At-Tabrani.

0: aku lihat kamu balikin uang kembalian lebih pas jajan. Gak semua orang kayak gitu loh.
1: Ya iyalah, kan kita belajar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan sebelum diangkat jadi nabi. Beliau udah terkenal jujur dipanggil Al-Amin.
0: Wah, keren sih. Padahal di zaman sekarang tuh ya, jujur kadang bikin rugi katanya.
1: Justru itu yang bikin kita beda. Jujur itu bukan soal untung rugi dunia, tapi soal integritas, biar dipercaya kayak Nabi Muhammad.
0: Respect. Mulai sekarang, aku juga coba jujur terus deh, sekecil apapun itu.

0: 15 detik berharga.
1: Namanya juga hidup. Apapun keputusan yang diambil, pasti ada resikonya.

0: 7 menit di pagi hari.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro 2 RRI Samarinda. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dilimpahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Ukhti Laila di program 7 menit di pagi hari. Teman-teman Pro 2, terkadang kita lupa atau bahkan enggak terlalu sadar tentang mensyukuri nikmat Allah. Padahal kita semua tahu bahwa Allah itu memberikan begitu banyak nikmat dalam hidup kita, mulai dari yang besar sampai yang kecil. Kadang kita hanya fokus sama apa yang belum kita punya, padahal banyak hal yang Allah udah kasih ke kita. Tapi kita malah sering lupa untuk bersyukur. Nah, pertama-tama coba kita ingat sejenak, apa saja yang Allah udah kasih ke kita. Kesehatan, tempat tinggal, makanan, keluarga, sahabat, bahkan udara yang kita hirup sekarang ini, itu semua adalah nikmat yang diberikan Allah. Terkadang kita gak sadar bahwa nikmat-nikmat tersebut adalah anugerah yang luar biasa, yang mungkin kalau kita kehilangan baru terasa betapa berharganya. Misalnya kalau kita lagi sakit, saat kita sehat, mungkin kita gak terlalu mikirin pentingnya kesehatan. Tapi saat kita sakit, baru kita sadar betapa berharganya tubuh yang sehat itu. Nah, itu salah satu cara kita untuk lebih mensyukuri nikmat Allah. Ketika kita ada dalam keadaan yang nyaman, kita harus bisa bersyukur dengan menjaga nikmat itu. Misalnya dengan menjaga kesehatan tubuh kita, menjaga hubungan dengan keluarga, sahabat, dan tetap rendah hati tentunya. Allah berfirman dalam Al-Quran, tepatnya di surah Ibrahim ayat 7. Jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepada kalian. Jadi, Allah suka banget sama orang-orang yang bersyukur, teman-teman. Bukan cuma bersyukur lewat ucapan, tapi juga lewat tindakan. Ketika kita merasa bersyukur, biasanya hati kita jadi lebih tenang, kita lebih bisa menikmati hidup, dan yang lebih keren lagi, Allah pasti akan kasih lebih banyak nikmat. Teman-teman, banyak banget cara yang bisa kita lakukan untuk mensyukuri nikmat Allah. Misalnya setiap kali kita makan, kita bisa bilang alhamdulillah karena banyak orang yang mungkin sedang kesulitan untuk makan. Atau kalau kita lagi duduk bareng keluarga, kita bisa bersyukur karena punya orang-orang yang sayang dan peduli sama kita. Bahkan saat kita kesal atau kecewa, kita bisa coba untuk melihat sisi positifnya dan tetap mengucap syukur. Karena kadang Allah memberi ujian supaya kita bisa menjadi lebih kuat. So, kalau kita bisa mensyukuri hal-hal kecil, kita akan lebih bisa menghargai hal-hal besar dalam hidup kita. Kalau kita selalu merasa cukup dengan apa yang kita punya, kita akan merasa bahagia meskipun gak selalu punya apa yang orang lain punya. Ini juga yang bikin hati kita gak gampang iri atau merasa kurang. Karena kita tahu setiap apa yang kita punya itu adalah pemberian Allah yang gak ternilai harganya. Selain itu, mensyukuri nikmat Allah juga bisa kita lakukan dengan berbuat kebaikan kepada sesama. Karena salah satu cara untuk menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah adalah dengan berbagi kepada orang lain yang membutuhkan. Terakhir nih teman-teman, mari kita coba untuk lebih peka terhadap segala nikmat yang ada di sekitar kita. Jangan sampai kita terjebak dalam rasa kekurangan hanya karena kita fokus sama apa yang belum kita miliki. Kita harus ingat bahwa setiap detik, setiap hembusan nafas yang kita ambil itu adalah nikmat Allah yang gak ternilai harganya. Bersyukurlah bukan cuma dengan lisan, tapi juga dengan hati dan perbuatan. Semoga dengan kita lebih sering bersyukur, hati kita bisa jadi lebih tenang, hidup kita lebih berkah, dan kita pun semakin dekat dengan Allah. Jangan lupa, alhamdulillah itu bukan cuma ucapan, tapi juga cara hidup. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi pengingat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Teman terbaik kamu.

0: Loh, loh, kacamata ku mana? Kok gak ada sih? Kamu ditanyain kok hem doang.
1: Itu yang di atas kepalamu apa?
0: Iya. Ya maaf, namanya juga aku lupa.
1: Makanya jangan kebanyakan begadang. Terus banyakin tuh makan makanan sehat. Jangan minum yang aneh-aneh deh. Jaga diri supaya gak mudah stres. Biar gak gampang lupa.
0: Aku loh gak pelupa.
1: Kamu loh suka lupa. Itu kacamata aja lupa.
0: Buktinya sampai sekarang aku gak bisa ngelupain mantanku.
1: Itu tuh beda nah.

0: Ini obat batuk ya? Ah, udah kadaluarsa, buang aja lah.
1: Lah, Mak, jangan dibuang sembarangan. Itu obat batuk cara buangnya beda loh.
0: Ah, sama-sama sampah. Apa bedanya?
1: Mak, buang sampah itu tuh sesuai jenisnya. Bungkus aja tuh sama plastik atau enggak anu, campur aja sama sisa makanan, Mak. Nanti kalau enggak dipisah, terhirup bahaya.
0: Tau aja, Mak.

guys semua. Kita semua pasti punya tuh ya satu teman yang legend banget, yang suka bilang, eh pakai duitmu dulu ya. Dengar kalimat itu aja ya rasanya kayak dompet kita tuh langsung merinding, tau nggak? Awalnya sih cuma 20.000 doang, terus bilangnya gini nih, aku lagi kepepet nih, nanti aku transfer sore. Terus ya, sore berlalu, malam lewat, minggu depan dia upload story tuh. Isi captionnya tuh kayak, healing dulu ya, mental capek. Healing? Uangnya dari mana? Dari aku, mbak. Nih ya, kalimat pakai duitmu dulu ya, itu tuh kayak versi halus dari aku gak bakal balikin uangnya. Dan anehnya ya, dia tuh selalu ingat hutang orang lain, tapi kalau hutang sendiri, lah aku kapan pinjam? Asem banget gak sih? Guys, kalau kita niat minjem tuh ya, balikin. Jangan karena teman kita senyum pas minjemin, kamu kira itu sedekah. Persahabatan itu mahal, tapi bukan berarti tiap nongkrong harus modal orang lain. Jadi teman tuh yang bisa dipercaya. Minjem boleh sih ya, asal ingat, balikin. Soalnya, yang minjem tanpa niat balikin itu tuh bukan teman tau. Itu tuh bikinan Tuhan versi utang berjalan.

0: Halo, aku botol A.
1: Diambil lagi tuh, yang pink pastel.
0: Yang baru beli minggu lalu. Padahal aku juga masih kinclong loh. Dosa apa sih aku?
2: Aku botol B. Kita ini udah kayak musim berjalan. Cantik, banyak, tapi gak pernah dipakai.
0: Dulu pas baru beli, aku difoto dari segala sudut. Masuk story Instagram segala. Sekarang cuma jadi penahan pintu lemari.
2: Mungkin dia cuma senang beli tapi lupa fungsi.
3: Wah, botol udah numpuk banget. Jadi bingung mau buang yang mana.
0: Lah, dibuang. Dipakai aja enggak. Terus sekarang mau dicoret dari kehidupan.
4: Punya botol minum lebih dari cukup. Yuk mulai pilih yang benar-benar dipakai. Sisanya bisa disumbangkan atau didaur ulang. Biar gak cuma jadi koleksi debu. Pakai secukupnya, sayangi yang udah ada.

0: merekrut back timnas Indonesia Mats Hilgers dari FC 20, di mana Hilgers sendiri menandatangani kontrak selama 2 musim bersama dengan Herenveen dengan opsi perpanjangan 1 tahun, dan dia bergabung secara permanen setelah menghabiskan sekitar 15 tahun di FC 20. Dan juga di mana direktur teknik Herenveen, Johan Hansma, menilai pengalaman panjang Hilgers di level tertinggi bersama 20 bisa menjadi nambah kualitas dari skuad Herenveen. Di mana Hansma juga yakin Hilgers juga dapat memainkan peran penting bersama dengan Herenveen. Kehadiran pemain kelahiran Amersfoort tersebut juga diharapkan meningkatkan persaingan di dalam skuad. Informasi berikutnya tentang Pro 2, drama Korea terbaru Kim Ji-won, Dr. X, dipastikan tayang dalam waktu dekat, di mana drama hasil adaptasi serial populer Jepang bertajuk serupa itu akan tayang mulai 9 Oktober 2026. Jadwal tayang Dr. X Korea itu juga diumumkan bersama dengan perilisan foto pembacaan pertama naskah bersama dengan pemeran utama yaitu Kim Ji-won, Lee Jung-un, So Hyun-jo, dan juga Kim Woo-seok. Masih sama seperti karya originalnya, di mana Dr. X Korea akan menceritakan seorang ahli bedah jenius yang membuktikan makna sejati seorang dokter melalui keahliannya saat ia harus berkiprah di industri yang syarat akan korupsi. Di mana Kim Ji-won juga berperan sebagai Gae So-jung, sosok pahlawan kelam sekaligus ahli bedah jenius yang mengandalkan kemampuan bedah luar biasa sebagai senjatanya. Demikian Info Pro 2 Update, dan dengerin terus informasi lainnya hanya di RRI Pro 2 Samarinda.
1: Waktunya kamu dengerin Pro 2 Update. Teman terbaik kamu.

Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.

Dari kawasan siar Jalan MM nomor 8 Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Pagi hari ini barengan sama Nom Cito yang bakal temenin kamu sampai nanti kita merapat ya teman Pro 2 di jam 10 untuk pagi hari ini. Jadi buat kamu stay tune terus di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, teman terbaik kamu. Dan gimana kabarnya hari ini teman Pro 2? Semoga tetap sehat walafiat pastinya ya. Dan kali ini teman Pro 2 aku bakal bawain beberapa informasi buat kamu ya. Ya, ini bisa dibilang beberapa transfer ya teman Pro 2 dari dunia sepak bola. Akhirnya here we go juga, and Enzo Fernandez ya teman Pro 2 akan merapat ke Manchester City ya. Ini bayarannya juga cukup tinggi sekali gitu ya, karena kontraknya itu bisa dibilang masih panjang, tapi City rela tuh yang ngeluarin duit karena memang klub kaya gitu tuh teman Pro 2. Dia bahkan sampai membayar 125 euro ya teman Pro 2, 125 juta euro tuh ya untuk Enzo Fernandez. Selain itu juga nih teman Pro 2 ya, ada salah satu pemain muda yaitu Casado dari Barcelona, di mana dia merapat ke Deportivo ya, Real Club Deportivo nih teman Pro 2 ya, sebagai peminjaman juga. Ini kalau disebutin banyak banget nih teman Pro 2 yang pindah-pindah ini ya. Terus juga nih teman Pro 2 ya, free agent dari Real Madrid yaitu Dani Ceballos akhirnya merapat ke Real Betis sampai 2029 tuh teman Pro 2 ya. Ini juga sempat jadi pemain Madrid yang dicadangkannya cukup lama karena memang kontribusinya agak-agak kur gitu teman Pro 2 ya. Dan juga ini akhirnya sudah resmi ya di Barcelona, ada Gabriel Jesus ya, di mana dia sudah dikontrak sampai 2029 dan akan mengenakan nomor legendaris striker-striker legendnya Barcelona ya, yaitu nomor punggung 9 tuh teman Pro 2. Apakah dia akan maksudnya kontribusinya akan sebesar itu tuh di Barcelona, kita kurang tahu. Dan dia juga kemarin dikabarkan dibayar sebesar 10 juta euro tuh teman Pro 2 ya. Jadi bisa dibilang steal deal banget harganya.

0: Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pernah gak sih kalian dengar istilah bahasa ibu? Bahasa ibu itu adalah bahasa yang pertama kali kita pelajari sejak kecil secara alami. Bahasa yang jadi dasar buat kita berkomunikasi. Menurut data di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia, Indonesia merupakan negara dengan jumlah bahasa terbanyak kedua di dunia. Keren banget kan? Makanya pemerintah bersama pemerintah daerah dan masyarakat punya kewajiban untuk melindungi bahasa daerah, karena ini merupakan bagian dari kekayaan tak benda yang sangat berharga. Sejak tahun 1999, UNESCO menetapkan tanggal 21 Februari sebagai Hari Bahasa Ibu. Penetapan ini penting banget loh, karena bisa jadi pengingat buat kita semua agar terus menjaga dan mewariskan bahasa ibu kepada generasi penerus. So, jangan malu buat berbahasa ibu ya.

Teman Pro 2, kita lanjut lagi ya kali ini ya, di mana ada yang cukup unik nih Teman Pro 2. Ada perempuan berusia 97 tahun ya, di mana melakukan wing walking untuk menggalang dana tuh Teman Pro 2. Namanya adalah Betty Bromage tuh Teman Pro 2. Ya, di mana dia itu berdiri di atas sayap pesawat yang lagi terbang tuh Teman Pro 2. Kok berani gitu ya? Tapi pastinya Teman Pro 2, aksi itu juga dilakukan pada 4 Agustus kemarin ya. Memang udah agak lama tuh Teman Pro 2, sekitar 1 tahun setelah Betty mengalami stroke dan juga menjalani perawatan Cheltenham di General Hospital ya. Betty juga melakukan ekstrim ini ya Teman Pro 2, melakukan aksi ini juga pastinya untuk menggalang dana bagi stroke unit di rumah sakit yang udah merawatnya. Jadi dalam penerbangan sekitar 5 menit, Betty berdiri di atas sayap pesawat biplane dengan menggunakan harness dan juga pastinya tali pengaman biar aman. Dan sampai 31 Agustus kemarin tuh Teman Pro 2, maksudnya penggalangan dana Betty itu udah mencapai ini ya 4.150 euro itu ditambah dengan 835 gift euro juga ya Teman Pro 2 gift aid. Dan bagi Betty sendiri, aksi ini bukan hanya soal memecahkan rekor tapi juga menjadi bentuk terima kasihnya ya kepada rumah sakit yang udah membantunya pulih dari stroke sekaligus juga membantu pasien stroke lainnya tuh Teman Pro 2.

0: Tebak-tebak buah berduri. Buah berduri wanginya sedikit menyengat. Apa? Durian? Bukan. Masih ada lanjutannya. Warna daging buahnya oranye. Hayo, apa? Hah? Durian oranye? Bukanlah. Ini namanya elai, buah asli dari Kalimantan Timur. Hasil perkawinan antara bibit pohon durian dengan buah lai. Meski hampir sama dengan durian, buah elai memiliki keunikan tidak mengandung alkohol yang bisa membuat penikmatnya mengalami gangguan. Dan mengkonsumsi buah elai hingga 4 buah bagi warga sekitar justru bisa membantu kesehatan. Buah elai atau durian lai, buah khas lokal Kalimantan Timur yang dirilis sebagai bibit buah unggul nasional.
1: Masih pagi, tapi kerjaan udah setumpuk. Belum lagi tadi di jalan, macet, hujan, banjir, muter sempat mogok lagi. Rasanya pengen ngeluh, pengen cerita, dan pengen denger lagu yang pas sama suasana. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu sambil ngobrol dan curhat. Setiap hari, jam 10-12 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Hitlist, cerita jalan, lagu pun jalan.
2: Halo, aku Kulkas. Setiap hari aku menjaga kesegaran hidup kalian. Tapi siapa yang jaga kebersihanku? Cipratan air ikan mentah dari 3 hari lalu, saus tumpah, kuas soto bocor, dan serpihan tahu goreng yang entah tahun berapa.
3: Halo juga, aku Telur. Update suhu hari ini dingin dan bau amis keadilan.
2: Pernah dengar pepatah, rumah yang bersih dimulai dari dapur. Tapi aku ini ruang dalam rumah yang selalu dilupakan.
4: Astaga, baunya dari mana sih?
2: Dari lubuk hatiku yang terluka dan gak pernah dibersihkan.
5: Yuk bersihkan kulkas minimal seminggu sekali. Cipratan kecil bisa jadi sumber bau besar. Kulkas bersih, makanan pun aman dan segar. Kulkas wangi, hati pun happy.

0: pernah dengar istilah pangan biru? Tenang, bukan maksudnya makanannya harus biru kayak blueberry ya. Jadi, pangan biru itu semua makanan yang lahir dan hidup di air laut, sungai, bahkan danau. Contohnya, ikan yang gesit, udang yang imut, kerang yang... ya, kayak kerang lah. Ada juga rumput laut dan alga yang hijau tapi tetap masuk kategori biru. Kelebihannya, wah, gizi total. Protein tinggi, omega 3 buat otak kamu, plus vitamin dan mineral biar tetap sehat. Tapi tunggu, ada bonusnya juga. Pangan biru bisa bantu ketahanan pangan nasional, bikin ekonomi masyarakat pesisir nendang, dan kalau dibudidayakan, jadi ramah lingkungan. Bumi pastinya juga ikut senyum. Jadi, kalau next time kamu makan ikan, udang atau kerang, jangan cuma bilang enak, tapi tepuk tangan juga buat pangan biru.
1: Mati lagunya.
2: Ma, mati lampu kah?
1: Oh my God, galau aja gak direstuin.
3: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati, jaringan hilang, dan paket premium.
4: Boleh gak sih melihara hewan liar? Boleh, tapi banyak syaratnya. Seperti yang tertuang di Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.19 tahun 2005 tentang penangkaran tumbuhan dan satwa liar bahwa satwa liar tersebut adalah generasi berikutnya. Dan kita juga harus bisa memenuhi seluruh kesejahteraannya. Karena kalau nggak terpenuhi, hewan akan rentan stres dan sakit. Apalagi kalau kebanyakan interaksi sama manusia. Kalau alasannya pengen bantu kelestariannya, mending kerahin dukungan untuk lembaga-lembaga konservasi yang udah pasti lebih kompeten. Supaya satwa ini lestari tanpa ngilangin sifat liar dan habitat aslinya. Ingat ya, hewan liar bukan peliharaan. Apalagi untuk dijadiin konten.

Teman Pro 2, kita lanjut lagi kali ini. Kali ini kita beralih ke kota New York nih, Teman Pro 2. Nah, kalau ngomongin kota yang satu ini ya, Teman Pro 2, bisa dibilang nih ya salah satu kota yang maju dari berbagai dunia tuh, Teman Pro 2. Salah satunya gitu ya, bahkan di New York sendiri nih, Teman Pro 2 itu menyediakan penitipan anak gratis supaya orang tuanya tuh bisa quality time. Ya, biasanya tuh ya Teman Pro 2, mungkin kalau misalnya di Indonesia yang mungkin kita lihat kayak di sosial media atau di konten gitu kan ya, itu tuh rata-rata gantian tuh. Misalnya ada yang pengen orang tuanya pengen ngelakuin sesuatu kayak gitu, nitip dulu ke istrinya atau sebaliknya, nanti ke suaminya, istrinya nanti me time atau jalan-jalan sama temennya. Atau kalau misalnya orang tuanya pengen berdua aja tuh, Teman Pro 2 gitu kan ya, mau jalan mau kemana, itu nitip di orang tuanya mereka, alias neneknya si anak ini. Tapi ya Teman Pro 2 ya, untuk wali kota New York sendiri Zoran Kwame Mamdani ya, bersama dengan komisioner Taman Kota Tricia Shimamura, itu menggelar Parents Night Out untuk pertama akhir pekan lalu tuh, Teman Pro 2. Jadi ini adalah sebuah program penitipan anak gratis semalam yang udah digelar di 5 pusat rekreasi di seluruh wilayah kota. Jadi hampir 300 anak itu juga bisa mendapatkan kesempatan untuk senang-senang gitu ya. Sementara orang tuanya itu juga bisa menikmati waktunya untuk beberapa jam ya, pastinya untuk mereka sendiri, mulai dari kayak mereka mau kayak orang pacaran, kencan gitu tuh, Teman Pro 2, atau mau dinner gitu ya, sampai sekedar beristirahat tanpa memikirkan biaya maupun siapa yang menjaga anak mereka tuh, Teman Pro 2. Wah, keren banget ya. Siapa tahu ini bisa dijadikan contoh tuh, Teman Pro 2 ya. Tapi kalau misalnya masih enggak ada gitu kan ya, sudah deh, titip aja ke keluarga, walaupun ya jangan lama-lama tuh, Teman Pro 2. Kadang anaknya tidak betah.

0: Selamat pagi teman Pro 2, masih barengan sama Anom Citro. Dan kali ini aku sudah tidak sendiri karena ada siapa pagi hari ini?
1: Pagi ini ada
0: Gabu. Wih, salah mic ternyata. Kita cari dulu. Nah.
1: Halo teman Pro 2, pagi ini bareng sama Galu ya Kak Anom?
0: Iya.
1: Ternyata agak... tadi sempat dibungkam.
0: Oh iya, wah parah banget ini.
1: Parah banget.
0: Gimana kabarnya Galu hari ini Galu?
1: Baik banget Kak. Kak Anom gimana? Mm-mm.
0: Alhamdulillah baik gitu ya, walaupun agak-agak semi-semi sleepy gitu kan ya.
1: Tapi karena teman Pro 2 Kak Anom nih banyak sekali jobnya nih.
0: Oh gitu. Tapi jangan kesana, nggak usah. Kesana. Gitu. Tapi ini ya teman Pro 2, aku lagi banyak aktivitas. Tapi sebenarnya masih fine-fine aja gitu. Cuman sleepy itu karena memang kayaknya tiap siaran pagi gitu berasa sleepy, tapi semangatnya tuh tetap masih membara gitu. Nah itu yang membedakan. Jadi tuh kalau misalnya teman Pro 2 mau melihat secara visual gitu kan ya, pagi-pagi itu ya mulutnya aktif, matanya agak-agak kiep-kiep. Nah gitu.
1: Ya penting pas ke pendengarnya tetap semangat ya.
0: Betul. Pastinya juga nih teman Pro 2 ya. Karena hari ini ya aku sama Galuh, terus juga ini ditemenin sama Rido juga nih teman Pro 2 ya. Apa?
1: Halo.
0: Betul. Aduh. Dia bersuara lagi. Ah, keganggu. Nah, itu teman Pro 2 ya. Karena hari ini kita bakal ngomongin apa nih Galuh?
1: Kita hari ini bakal ngomongin dilema nih Kak.
0: Dilema.
1: Agak-agak gitu ya.
0: Iya, agak ada stutternya tuh kayak teret gitu.
1: Hari ini kita bakal ngomongin antara kira-kira teman Pro 2 tuh pilih yang mana nih, antara beli barang atau beli pengalaman.
0: Oh, beli barang atau beli pengalaman. Yeah. Biasanya tuh gini, maksudnya tuh kadang kan kita tuh dapat kayak misalnya anak kuliahan dapat duit bulanan gitu kan ya. Ya selain duitnya ini dipakai buat hidup.
1: Betul,
0: gitu kan ya.
1: Makan sehari-hari.
0: Makan sehari-hari. Mungkin kalau yang kayak ngekos ya ada bayar kos, bayar living costnya gitu. Terus juga misalnya dia dia gak bisa nyuci yang begitu bersih. Akhirnya ngelaundry, bayar itu lagi, bayar token listrik lah, lain-lainnya gitu-gitu tuh teman Pro 2. Pastinya kita tuh juga ada rasa yang kayak pengen beli barang.
1: Betul.
0: Beli sekali. Sesuatu yang kita inginkan.
1: Yang kita inginkan, yang udah wishlist nih.
0: Betul gitu ya. Tapi ini bisa dibilang ini tuh jadi sebuah versus sama yang sudah disebutin Galuh tadi.
1: Benar.
0: Yaitu kalau misalnya mending beli barang atau mending beli pengalaman. Nah pengalaman itu juga itu kayak sebuah hal yang menurut aku sesuatu yang spesial. Tapi tergantung tiap orang gitu.
1: Betul,
0: ya. Kayak gitu. Makanya dua hal ini tuh cukup menarik untuk kita bahas.
1: Betul.
0: Gitu. Tapi kalau misalnya Galuh sendiri... lebih kalau misalnya beli barang, sukanya barang apa biasanya? Yang kayak mungkin yang udahlah, aku kadang kayak nabung-nabung, kadang auto beli ini atau beli ini gitu.
1: Biasanya sebenarnya kalau pas Galuh mikir tuh kan Kak, kayak beli barang atau beli pengalaman, biasanya barang itu bahkan bukan barang, makanan Kak.
0: Oh.
1: Makanan kayak pergi ke kafe terus kayak nongkrong-nongkrong nongkrong cantik gitu ya. Kayak beli anunya, kuenya atau
0: gitu.
1: Minuman kopinya.
0: Oh, berarti kamu sebenarnya
1: Berarti
0: sebenarnya lebih ke beli jajan gitu.
1: Benar.
0: Kan ya.
1: Oh,
0: oke. Okay.
1: Barangnya dalam bentuk jajan.
0: Walaupun barangnya bakal cepet hilang juga.
1: Iya, langsung.
0: Terserap gitu kan ya. Oke, okay. Itu juga enggak masalah gitu karena kan personalnya tuh beda-beda.
1: Betul.
0: Gitu. Nih aku ya contohnya adalah kalau aku tuh suka banget belanja barang itu dulu itu hobi banget beli sepatu.
1: Oh, koleksi sepatu gitu ya Kak?
0: Koleksi sih enggak ya, tapi kadang mencari yang diskonan.
1: Iya, itulah indeks ekonomi ya.
0: Betul gitu ya, tapi akhirnya itu sudah mulai mencoba ku tinggalkan gitu kan ya. Akhirnya tuh kayak, wah kayaknya kalau bertahun-tahun begini-begini terus, maksudnya kan kakinya cuma dua.
1: Iya. Terus sepatu yang dipunya banyak.
0: Betul. Nah jadi tuh kayak ada sayangnya gitu loh. Jadi kayak ya udahlah. Abis itu kayak kalau sekarang tuh lebih ke barang-barang yang dibutuhin aja sih. Kayak gitu-gitu. Tapi kalau misalnya Galuh sendiri barang yang tiap tahun. Ini kan kita kasih average aja gitu ya. Average kayak tiap tahun Berarti Galuh kayak masih tetap beli kayak baju, sepatu, iya, sendal atau apa yang Galuh pengen tiap tahunnya gitu kah atau gimana?
1: Sebenarnya pasti sih kak. Sama ini sih kayak tiba-tiba kepikiran Galuh tuh kalau setiap ada duit lebih gitu ya kak, habis kayak selesai job terus dapat gaji gitu kan?
0: Iya.
1: Itu tuh langsung beli kemeja.
0: Beli kemeja?
1: Iya, beli baju. Oh. Kalau dipikir-pikir ya.
0: Oh gitu. Itu. Tapi ya nggak apa-apa gitu. Ya kemeja kan buat dipakai juga.
1: Iya benar. Cuma kayak terlalu banyak sudah.
0: Oh stop. Gitu. Stop. Oh. Oke. Okay. Berapa sih totalnya?
1: Kayak Stefano beli.
0: Iya.
1: Terus kayak sampai nggak kepake-pake. Beneran. Oh. Kayak cuman kepake event doang.
0: Oke.
1: Okay. Gitu.
0: Berarti yang sebenarnya tuh kayak kepengen, tapi pas sudah nanti ini mungkin bisa dibilang bajunya unik, tapi pas mau dipakai mode normal kok kayaknya enggak deh gitu.
1: Overdress deh kayaknya.
0: Oh, overdress bener. Tapi kalau misalnya mau pakai ini pun kemananya bingung gitu.
1: Bener kan?
0: Oh iya kayak gitu juga iya. Tuh teman Pro 2 ataupun juga kamu sendiri nih teman Pro 2 yang mau gabungan gitu ya, boleh kasih tahu kalau kamu sendiri biasanya beli pengalaman ataukah beli barang, boleh dikasih tahu gitu tuh teman Pro 2 kamu lebih pilih yang mana, bisa kasih tahu di WhatsApp kita di mana Galuh?
1: Di 0812-5848-7885.
0: Atau juga bisa gabungan di Instagramnya di RRI Pro 2 Samarinda dan nanti kita bakal balik lagi nih teman Pro 2.

0: Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia, Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: Dan ya teman Pro 2, sebagai anak kos yang duitnya juga pas-pasan gitu ya kak, kayak antara pengen beli
1: aku
0: barang
1: kira,
0: yang kita pengen.
1: Aku kira maksudnya apa? Sebagai anak kos antara duitnya tuh antara ada dan tiada.
0: Ada dan tiada juga kak, ini benar-benar kayak
1: iya.
0: Buat makan aja nih kita harus survive sampai akhir bulan.
1: Betul.
0: Gitu ya. Kalau nggak pinter-pinter cari side jobs.
1: Iya.
0: Aduh.
1: Kalau nggak ya memang harus pinter-pinter berhematnya itu
0: bener.
1: Juga. Gitu. Tapi ini ya teman Pro 2, maksudnya kalau beli barang tuh kan menjadi beli barang yang mungkin bukan cuman mungkin nggak tentang hal yang kita suka gitu.
0: Benar.
1: Tapi hal yang mungkin kita butuhkan gitu. Kayak misalnya kita tuh kadang tiba-tiba ada, kita misalnya lagi ada duit gitu ya, pengen nih kita simpen, pengen kita hemat, pengen kita tabung lah ya, supaya nanti mungkin kepakainya buat nanti gitu. Tapi malah kepake sekarang mungkin karena sesuatu yang aduh gini aja harus beli ya.
0: Iya betul. Kayak misal, kayak aku sebagai perempuan kan kak, kayak yang ngurusin oli tuh loh kak.
1: Ngurus, ya kok kayak kurang kesel banget.
0: Kayak duit harus spending, duit kayak gitu kan, kayak aduh malas banget rasanya. Tapi itu tuh harus.
1: Benar, tapi yang kayak kamu nih masih bagus gitu. Kalau aku kayaknya dulu lebih, maksudnya kalau sekarang aku udah sadar. Tapi dulu waktu aku masih kuliah, iya aku parah banget, bahkan oli aja aku tuh kayak, oh iya ya harus ganti ya. Seenggak paham itu. Jadi kayak nanti ajalah. Pas sudah rusak baru pusing.
0: Nah, itu sudah
1: gitu.
0: Makanya. Makanya apalagi kalau sana kayak udah rusak kayak gitu kan, Kak. Kayak lebih lagi yang harus kita keluarkan. Jadi kayak mending maintenance setiap bulannya daripada kayak keburu rusak.
1: Betul. Nah, itu juga tuh ya, teman-teman Pro 2, kadang kita juga tadi balik nabung ya, kita kayak berharap apa ya? Maksudnya ada yang, maksudnya ini menurutku jadi perdebatan. Ada yang kayak, oh gak apa-apa kok masih bisa dipakai. Pakai aja terus sampai rusak.
0: Pakai aja terus sampai rusak.
1: Iya. Tapi pas kita rusak kita yang pusing juga. Kita bayarnya juga jauh lebih mahal.
0: Betul.
1: Gitu ya. Padahal maintenance-nya kayak misalnya per bulan ya kalau oli sekarang sekitar 100.000 lah ya. Itu juga udah naik. Aku kemarin ada update tuh. Ini naik ya mas ya? Iya naik semua katanya, semua brand gitu. Oh ya sudah gitu. Jadi kayak per bulan itu kayak 100.000 gitu ya teman Pro 2. Tapi maksudnya tuh tetap motor itu jadi lebih sehat dan bisa dipakai kemana-mana tanpa worry kitanya.
0: Betul.
1: Kayak gitu-gitu. Nah itu tuh yang sebenarnya barang yang kita butuhkan. Kayak gitu, itu satu. Kalau aku tuh ini dulu tuh pernah kayak, waduh apa-apa harus beli ya. Mungkin yang kayak awal-awal beli tuh pas awal-awal jadi maba. Nah itu tuh.
0: Itu banyak banget sih. Mana kita kayak baru banget belajar cara manajemen uang gak sih kak?
1: Kalau manajemennya sih menurutku tergantung ya. Karena di awal tuh kan banyak yang kita butuhin tuh contoh ya.
0: Oh iya
1: bener. Contoh
0: sih.
1: Kayak misalnya kamu biasa sekolah pakai sepatu warna hitam. Nah pas kuliah tiba-tiba harus ganti, bukan ganti ya, bukan harus ganti tapi kayak masa sepatunya hitam itu juga. Ada yang kayak oh ya udah deh beli baru. Tapi nanti ada yang mengharuskan kamu, aduh beli pantofel lagi, aduh beli baju warna putih lagi.
0: Betul.
1: Yang kayak gitu-gitu loh, yang kayak oh makanya cing, kecekot semua gitu ya teman-teman Pro 2. Makanya tuh kayak jadinya beli terus.
0: Iya.
1: Kayak gitu.
0: Tapi kalau Kak Anum pas, apalagi pas masih ngekos gitu ya kak. Kakak biasanya prefer beli barang, kayak barang wishlistnya kakak yang di luar kebutuhan tadi tuh. Atau kayak lebih pengen jalan-jalan gitu kak.
1: Oh kalau aku dulu itu tipenya lebih sering beli barang ketimbang jalan-jalan. Kalau jalan-jalan sebenarnya pengen juga gitu. Tapi kayak mikirnya gini, misalnya kan aku dulu di Malang gitu. Pengen deh kayak ke Jogja gitu. Tapi kalau dihitung-hitung kayak
0: lumayan juga ya.
1: Iya, lumayannya tuh dalam arti yang kayak aku kan ya kita kan kalau free-nya kita ya biasa Sabtu Minggu. Kalau mentok-mentok Jumat, ya Jumat malamnya berangkat gitu kan ya. Nah itu tuh kayak aku kayak tipe yang gak bisa liburan kayak cuman sehari dua hari langsung balik lagi.
0: Sumpah gak bisa kayak gitu kak.
1: Iya aku gak bisa nikmatin. Aku tuh kalau menikmatin tuh yang kayak lama gitu di situ.
0: Oh gitu, biar kayak langsung kayak bisa ngerasain vibes setiap
1: bener.
0: Harinya.
1: Dan aku biasanya kalau liburan kayak gitu Pas lagi sama keluarga gitu. Kecuali kalau pas lagi ada urgent atau apa gitu kan, itu di luar dari itu. Tapi aku kalau misalnya kayak sehari itu jadi kayak kurang banget menikmati.
0: Oh, gitu.
1: Misalnya kamu lagi jalan-jalan ke kota gitu, sehari kayak semuanya pengen kamu datengin. Tapi yang bisa kamu datengin tuh kayak sepersepuluhnya gitu. Satu persepuluhnya. Jadi kayak 10 tempat kamu cuma bisa datengin satu atau dua malah. Nah itu gimana, ayo.
0: Iya sih. Tapi kalau Garu sendiri sih kayak
1: masih nggak apa-apa.
0: Yang seneng aja sih kak, kayak gitu. Jadi nanti kalau bisa pergi ke sana lagi, nanti baru kunjungin tempat lain. Kalau Garu tipenya kayak gitu.
1: Oh, gitu.
0: Tapi paham juga kak, kayak gitu. Kayak misal kayak cuman spending sehari, tapi kayak cuman datangnya satu dua tempat kan kayak ih.
1: Nah,
0: padahal kita bisa nih untuk datang
1: bener,
0: lebih banyak.
1: Bener. Dan ini juga apa sih namanya? Kadang kita pasti kesana butuh biaya akomodasi juga gitu-gitunya kan. Jadi kalau dipikir-pikir, wah ini lumayan. Ini kalau misalnya dibeliin tiket pesawat pasti mahal.
0: Iya.
1: Kalau ini pakai kereta sebenarnya lebih murah gitu. Tapi kok sayang.
0: Iya.
1: Apa naik motor aja ya? Tapi agak bahaya, capek juga. Gitu-gitu terutama Pro 2. Makanya dulu aku kayak ya udah deh aku standby aja dulu gitu. Maksudnya sambil nabung. Eh duitnya tetap kepake tadi buat beli sepatu itu. Jadi gak jadi tuh jalan-jalan atau apa gitu ya. Jalan-jalannya dalam kota. Biasanya jalan-jalannya itu kalau ada temen yang lagi datang ke, misalnya aku kan di Malang, ada teman-teman yang kayak lagi jalan ke Malang, nah aku tuh tiba-tiba jadi tour guide-nya. Nah itu baru jalan-jalan, tapi kan di situ-situ aja ya, kayak nggak ada bedanya tuh teman Pro 2.
0: Kalau
1: gitu.
0: Lagi ada occasion aja ya, kalau baru kayak.
1: Bener. Jalan. Bener. Tapi kalau misalnya kayak contoh beli pengalaman sebenarnya kayak jalan-jalan menurutku tuh masih oke banget gitu ya untuk kita spend buat jalan-jalan nih. Aku yang mungkin tidak rela hati itu apa ya contohnya ya? Kayaknya aku yang kayak ke wahana bermain deh.
0: Oh gitu?
1: Iya. Ini aku fun fact aja ya. Aku sama di Malang tuh gak ada aku datengin Jati Park 1, 2, 3 dan
0: ampun,
1: tidak
0: itu,
1: tertarik.
0: Padahal itu ikonnya kak.
1: Iya sebenarnya iya gitu. Orang liburan ke sana bakal main ke sana. Tapi gak tahu kenapa aku tuh kayak gak tertarik sama hal yang begitu. Kalaupun misalnya mau jalan-jalan kayak ke museum masih oke. Kalau kayak kalau kayak dibayarin juga oke. Iya, pokoknya sama.
0: Mau ya
1: iya, namanya masih ngekos gitu kan ya. Kalau misalnya ada orang tua lagi ngebayarin gitu, ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya lagi nggak, maksudnya nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba ide pengen kesana, itu aku nggak pernah.
0: Oh gitu.
1: Iya, aku mending keliling dah naik motor kayak ke misalnya jalan-jalan ke gunung kah atau ke pantai kah.
0: Oh.
1: Mending yang kayak gitu sekalian gitu, biar langsung berasa vibesnya. Tapi kalau misalnya kayak wahana. Aduh.
0: Kurang.
1: Iya, gimana ya teman Pro 2? Naik kora-kora aja agak-agak mual.

0: Apa yang akan terjadi dengan akun media sosial orang yang sudah meninggal?
1: Ada beberapa opsi untuk akun media sosial orang yang sudah meninggal. Contohnya, akun Facebook dan Instagram orang yang sudah meninggal bakal dijadikan akun kenangan dan dikelola oleh pewaris akun tersebut. Sedangkan, Twitter akan menonaktifkan akun orang yang sudah meninggal jika menerima surat kematian. Nah, kalau kamu menganggap akun media sosial kamu penting, udah bisa nih kamu siapin ahli waris.
2: Follow Instagram @rriprodua_samarinda dan Twitter @produa_samarinda.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
5: Boleh nggak sih melihara hewan liar? Boleh, tapi banyak syaratnya. Seperti yang tertuang di Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19 Tahun 2005 tentang penangkaran tumbuhan dan satwa liar, bahwa satwa liar tersebut adalah generasi berikutnya. Dan kita juga harus bisa memenuhi seluruh kesejahteraannya. Karena kalau nggak terpenuhi, hewan akan rentan stres dan sakit, apalagi kalau kebanyakan interaksi sama manusia. Kalau alasannya pengen bantu kelestariannya, mending kerahin dukungan untuk lembaga-lembaga konservasi yang udah pasti lebih kompeten, supaya satwa ini lestari tanpa ngilangin sifat liar dan habitat aslinya. Ingat ya, hewan liar bukan peliharaan, apalagi untuk dijadiin konten.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Yang wani, kau akum kuku sepeta.

0: Teman berdua ya, sebelum kita lanjut lagi ngomongin tentang ini ya, tentang beli barang atau beli pengalaman. Mm-hmm. Nah, kita bakal mendengarkan dulu nih ya untuk cek fakta hari ini.
1: Yes.
0: Mm-mm, karena aku penasaran kalau misalnya dari dia sendiri itu lebih mengarah beli barangnya kah atau beli pengalamannya gitu tuh teman pro 2. Ya sudah, bersiap-siap, kita semua bersedia, ready, go. Oke, udah kira mau lari,
1: lari
0: ya.
1: Lari nih kita ya.
0: Gitu. Dan ya udahlah teman pro 2, langsung aja kita dengerin dulu untuk cek fakta pagi hari ini.

0: Halo teman Pro 2, jadi aku lagi ada di salah satu tempat nongkrong paling ikonik di kota Samarinda. Dan aku mau tanya-tanya nih terkait dengan lebih worth it mana sih kalau kita beli barang yang kita suka atau beli sesuatu yang bisa jadi pengalaman yang terbaik buat kita. Jadi aku lagi sama kakak-kakak yang ada di sini. Halo kak, kenali. Nama siapa?
1: Nama saya Dwiki Puji Prastia.
0: Kak Dwiki.
1: Iya, Kak Dwiki.
0: Kalau di sini?
2: Nama saya Devan Dio.
0: Oh, Kak Devan Dio dan Kak Dwiki. Nah, aku mau nanya nih kak. Kakaknya tuh lebih milih kalau punya uang lebih milih beli barang yang kakak suka terus kakak pakai, atau lebih milih kalau ada uang lebih milih buat pengalaman semisal liburan atau nonton konser gitu?
1: Kalau saya lebih untuk beli pengalaman ya. Kalau semisalnya kita beli barang, memang kita awalnya senang, cuma bertahannya ya cuma beberapa hari, 3 hari 2 hari. Kalau kita lebih pengalaman, kita lebih beli pengalaman, kayak semisalnya kayak saya kemarin liburan ke Jawa Tengah atau Merbabu, kita kayak mendapatkan kenangan tersendiri. Jadi kayak menghilangkan rasa stres. Memang kalau misalnya membeli barang menghilangkan juga, cuma hanya sementara aja. Jadi
0: kalau Kak Depan gimana?
2: Kalau saya lebih suka membeli pengalaman.
0: Pengalaman ya?
2: Kenapa? Ya, karena kita dapat experience baru, terus ilmu-ilmu baru. Misalnya kayak saya ke luar negeri jalannya itu kayak, oh ini tempatnya beda ya sama kayak Indonesia gini-gini. Jadi bisa dapatkan perbedaan antara di tempat kita sama tempat lain gitu.
0: Oke, okay. Jadi ini pertanyaan terakhir ya kak. Pernah nyesel gak sih dari hal itu? Beli barang ternyata terus nyesel, atau beli pengalaman terus ternyata sebentar doang pengalamannya bisa diulang kembali malah pengalaman itu?
1: Kalau semisalnya barang mungkin pernah, tapi kalau semisalnya pengalaman jalan-jalan atau kemanapun itu asli gak nyesel sih.
0: Kakaknya?
2: Sama, kalau saya barang pernah nyesel. Cuman kalau pengalaman alhamdulillah sampai sekarang saya belum pernah nyesel. Karena saya orangnya suka jalan-jalan, experience gitu.
0: Oh gitu, berarti sama ya, pengen pengalaman ya. Makasih kak, teman cara silakan lanjut nongkrong lagi. Oke teman-teman Pro 2, itu pandangan dari dua kakak ini, Dwika Dwiki dan Kak Devan, tentang mereka lebih suka pengalaman karena pengalaman itu especially gak bisa dibeli dan bisa dikenang terus. Oke teman-teman Pro 2, kembali ke studio, bye-bye.
3: Bye.
2: Tanggal.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
5: Oke, itu dia ya untuk cek faktanya di mana orang-orang tuh ternyata lebih suka, tadi yang sudah disurvey ternyata lebih suka beli pengalamannya.
6: Betul kak.
5: Oh iya sih ya. Tapi aku ada satu yang ku notice. Mm-mm. Tadi itu kan pertanyaannya pernah zonk gak kayak beli barang, yeah, atau pengalaman. Tadi beberapa bilang kalau barang tuh ya pasti pernah lah ngerasain zonk gitu.
6: Betul.
5: Galu pun juga pernah ngerasain.
6: Betul, kak.
5: Beli kemeja mungkin bolongnya seharusnya 2 jadi bolong 3 gitu.
6: Enggak dong.
5: Oh enggak ya, beda ya, atau kurang bahan. What? Gitu, kurang jahitannya itu loh, iya, kadang iya, jahitannya enggak rapi, kayak gitu-gitu. Tapi ini sih, kalau menurut aku, itu, kok tiba-tiba ada yang bersin?
6: Iya.
5: Tapi menurut aku tadi ada yang disampaikan kalau misalnya selama ini belum pernah zonk untuk pengalaman. Berarti ya, kalau dipikir-pikir ada kemungkinan juga ya, kadang kita beli pengalaman tuh bisa zonk.
6: Ada sih mungkin beberapa orang kali ya kak case-nya.
5: Kalau menurutku pasti ada. Mm-mm. Kenapa? Contoh nih, contoh kayak misalnya kamu udah spend, kamu udah nabung nih 5 juta buat liburan.
6: Iya.
5: Iya kan? Tapi ternyata liburan kamu tidak berkesan. Mm-mm. Karena mungkin sesuatu. Contoh kayak misalnya tiba-tiba
6: barang hilang gitu.
5: Ada barang yang hilang, bete, bad mood. Terus kayak, apalagi mungkin kamu tipenya yang kayak aduh kalau udah ngapa-ngapain males gitu. Mm-hmm. Kalau ada sesuatu yang mengganjal atau yang jadi masalah gitu, udah kayak males sendiri bikin kamu drop. Mm-hmm. Nah itu.
6: Itu zonk sih.
5: Nah ya kan.
6: Kita sudah spending berapa banyak.
5: Iya.
6: Nabung terus pas datang ke sana entah sakit entah barang hilang.
5: Itu juga tuh. Itu kayak kamu udah mau liburan tapi ternyata kesehatan kamu tuh tidak memadai. Mm-mm. Itu juga tuh kayak kamu kesana bersin-bersin, lemas. Iya. Seharusnya kamu istirahat.
6: Aduh sayangnya.
5: Atau enggak malah kayak saking zonknya, kamu pas udah di sana tuh ya udah baring di penginapan aja.
6: Gak suka banget.
5: Nah itu sudah. Maksudnya tuh ternyata oh iya juga ya, kemungkinan zonk itu juga bisa terjadi tuh teman Pro 2. Jadi ya kita sebagai yang nge-spend uangnya itu juga harus memperhatikan kondisinya juga. Betul. Gitu.
6: Tapi ternyata juga ada loh Kak, dari kayak penelitian tadi kan memang udah disempat dimention tuh sama kakak-kakaknya kayak kalau beli barang itu tuh biasanya kayak puasnya cuman 3 hari. Nah itu ada istilahnya Kak, namanya itu hedonic treadmill, dimana kita tuh biasa misal kayak beli sepatu gitu Kak, karena kita udah biasa makainya jadi kayak udah kerasa biasa aja sama barang itu.
5: Oh iya benar-benar.
6: Karena udah kita pakai sehari-hari kan. Misal kayak HP juga gitu, kita beli HP terus karena kita pakai setiap hari jadi kayak barang itu tuh gak terlalu, ya udah kayak jadi barang biasa kita aja.
5: Iya, kayak gitu-gitu sih. Tapi ya yang kalau misalnya dari aku sebenarnya ada begitunya juga. Tapi kadang kita tuh kayak, aku tuh pengen deh cari barang yang benar-benar pas. Tapi pas kita coba, enak sih. Tapi modelnya kurang. Terus kita coba B. Ih modelnya bagus sih, tapi kok kurang enak ya. Jadi kita tuh di tahap mencoba-mencobanya itu.
6: Oh itu yang serunya.
5: Iya, seru dan menguras seru juga. Dan... ya kan?
6: Iya.
5: Tapi kalau kita sudah nemu yang kayak, ini modelnya bagus langsung banget. Enak banget dipakainya.
6: Harganya cocok.
5: Harganya cocok. Nah, kalau kamu sudah ketemu, pasti kamu udah bakal nyaman banget dan gak kepikiran yang lain. Nah tapi karena itu tadi, karena tidak ada yang sempurna gitu ya. Jadi ketidaksempurnaannya itu kita kayak cari lagi, cari lagi, sampai cari lagi tuh teman Pro 2.